0: tersebut, yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Penanganan tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
0: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini, rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba, atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433, tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan duit ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan

0: Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
0: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
2: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
0: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
3: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
0: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
4: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat?

0: apakah terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
2: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
3: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
4: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh, gelap pula lagi nih ha. Kok gak mau jalan lagi nih wipernya, gak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harus kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat lagi kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Dengan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, ada kita sudah terhubung bersama Mari yang akan melaporkan informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, Mari.
2: Baik, selamat pagi.
0: Baik, silakan laporannya.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Pada pagi hari ini, berdasarkan citra radar cuaca, terpantau sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Diperkirakan hujan akan bertahan hingga siang hari. Untuk wilayah lain, pada pagi hingga siang hari ini diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cuaca akan cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Bengkalis, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan sebagian wilayah Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Pada dini hari, diperkirakan akan terjadi kekaburan udara dan cerah berawan. Masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, dan sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, bagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir pada pagi, sore, atau malam hari. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, maksimum di siang hari pukul 12 hingga 2 siang hari. Untuk kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah pesisir, perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 117 hotspot, di mana diantaranya terdapat 11 hotspot di wilayah Riau, yaitu Kabupaten Rokan Hilir 4 hotspot, Kabupaten Rokan Hulu 1 hotspot, Kabupaten Bengkalis 2 hotspot, Indragiri Hulu 1 hotspot, Kuantan Singingi 2 hotspot, dan Kota Dumai 1 hotspot. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, dan pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami, Instagram @info_bmkg_riau, di WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau, dan website kami di stamets.riau.bmkg.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita. Sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar. Di tengah berbagai aktivitas dan kesibukan masyarakat saat ini, olahraga menjadi kebutuhan yang sangat penting. Selain menjaga kesehatan fisik, olahraga juga menjadi media untuk membangun kesehatan mental, memperluas jaringan pertemanan, dan menciptakan yang namanya suasana lebih harmonis di lingkungan sekitar. Karena itu, kegiatan Bola Gembira 2026 hadir sebagai wadah yang tidak hanya mengedepankan kompetisi, tetapi juga semangat persaudaraan dan kegembiraan. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi ruang silaturahmi, membangun semangat hidup sehat, sekaligus memperkuat hubungan antar instansi, komunitas, dan juga masyarakat. Nah, lalu seperti apa pendengar konsep Bola Gembira 2026? Apa tujuan yang ingin dicapai? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini dan manfaat apa yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat maupun para peserta? Dan semua itu akan dibahas secara lengkap nantinya dalam dialog Riau menyapa Bola Gembira ya 2026. Dan tentu saja kita hadirkan narasumber yang tentu saja akan memberikan informasi tentang program Bola Gembira 2026. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah kami sampaikan pendengar, bahwasanya kita akan ikuti dialog Riau Menyapa dengan tema Bola Gembira 2026. Lalu bagaimana konsepnya dan tujuannya yang ingin dicapai seperti apa? Dan segera kita ikuti dialog Riau Menyapa dengan tema Bola Gembira 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali pendengar dalam Dialog Riau Menyapa edisi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Pendengar, hari ini Riau Menyapa spesial Bola Gembira dalam rangka Piala Dunia 2026, ruang bincang yang akan mengupas berbagai cerita-cerita menarik untuk Anda pada pendengar setia RRI Pekanbaru. Kita tahu bahwa pelaksanaan Pesta Bola Dunia ataupun Piala Dunia 2026 akan segera digelar tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dan untuk pertama kalinya digelar di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ada 48 negara yang bertanding dalam 104 pertandingan. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh FIFA. Dan kabar gembiranya adalah pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu sudah mencanangkan yang namanya Bola Gembira, di mana televisi Republik Indonesia mendapatkan lisensi langsung dari FIFA untuk hak siar seluruh pertandingan secara gratis yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan pada sisi lain, Radio Republik Indonesia juga mendapatkan hak siar secara terestrial langsung dari TVRI dalam bentuk audio terestrial. Pada sisi lain pendengar, bahwa Antara sebagai media publik nasional turut memperkuat penyebaran informasi melalui media Antara. Seperti apa perbincangan Bola Gembira pada hari ini pendengar, kita sudah bersama langsung dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Kepala RRI Pekanbaru, Bapak Dr. Andes Agung Prasetya Rosyad Umar. Selamat pagi Pak Agung.
3: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam, sehat ya Pak?
3: Sehat.
2: Luar biasa.
3: Selalu sehat.
2: Alhamdulillah luar biasa. Ini yang penting sehat dulu Pak
3: ya,
2: karena sepak bola itu juga mengandung unsur kesehatan gitu.
3: Siap.
2: Luar biasa. Sedianya juga hadir Kepala TVRI Stasiun Riau. Mungkin dalam perjalanan kita akan nantikan Pak Didi Kusjatmika Sarjana Hukum yang akan segera hadir di studio RRI Pekanbaru. Dan narasumber yang ketiga adalah staf kerjasama Antara Biro Riau, Bapak Dr. Andes Uluan Manurung. Selamat pagi Pak Uluan.
4: Selamat pagi Pak.
2: Sehat Pak Uluan ya?
4: Sehat-sehat.
2: Terima kasih sudah hadir di RRI loh ini.
4: Terima kasih atas undangannya Pak. Mengikuti apa dialog interaktif ini ya.
2: Ya, gembira ya. Sip. Baik. Sembari kita menantikan Pak Didi ya, Pak Agung dan juga Pak Uluan. Ini menarik nih. Kita sudah mulai gencar sebulan terakhir dalam rangka mempromosikan dalam versi kita ada namanya Pesta Bola Dunia. Lalu dalam versi nasionalnya ada namanya Bola Gembira yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. RRI menyebut ini seperti apa nih Pak Agung?
3: Ya baik, makasih Bung Amran. Selamat pagi pendengar RRI Pekanbaru. Kalau dikatakan RRI bagaimana menjambut Bola Gembira untuk tahun 2026, tentu kita harus mensupport. Karena memang tujuan kita untuk menyelenggarakan kegiatan Piala Dunia ataupun Pesta Bola RRI secara nasional yang sudah dicanangkan oleh direksi pada tanggal 15 April lalu tahun 2026. Kita sudah memprogramkan kegiatan pra pada saat kegiatan dan setelah kegiatan itu sendiri. Salah satu yang kita laksanakan sebelum kegiatannya adalah hari ini.
2: Betul.
3: Dialog interaktif saudara ataupun adik kita TVRI yang mendapat hak siar dari FIFA langsung dan RRI dari sisi audionya karena kita akan juga menyelenggarakan dengar bareng.
2: Betul.
3: Debar. Untuk kegiatan hari ini contohnya kita akan melakukan dialog interaktif bagaimana mensosialisasikan Piala Dunia untuk konteks berbicara di Pekanbaru. Karena secara nasional memang tadi Bung Ambran katakan bahwa Presiden Republik Indonesia sudah memberikan privilege kepada TVRI untuk bagaimana Piala Dunia ini betul-betul ditonton, didengar ataupun disaksikan masyarakat secara luas termasuk. Betul. Di daerah 3T. Karena itu khusus untuk RRI Pekanbaru kita secara nasional sudah mencanangkan ataupun memprogramkan beberapa paket acara sebelum kegiatan, misalnya dialog hari ini, kemudian ada broadcast, kemudian ada deep talk,
5: betul
3: ya, kemudian ada apa nanti pada saat kegiatan pertandingan malam, hasil pertandingannya juga akan disiarkan oleh teman-teman Pekanbaru, hasil betul pertandingan, termasuk bagaimana kita mereview. Itu tugas Bang Amran nih.
5: Siap. Sebagai itu tugas kita orang RRI.
3: Betul. Bung Amran, pendengar perlu kami ketahui, kami sampaikan juga adalah ketua panitia. Siap, untuk betul siaran pesta bola ataupun Piala Dunia untuk tahun 2026 di RRI Pekanbaru. Karena itu betul, bagaimana mengemas acara-acara yang sudah kita canangkan sejak tanggal 15 April lalu secara nasional yang diturunkan ke daerah, ini betul-betul harus tersampaikan kepada masyarakat secara luas, betul, dan dinikmati oleh masyarakat Riau.
5: Saya membaca ada semacam pesan dari Presiden Prabowo ketika lisensi itu diambil oleh TVRI lalu RRI sebagai auditor eksterialnya, ada kesan bahwa sebenarnya selama ini pemirsa televisi dan juga pendengar radio itu merasa mereka kesulitan mendapatkan update terbaru seputar sepak bola Piala Dunia ataupun juga mengakses langsung menonton karena dibatasi oleh hak siar. Yeah. Artinya sekarang dengan kondisi gratis ini pemirsa dan pendengar itu sekarang sudah leluasa untuk mendapatkan informasi seputar sepak bola apalagi siaran langsungnya.
3: Betul. Dan terus terang bagi RRI sendiri ini bukan hal yang baru, bukan yang pertama, karena kita ketahui bahwa tahun 2018 saat Piala Dunia berlangsung di Rusia, RRI itu justru mendapat hak siar untuk siaran dengar bareng. Betul. Sama dengan untuk tahun 2026 yang melalui TVRI. Karena itu kalau kita ataupun masyarakat secara luas ingin mengetahui lebih lengkap bagaimana Piala Dunia itu sesungguhnya, mulai dari pra ataupun pada saat pelaksanaan dan setelah itu, ya, RRI adalah merupakan media yang memang bisa atau menjadi rujukan. Kenapa? Karena kalau kita bicara bagaimana RRI sekarang, kita tidak hanya berbicara bagaimana RRI secara radio semata, tetapi kita sudah bicara terestrial, bicara streaming, bicara media sosial, digitalnya, dan ini kita mainkan semua, Bung Amran.
5: Betul.
3: Dan harus diketahui oleh pendengar. Karena itu tidak ada alasan lagi kalau pendengar ataupun penonton merasa ragu.
5: Betul.
3: Untuk kejangkauan layanan siaran daripada RRI secara nasional maupun yang ada di Riau secara khusus, Bung Amran.
5: Kalau terkhusus yang sahabat-sahabat kita yang difabel seperti apa, Pak Agung?
3: Ya, yang difabel sesuai dengan arahan direksi secara nasional, kita sudah menggandeng Pertuni, Persatuan Tunanetra Provinsi Riau. Dan ini kita sudah melakukan pertemuan awal menjelang kegiatan juga bagaimana konsep pelaksanaan debar dengar bareng. Kita akan melakukan pertemuan mendekati hari H. Kenapa ini penting? Karena memang sasaran kita selain masyarakat difabel yang berkebutuhan khusus, juga masyarakat pedesaan, khususnya untuk yang berkebutuhan khusus ini kita menjadi target khusus. Target khusus dalam artian apa? Instruksi dari direksi ini yang menjadi sasaran utama kita.
5: Betul.
3: Karena RRI secara edukatif dan secara hiburan tentunya yang membawa bendera negara bersama TVRI, jangkauan siaran dan masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu harus terlayani.
5: Terutama di perbatasan ya, Pak?
3: Betul, karena kita juga terus terang punya sekitar 6-7 pemancar relay, termasuk satu di Bengkalis. Di Bengkalis, ini juga nanti kita akan bagaimana teman-teman Bengkalis mengawalnya, karena ataupun merilai yang ada di Pekanbaru nantinya. Pekanbaru juga akan merilai Pro 3, karena kalau kita lihat pertandingan ini, sebagian besar itu dilaksanakan dini hari.
5: Betul.
3: Kalau bicara dini hari ini nanti wilayahnya Pro 3 yang memang sudah terkonsep dan kita akan merilai secara nasional.
5: Bang Abran. Terima kasih Pak Agung. Kita ke Pak Uluan. Pak Uluan, ini menarik ya. Jadi masyarakat tuh memang sekarang diserbu total oleh pemerintah melalui 3 media publik ini. TVRI, RRI, Antara. Secara visual kita hajar jor-joran melalui TVRI, secara audio kita hajar melalui RRI, dan bagi yang ingin membaca langsung kita hajar pula melalui Antara. Ini seperti apa setakat ini kesiapan Antara dalam mempublikasi semua informasi seputar Bola Gembira?
4: Baik, terima kasih Pak Amran. Jadi benar seperti yang saya sampaikan oleh Pak Amran, memang kita sebagai kantor berita juga sangat mendukung kegiatan perhelatan akbar Piala Dunia, apalagi ini kan di tiga negara ya,
5: betul,
4: Kanada, Amerika, dan Meksiko.
5: Nah,
4: sampai sekarang seperti tadi sampaikan oleh Pak Amran, pra kegiatan Piala Dunia juga sudah kita beritakan semua. Jadi kebetulan saya baca tadi sudah ada lebih kurang 2000 berita seputar tentang Piala Dunia yang kita beritakan. Nah, berita seperti apa tentang profil dari masing-masing peserta, ya kan?
5: Pasti.
4: Sekarang kan ada 48
5: negara
4: ya kan? Ya. Nah, 12 apa dalam 12 grup, termasuk juga berita seputar profil dari masing-masing grup. Nah, kita beritakan, dan juga beberapa stadion yang akan dijadikan tempat pertandingan. Nah, itu kita sampaikan. Nah, bahkan tadi sampaikan oleh Pak bahwa di dalam RDP kemarin, Pak.
5: Mohon agak ke mikrofonnya, Pak.
4: Di RDP kemarin kita juga aktif mengirimkan 3 orang pewarta ke
5: reporter langsung ya.
4: Reporter langsung. Jadi artinya kita bagaimana menginformasikan seluas-luasnya tentang kegiatan Piala Dunia ini. Nah, kita berharap juga suatu saat ketika misalnya menjadi motivasi ya bagi para pemain muda kita untuk bisa ikut berkontribusi juga menjadi peserta Piala Dunia di kemudian harinya.
5: Dan pemberitaannya menjadi lebih besar gitu ya.
4: Termasuk juga kita di ini Pak, di Biro Riau, kita juga mendukung kan kemarin ada kegiatan dari TVRI ya untuk melaksanakan apa? Kita buat
5: sosialisasi
4: tentang Bola Gembira ini, kita buat di Biro Riau, termasuk juga di media sosial kita, kita aktif memberitakan tentang Bola Gembira ini. Nah, seperti itu yang kita lakukan untuk mendukung ini. Apalagi kalau misalnya sudah sepranya aja sudah sekitar 2000-an, apalagi nanti di kegiatannya ya kan, termasuk juga setelahnya seperti apa. Itu yang kita lakukan oleh Antara selama ini untuk mendukung kegiatan Piala Dunia ini.
5: Kalau untuk liputan di daerah dari Biro Riau seperti apa?
4: Nah, kalau untuk liputan di daerah paling misalnya animo masyarakat tentang Piala Dunia ini. Tapi kalau misalnya seputar kegiatannya kan kita langsung mengambil dari pusat ya. Lalu kita buat di portal kita. Nah, kegiatan masyarakat, bagaimana animo masyarakat, kemudian juga nanti kalaupun misalnya kegiatan nonton bareng dan sebagainya, itu yang kita liput. Bagaimana animo masyarakat di Riau khususnya menyambut pesta akbar ini ya kan. Karena ini kan salah satu permainan olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat.
5: Rakyat
4: ya kan. Bahkan bisa dibilang Indonesia
5: sampai ke pelosok kan.
4: Sampai
5: gitu
4: ke pelosok ya, gitu kan.
5: Orang aja yang suka bola gitu ya.
4: Dan semua orang pasti kenal sepak bola.
5: Pak Agung dan juga Pak Uluan, yang menarik adalah bahwa sebenarnya kan kita tidak bisa terpaku pada satu platform saja kan. Sekarang kan era konvergensi media itu menuntut kita bahwa kita punya multi platform gitu. Kalau di RRI misalnya kita punya RRI Co-ID yang bisa diakses, lalu ada namanya RRI digital. Kalau misalnya di Antara berarti secara website langsung ya. Dan yang secara rilis fisik ada juga sampai sekarang.
4: Memang kalau
5: dulu kan ada lembaran fisik yang dikirim-kirim ke media-media.

0: Seperti yang juga Anda saksikan di kanal YouTube kami, pada pagi hari ini sudah hadir Kepala Stasiun TVRI Riau, Bapak Didi Kusjatmika, Sarjana Hukum. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Didi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Maaf nih, baru sampai langsung ditodong ya.
2: Seger banget.
0: Seger banget ya. Tapi gak main bola dulu pagi ini ya Pak ya.
1: Bagaimana?
0: Gak main bola dulu pagi ini ya.
1: Oh enggak dulu.
0: Kita sudah sempat ngobrol lah sekitar 17 menit tadi bersama Pak Agung dan juga Pak Uluan dari Antara. Ini kan menarik nih Pak Didi, karena saya memang langsung ke Pak Didi nih. Bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan mencanangkan pesta bola gembiranya, mendapatkan hak siar dari FIFA langsung kepada Televisi Republik Indonesia, ini sebuah hal yang mengembirakan karena pada sisi lain masyarakat bisa mengakses secara luas audiovisualnya. Nah sebenarnya bagaimana TVRI menyambut bola gembira yang memang ini harus kegembiraan bagi masyarakat Pak Didi? Terutama di Riau.
1: Ya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal Piala Dunia, dengan Mas siapa ini?
0: Amran saya Pak.
1: Amran ya ya, Mas Amran, Pak
0: Uluan.
1: Uluan dan
0: Pak Agung.
1: Pak Agung ya. Ya, sorry saya nih. Waktunya tadi malam saya tiba jam 21.
0: Oh, gitu. Baru sampai ya.
1: Iya,
0: dia masih jet lag nih ya, Pak.
1: Iya, aduh. Rupanya begitu. Iya. Kita kembali ke persoalannya. Memang perlu saya luruskan dulu nih. Bola Gembira ini adalah satu platform atau bisa dibilang judul.
0: Judul.
1: Itu salah satu judul atau platform yang kita gunakan untuk masyarakat kafe dan masyarakat di rumah itu bisa menyaksikan secara luas, apalagi
0: secara luas.
1: Nonton bareng. Nah, Bola Gembira ini bentuk nonton barengnya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Di dalamnya itu ya Piala Dunia. Karena memang ya sudah disampaikan tadi TVRI LPP TVRI mendapatkan hak siar itu juga tidak dengan mudah ya.
0: Betul.
1: Penuh perjuangan gitu, dan itu dukungan 100% oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Pak Prabowo. Sesungguhnya memang itu niat dari pemerintah, bagaimana kemudian Piala Dunia ini yang biasanya sulit ditonton
0: diakses atau masyarakat,
1: ya, diakses masyarakat dengan berbayar dan segala macamnya. Nah, kami LPP TVRI diberikan kesempatan. Nah, untuk itu semua memang dibiayai oleh pemerintah, dan kami memberikan tayangan ini kepada masyarakat secara gratis. Tapi ingat bahwa secara gratis ini melalui jaringan terestrial.
0: Betul.
1: Perlu saya sampaikan bahwa jaringan terestrial ini nonton yang lewat pancar, kasarnya itu yang mudah dimengerti itu kita pasang antena di luar.
0: Nonton TV di rumah ya, pakai antena
1: gitu. Luar ya. Tapi itu pun masih ada batasan. Karena memang jangkauan kami LPP TVRI seluruh keseluruhan itu sekitar 75% lah. 75%-nya.
0: Sampai itu bagian terluar Indonesia.
1: Seluruh Indonesia gitu. Maka ada daerah-daerah blank spot. Nah, ini yang kami alhamdulillah kemarin sudah jumpa pers. Saya memang awalnya kalau kita tidak dibantu dengan media digital, nah itu kita akan kesulitan untuk memenuhi itu. Maka alhamdulillah kemarin sudah ada kerjasama dengan platform namanya Volago. Nah, ini yang bisa membantu masyarakat yang tidak terlalu oleh terestrial. Tapi memang bayar itu bukan bayar nontonnya Pak, tapi aplikasinya.
0: Bayar gitu.
1: aplikasi ya. Volago, tapi kalau dengan TV dengan antena biasa, wah itu gratis.
0: Itu gratis gitu. Masih
1: ya,
0: gratis.
1: Iya.
0: Ini mekanisme nonbar itu seperti apa sebenarnya Pak Didi?
1: Bagaimana?
0: Mekanisme nonbar, jadi para kafe-kafe, orang-orang yang bikin nonbar di mana-mana,
1: oh, iya,
0: biar tahu ini mekanismenya seperti apa,
1: ya, supaya
0: ini, ini kan kita persosialisasikan kan gitu.
1: Iya, iya. Betul. Ya kalau nonbar jadinya nanti tidak nonton gitu. Jadi nobar ya.
0: No
1: jadi
0: nobar.
1: Oh, nonbar. No, no bar. Kalau nonbar bisa diartikan tidak.
0: Bisa aja ya.
1: Nah, ya.
0: Ya nobar
1: nobar. Jadi harus nobar ya. Nobar itu nonton bareng.
0: Okay.
1: Jadi memang nonton bareng ini sebenarnya kan ada beberapa mekanisme, tapi semuanya itu harus dilakukan melalui pendaftaran lewat website www.tvri.go.id. Ini bermaksud sebenarnya bukan untuk bayar, bisa dipilah. Jadi di situ ada yang gratis, memang ada yang berbayar. Tapi yang gratis ini juga bisa di bisa mendaftar di situ. Nah, itu untuk mencegah ada hal-hal tertentu yang nanti misalnya nonton bareng nggak ada. Ada oknum tidak bertanggung jawab nuntut gitu, harus bayar nih izinnya gimana gitu kan. Nah,
0: jadi bikin nonbar totalnya buka insert misalnya gitu ya.
1: Iya, jadi nonton bareng itu didaftarkan. Misalnya contohnya gini, sebuah kafe ingin membuat nonton bareng. Nah, kafe itu udah mendaftar di website WT Go TVRI itu sudah disebarkan, kita tinggal scan.

0: Nah nanti kalau dia disetujui sebagai apa nobar gratis, nah dia menonton nobar gratis nanti, nah dapat lisensi, nah lisensinya nanti ditempel di tembok
1: di temboknya
0: gitu supaya ketika nanti ada orang yang mengklaim, dia bisa menunjukkan bahwa kami sudah dapat apa lisensi, bukan lisensi apa penyiar siar ya, tapi lisensi nobarnya.
1: Lisensi nobar.
0: Ya,
1: lisensi
2: sampai nobar. Kapan mendaftarnya itu Pak?
0: Ini sampai sekarang masih,
1: masih buka ya.
0: Okay. Itu mau UMKM, mau kafe-kafe gitu, terus pemerintah, TVRRI, antar juga bisa, daftarkan aja nggak apa-apa. Nah ini bermaksud
1: itu nggak bisa melalui biro di daerah ya, artinya misalnya kayak kita TRRI dengan TVRI di daerah, memang harus akses websitenya atau misalnya kita bicara empat mata begitu?
0: Oh enggak, itu jadi memang terintegrasi secara Indonesia, jadi semua terdata. Cuma nanti kan per provinsinya ketahuan nih.
1: Betul.
0: Kayak sekarang itu di Rio, khususnya di Rio, seluruh kabupaten di provinsi Rio itu, kalau tidak saya kemarin saya lihat itu sudah sekitar 21 atau 22 titik nonton bareng itu.
1: Itu masih di Kota Pekanbaru ya?
0: Macam-macam ada di Pelawan, ada di Sia, ada di Kampar, di Pekanbaru kalau tidak salah ada 4 titik lokasi yang sudah mendaftar. Nah ini penting perlu kami sampaikan agar supaya nanti kafe-kafe UMK ini kemudian membuat nonton bareng tidak ada yang mengganggu gitu. Nah ini kan penting. Ya sepertinya sekarang itu kok kesannya gini masyarakat ya. Saya juga baca-baca nanti suku nonton apa Piala Dunia di TV kayak ribet gitu. Sebenarnya enggak gitu. Karena memang ini ya Bapak sudah tahu ya namanya gratis itu pasti ribet.
1: Betul,
0: ya.
1: Gratis itu ribet. Ya,
0: gratis itu ribet. Kalau berbayar kalau dulu di TV-TV sebelah mudah karena memang berbayar
1: gitu. Jadi kalau mau akses bayar aja
0: ya, gitu. Akses bayar selesai, aja selesai. Di mana-mana. Tapi kalau kami kan memang ditugasi oleh negara untuk memberi hiburan kepada masyarakat. Nah, ini yang paling penting.
1: Karena
0: tetapi kalau gratis itu biasanya ya itu ada oknum-oknum dan segala macam yang
1: mengambil kesempatan
0: ya gitu. Oh kamu perwakilan dari RRI misalnya, kamu ditugaskan dari RRI untuk ya misalnya gitu untuk baik. Terus malak-malak gitu. Ini yang cukup berbahaya. Akhirnya ya kami RRI, TVRI antara ya yang kami berkolaborasi itu bisa kena gitu.
1: Betul.
0: Nah ini yang saya kira penting kita sosialisasikan pada masyarakat. Tidak usah takut. Saya kalau tidak salah itu ada pertanyaan kalau kopinya masih di bawah 50.000 masih gratis. Tapi kalau yang di hotel-hotel yang kopinya sudah di atas 50.000 cangkir,
1: betul.
0: Nah itu bisa kena. Artinya dia masih berbayar, tapi berbayar juga enggak mahal kok.
1: Betul.
0: Murah
1: betul.
0: Kalau tidak salah yang paling murah itu 10 juta, 104 pertandingan loh.
1: Jadi bukan ambil main. Itu semahal-mahalnya 10 juta ya?
0: Enggak, semurah-murahnya. Tapi saya kira kalau di kafe itu ya di saya survei di Pekanbaru di kafe mungkin tidak ada yang masuk kategori berbayar, semua gratis.
1: Masih bisa
0: ya.
1: Gratis.
0: Kecuali kalau yang hotel yang dilihat 50.
1: Apalagi kalau misalnya setiap yang datang insert bayar insert dulu itu semestinya sudah harus dikenakan gitu ya, Pak.
0: Ya,
1: karena baru mau masuk aja udah bayar gitu ya. Belum pesan kopinya gitu ya.
0: Iya, apalagi ya kayak gitulah. Baik. Tapi saya kira saya sudah lihat itu contohnya kemarin ada teman yang tanya kalau di Pelalawan rasa-rasanya kalau di Pelalawan itu gratis semua itu yang penting daftarnya benar Pak. Kalau daftarnya kita nggak jujur ya bisa kena.
1: Baik.
0: Atau kita misalnya daftarnya nggak jujur gratis tapi nanti setelah inspeksi ternyata kena denda gitu. Jadi kita daftar secara jujur aja. Misalkan kalau dia di hotel 50 apa orang gitu kan terus ya kalau di hotel rata-rata kena itu bisa tinggal pilih yang 10 juta gitu sekitar rata-rata paling rendah 10 juta. Saya kira sangat fleksibel gitu.
1: Baik. Terima kasih Pak Didi, Pak Agung dan juga Pak Luan. Kita coba buka telepon untuk melihat animo masyarakat dengan bola gembira. Selamat pagi RRI. Ya, kami coba lagi silakan pendengar 25111 24595. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, terputus sana boleh coba lagi pendengar di 25111 24595 atau boleh kirimkan pesan singkat atau WhatsApp di 0811 767 3991. Ini menarik karena kita memang harus menyambut dengan gembira perhelatan akbar ini. Selamat pagi RRI. Iya. Anda boleh bergabung sesaat lagi pendengar untuk interaktif di 0761 25111 24595. Coba kita angkat lagi, Bung Fran. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, kita break sejenak, tetap bersama kami di Dialog Riau Menyapa pagi ini, spesial Bola Gembira 2026.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Bayangin, satu Piala Dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Gembira 2026 dengan hak siar 104 pertandingan di Televisi Republik Indonesia, disupport juga secara auditif oleh LPPRRI dan juga secara publikasi media oleh Antara. Dan Anda kami undang bergabung bersama kami untuk menyampaikan barangkali tanggapan Anda ataupun juga ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada tiga lembaga negara ini, seperti apa kesiapan kita dalam menyambut perhelatan Bola Gembira 2026. Saya sebelum ke Pak Didi kembali, Pak Agung, artinya RRI sebagai lembaga penyiaran publik juga punya apa namanya, punya kesempatan yang sama ya. Artinya kita juga bisa akan ke depan menggelar nonton bareng dan dengar bareng yeah, sekaligus secara bersamaan begitu dengan cara mendaftarkan di aplikasi tersebut, Pak Agung.
1: Ya, ini yang perlu disampaikan ke masyarakat secara luas, Pak Didi, izin. Kenapa? Kalau TVRI bicara visual, kita bicara audio. Alangkah eloknya dan lebih dahsyat manakala mempertemukan antara audio dan visual. Apalagi kalau berbicara fasilitas yang ada, ini juga bisa memungkinkan. TVRI halamannya luas, RRI apalagi lokasinya yang yang betul-betul strategis. Ini kita berbicara outdoor dulu, Pak. Nah, penjelasan Pak Didi tadi mempertegas untuk masyarakat Pekanbaru misalnya. Tadi sudah ada 4 titik. Mudah-mudahan bisa nambah 1 titik nanti, Pak, RRI. Titik tambahnya lagi TVRI barangkali. Sehingga ini lebih bisa menggaungkan. Masyarakat bisa memilih beberapa lokasi. Kalau lokasinya terdekat, kenapa harus cari yang jauh, Pak?
0: Betul.
1: Bicaranya begitu, Pak. Nah ini, Pak, Bung Amran. Baik. Setelah ini nanti barangkali masyarakat akan lebih jelas bagaimana posisi RRI, bagaimana posisi TVRI, dan Antara. Tetapi yang jelas, bagaimana Bola Gembira ini betul-betul dirasakan dan ditonton dan didengar oleh masyarakat secara luas. Itu yang lebih penting.
0: Kalau di lokasi di Jalan Durian sendiri sudah ada direncanakan untuk nonton berapa?
2: Iya, di Jalan Durian pasti, Pak. Cuman memang di dalam nonton bareng yang diselenggarakan oleh TVRI itu nanti ada seperti event organizer-nya itu yang mendirect untuk seperti apa modelnya, karena memang secara internal memang kita membuat nonton bareng itu kita dapat satu stasiun itu satu yang paling besar.
0: Oh gitu.
2: Nah itu nanti dijadwalkan. Nah saya kira di situ bisa lah nanti RRI, TVRI sama Antara kita kolaborasi untuk nonton bareng yang skala besarnya. Nah itu bisa. Dan mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada sedikit pembangunan di halaman TVRI. Nah
0: sana,
2: itu sebenarnya rencananya untuk nonton bareng.
0: Itu panggung ya, Pak?
2: Itu bukan panggung, tapi itu rencananya itu Creative Hub.
0: Oh.
2: Nah Creative Hub itu saya berharap kemarin itu tanggal 11 selesai untuk kita buka dengan nonton bareng di situ. Kan nyaman itu, rapi gitu.
0: Betul.
2: Ada kafe
0: UMKM ya, bisa gitu. Masuk gitu.
2: Iya, UMKM juga bisa masuk. Nah, itu yang kemarin saya sangat sayangkan ada gangguan sedikit, tapi sudah alhamdulillah sudah aman, tinggal dilanjutkan. Memang agak terlambat sedikit. Saya berharap dalam perhelatan Piala Dunia ini bisa dimanfaatkan untuk kita nonton bareng.
0: Baik.
2: Bahkan ya, saya bercita-cita itu setiap malam, Pak. Setiap hari
0: kita
2: nonton
0: semua
2: bareng. Cuma nanti kita lihat kalau yang jam kantor
0: animonya,
2: ya tidak,
0: betul,
2: gitu.
0: Jam kantor, jam kerja ya.
2: Karena dari catatan yang ada itu mulai pertandingan itu jam 00
0: ya,
2: sampai jam 11 siang.
0: Betul. Babak penyisihan.
2: Ya itu babak penyisihan. Nanti finalnya
0: lanjutan udah dini hari semua.
2: Iya, dini hari semua itu. Nah.
0: Enggak tahu. Pak Didi tahan dulu, Pak Didi, Pak Agung, Pak Uluan, kita ada penelpon yang masuk. Selamat pagi.
3: Silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Pak? Di mana?
3: Dengan Bang Al, Pasir Pengerayan, Rohul.
0: Pak Al di Pasir Pengerayan, Rohul. Silakan, Pak Al, singkat padat.
3: Ini mau tanya ya, kalau pasti itu Piala Dunianya di sensor TV kan, kenapa tuh Bang Didi? Kalau bisa itu yang keduanya tadi hiburannya bagus-bagus lagunya. Makasih, assalamualaikum.
0: Kenapa disensor sepak bolanya katanya? Padahal ini kan ini mungkin barangkali misinformasi ya, Pak.
2: Oh iya, jadi mohon maaf ini mungkin tersugesti dengan yang lalu-lalu.
0: Yang dulu.
2: Ya. Tersugesti dengan yang lalu-lalu. Kalau yang lalu-lalu itu siarannya itu kenapa diacak? Karena menggunakan antena parabola. Menggunakan antena parabola kan begini, Piala Dunia ini kan bisnis besar nih, Pak.
0: Betul.
2: Nah, sama di TVRI sekarang juga merasakan itu. Bisnis besar yang tidak boleh tersebar ke luar gitu.
0: Hmm. Keluar
2: TVRI,
0: negeri.
2: Iya, keluar negeri. Jadi Indonesia TVRI itu hanya bisa melayani lokasi Indonesia. Hmm. Makanya sangat sulit di platform digital itu, yang misalnya di YouTube itu enggak boleh karena bisa diakses ke seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu. Nah, ini ada batasan. Makanya diacak. Nah, untuk sekarang untuk TVRI itu sepanjang masyarakat nontonnya lewat antena biasa, apalagi di Pasir Pangaraya, nah itu ada pemancar.
0: Betul.
2: Pasir Pangaraya itu ada pemancar. Nah, tinggal pakai antena luar aja, otomatis. Saya jamin nggak akan diacak gitu, kecuali pemancarnya mati ya.
0: Gitu. Jangan sampai mati dong, Pak.
2: Jangan sampai mati gitu. Karena PLN mati pun kami ada genset gitu. Siap. Tapi ya kalau PLN mati, misalnya lampu mati kayak kemarin itu, ya masyarakat juga gak ada listrik. Kalau itu pakai apa ya?
0: Panik kan? Juga gitu.
2: Pakai ya. Apa? Media digital. Ya, kalau pemancarnya mati juga tetap sama.
0: Tetap sama ya.
2: Gitu. Jadi saya kira itu yang membuat ya sugesti yang lalu ya biarlah berlalu. Tapi untuk TVRI sekarang, sepanjang dia nontonnya melalui antena luar, ya saya gampang ngomongnya supaya gampang masyarakat mengerti, pakai antena luar. Betul. Saya jamin pasti tidak diacak.
0: Baik.
2: Kalaupun blank, ya itu mungkin ada gangguan kecil untuk listrik. Betul. Mati dan segala macamnya, atau mungkin jaraknya terlalu jauh. Hmm. Nah, untuk masyarakat yang tidak tercover oleh pemancar ini, itu bisa menyaksikan melalui aplikasi tadi. Baik. Nah, aplikasinya murah kok. Saya buka saja kemarin karena sudah di jumpa pers. Itu untuk nonton 104 pertandingan di Volago itu, ya, itu 85.000. Bandingkan dengan yang lain, saya lihat di aplikasi platform lain itu untuk di Gairi saya 175 kan.
0: Betul.
2: Kalau ini tidak lebih murah, kita buka aja lebih. Memang kita memberikan secara gratis, tetapi itu platformnya yang harus berbayar, bukan jadi, pertandingannya.
0: Bukan
2: pertandingannya yang dijual, enggak.
0: Jadi satu yang terestrialnya gratis, kalau platform digitalnya Anda mesti berbayar.
2: Ya, kan bayarnya gitu. Karena memang
0: jadi aplikasi. Bukan hasiarnya yang dibeli.
2: Bukan hasiarnya, ya itu.
0: Pak Uluan, ini penting nih, Pak. Kenapa saya bilang penting? Artinya agar tidak terjadi disinformasi kepada masyarakat, dan antara sebagai media besar juga perlu memberikan pemahaman juga nih supaya nggak salah kaprah. Dan ada waktu sekitar sekarang ada 9 hari lagi untuk meluruskan supaya masyarakat benar-benar paham ini loh peluangnya, terutama UMKM dan sebagainya. Pak Uluan.
4: Jadi terima kasih Pak Amran. Saya mulai berpikir gini, benar yang disampaikan oleh Pak Amran tadi. Jadi memang kan ini kita masih punya waktu sekitar beberapa hari lagi ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Didit tadi itu bisa kita sosialisasikan melalui pemberitaan.
0: Betul.
4: Itu mungkin yang saya punya pemikiran seperti itu. Kalau misalnya jor-joran nih Pak ya, kita beritakan, jadi masyarakat bisa tahu bahwa sebenarnya menonton itu gratis nih. Ya kan? Cuma mungkin tadi seperti pertanyaan dari Pasir Pangaren itu kan masih mindset lama ya.
0: Betul.
4: Nah, ini yang perlu kita cerahkan.
0: Betul.
4: Bahwa sebenarnya nonton itu gratis. Cuma tadi mungkin hanya beli platform,
0: Lagu, digitalnya.
4: Ya, digital. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Didit juga kafe Pak ya, atau apa, dia hanya membayar 10 juta tapi dia mampu menonton sebanyak 104 pertandingan. Nah, ini mungkin orang yang belum banyak tahu. Nah, ini yang perlu kita dalam tanda kutip kita antara RRI bisa sama TVRI ya mensosialisasikan ini. Jadi sebenarnya ini kan memang perhelatan akbar dan memang benar-benar akbar dan gratis, kira-kira gitu Pak ya.
0: Itu juga berbayar kalau kopinya lebih dari 50.000 ya, Pak.
4: itu lain hal, itu lain hal. Kedua, saya berpikir gini Pak, tadi disampaikan memang tadi bagaimana kita memajukan UMKM ya. Nah, antara ini kan hampir 2 tahun ini juga ada berkolaborasi dengan beberapa
2: UMKM.
4: Nah, kenapa tidak gitu? Betul. Kenapa tidak misalnya ada kegiatan bola gembira nobar di RRI maupun di TVRI ya, kita memajukan mereka-mereka ini, UMKM ini misalnya sesuai dengan apa yang mereka produksi. Betul. Ya kan? Nah, ini saya lihat satu kolaborasi lain yang bisa kita lakukan bertiga di luar daripada sosialisasi tadi Pak ya, termasuk juga bagaimana memajukan UMKM. Nah, tentu ya ini kan akan mendukung semua kan, mendukung apa program pemerintah.
0: Betul.
4: Kira-kira gitu. Tapi yang pasti kami dari Antara ya siap mempublikasikan, mensukseskan kerja kita bertiga ini gitu kan, dari apa, dari baik dari teks maupun dari foto yang bisa ini. Bahkan termasuk juga Pak, kegiatan nonton bareng ini kan juga sebenarnya suatu isu berita yang menarik nih.
0: Betul.
4: Nah, ini juga bisa kita beritakan.
0: Kita jor-joran.
4: Ya, jor-joran. Ya. RRI juga bisa kan Pak ya. TVRI. Nah, kami juga dari sisi ini. Mungkin itu
0: yang memberikan pemahaman ya.
4: Iya.
0: Pak, bapak-bapak bertiga, kemungkinan nggak kita bikinkan semacam turunan? Kan kalau ada kerjasama secara nasional antara TVRI, RRI, antara kita bikinkan di daerah secara kerjasama juga MOU, turunannya memungkinkan nggak kira-kira?
2: Kalau itu secara internal memang tadinya saya juga berpikir seperti itu ya, kita bisa keturunan. Tapi kan masalahnya begini, pemasangan itu kan itu terpusat. Dan kami di daerah hati-hati tidak. Jadi nonton Piala Dunia itu hanya di dua platform di terestrial, itu TVRI Nasional dan TVRI Sport. TVRIO nggak ada, gitu. Jadi yang kan apa namanya, hak siarnya ini diberikan oleh TVRI. Medianya, platformnya adalah TVRI Nasional dan TVRI Sport. Nanti kalau masyarakat pas nonton bola itu jangan ambil channel TVRI Riau, jangan. Tetap larinya ke channel TVRI Sport dan TVRI Nasional. Karena di pemancar-pemancar di daerah seperti di Pangarayan kemarin, kami sudah field strength tuh sampai ada kampung terjauh tuh. 20 kiloan itu masih dapat, cuman antenanya agak tinggi. Nah itu kalau di TVRI Sport dan TVRI Nasional bisa jadi nanti kan ada satu waktu itu dua pertandingan. Nah itu nanti bisa
0: dipecah,
2: di split. Nah, di split di yang satu di Sport, satunya di Nasional.
0: Nah, tapi kan kanal UHF-nya, kanal UHF-nya kan pakai satu kanal UHF di daerah masing-masing, Pak.
2: Iya, di daerah masing-masing itu memang channelnya dia satu frekuensi.
0: Satu frekuensi.
2: Tetapi dia memancarkan itu empat kalau salah, empat ya, TVRI Nasional, Sport, World sama daerah.
0: Oh gitu.
2: Bahkan di Pekanbaru sini saya sudah isi TVRI Papua. Jadi kalau melihat budaya Papua bisa nonton TVRI Papua di sini. Pakai antena biasa.
0: Oh.
2: Gitu. Memang teknologi digital ini yang menguntungkan, dulu kan kita migrasi dari analog ke digital, memanfaatnya seperti ini.
0: Jadi satu kanal dia bisa banyak lapisannya.
2: Ya, gitu, jadi ya. satu frekuensi banyak kanal.
0: Banyak kanal gitu. Gitu ya.
2: Jadi ya, macam-macam di situ. Jadi ya kita di itu ada empat channel. Empat channel itu yang nanti menyiarkan siaran Piala Dunia itu adalah Sport dan Nasional. Baik. Dan Sport ini Pak sering sekali menyiarkan siaran-siaran langsung olahraga. Ada olahraga motor, otomotif, kemudian olahraga renang, macam-macam di situ. Cuman ya mungkin masyarakat belum terbiasa ya. Nah, itu sudah diacak juga, kalau kita langsung dengan satelit sudah diacak. Oh. Tapi kalau nonton dengan antena biasa nggak diacak. Memang itu TVRI Sport itu olahraga dunia Pak. Dan salah satunya nanti masuk Piala Dunia. Saya jamin kalau sudah pakai antena luar di daerah-daerah, salah satunya di Pekanbaru, Rokan Hilir, Dumai, Pasir Pangarayan, Tembilahan, Sia, Sungai Paning, itu yang di Riau. Sementara yang di Kepri itu Batam, Kijang, Tarempa, dan Natuna. Nah ini sudah bisa diakses melalui antena biasa. Selebihnya itu ya kita berharap dengan Volago tadi. Sekarang di daerah-daerah yang lain itu kan internet pasti ada ya. Ya pasti ada lah internet.
0: Mungkin kita daerah-daerah terpencil ya, Pak. Barangkali cuma di situ kenal. Pak Agung, secara terestrial kita, persiapan kita untuk live-nya tentu Pro 3 ya Pak. Pro 3 akan live secara semua pertandingan 104 juga karena dapat terestrial lisensinya.
1: Ya, kalau sama dengan TVRI, karena kalau bicara TVRI sebenarnya bicara RRI. Sebagian besar pemancar kita ada di lokasi
0: yang sama.
1: Nah, khusus untuk Pro 3 kita akan mengikuti merilai, karena memang kita lagi pembenahan ini pemancar nih, khusus untuk Pro 3 untuk menyambut Piala Dunia Pak Didi dan pendengar. Mudah-mudahan ini bisa lebih jangkauannya lebih luas. Kenapa? Karena memang kalau bicara malam ya, kalau Pekanbaru kan siarannya cuma dari jam 5 pagi sampai jam 24.00. Ya, kalau bicara malam semua akan lari ke
0: Pro 3.
1: Ke Pro 3. Jadi tidak ada alasan juga kita tidak menyiarkan. Memang sudah menjadi kewajiban kita untuk merilai Pro 3 kalau memang itu memang bermainnya dini hari, Bung Abran.
0: Baik, baik. Sangat menarik. Kalau ke Pak Uluan seperti apa Pak Uluan? Artinya begini, setelah perhelatan Piala Dunia ini dimulai kick off-nya, artinya kan peran namanya, jumlah views kita, kalau kita kan nontonnya kan gitu, berapa penonton kita viewers di TV, kalau di radio tentu kalau kita lihat berapa banyak orang mendengarkan radio. Nah setelah dilihat sekarang kan akan kelihatan tuh sebagai admin, views-nya untuk informasi-informasi sepak bola Piala Dunia seperti apa?
4: Yang pasti meningkat, Pak.
0: Meningkat
4: yang
0: ya.
4: Pasti meningkat. Bayangkan aja tadi bahwa untuk Piala Dunia ini aja, kalau saya lihat apanya itu lebih kurang 2.000 berita. Artinya 2000 kan berita. Semua sisi informasi yang kita apa kita sampaikan. Profil dari masing-masing negara, kemudian persiapan mereka seperti apa, bahkan termasuk juga kekuatan dari tiap tim itu dan peluang-peluang siapa yang lolos dari apa dari grupnya. Tim tersebut, dari grup tersebut. Artinya kan sebenarnya kalau kita lihat banyak hal dari sisi-sisi lain sepak bola yang diinginkan oleh para pembaca ya. Nah ini yang kita berikan informasi kepada mereka. Jadi artinya kalau kami lihat memang untuk view itu semakin meningkat.
0: Kalau menurut Pak Uluan akan seperti apa sih kegembiraan bola gembira ini nanti ke depannya? Kalau dulu kan cuma sebulan ini hampir 40 hari ya Pak Didi ya.
4: Yang pasti kalau saya melihat Pak ya, apalagi kan sekarang sudah 48 negara. Artinya kan sebenarnya semakin banyak peluang negara yang bisa ikut serta di Piala Dunia ini kemudian hari. Nah ini tentu akan menjadi ya seperti namanya bola gembira ya pasti akan gembira Pak. Apalagi kita hampir 40 hari ini kan di mana-mana yang namanya tiap musim Piala Dunia kan bisa dibilang apa ya?
2: Pasti rame lah
4: ya. Pasti rame gitu loh.
0: Saya pernah gitu ke Bali sama ke Kalimantan, Pak. Sampai mereka tuh pasang bendera-bendera negara-negara yang mereka support gitu. Ya. Bukan kecil, Pak. Gede gitu. Di Surabaya juga gitu.
4: Lah, termasuk juga berarti begini, kan, Pak. Kalau kita perhatikan, jangankan kita yang sebagai orang dewasa, termasuk juga anak-anak kan baju apa kostum daripada tiap-tiap masa negara, tiap-tiap negara.
0: Lagi laku-lakunya
4: itu. Lagi laku-lakunya itu. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa sebenarnya senang ya, gembira betul, dan bersuka betul. Cita dengan Piala Dunia. Minimal, kalaupun ada sesuatu mungkin yang persoalan-persoalan apa bisa hilang selama 40 hari ini.
0: Betul.
4: Karena Piala Dunia gitu.
0: Apalagi kan. Sekarang aksesnya tidak ditahan lagi ya, gitu. Ya. Apalagi, terbuka ya.
4: Udah bebas seperti yang disampaikan oleh Pak Didi dari TVRI ya kan. Tentu ya makin lebih apa memudahkan masyarakat untuk menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Baik, Pak Didi, yang menarik adalah ini soal pengemasan, Pak. Kita tidak ingin membanding-bandingkan dengan stasiun televisi swasta begitu ya. Artinya packaging dalam sebuah program itu akan juga menentukan baik itu pra pertandingan sampai selesai pertandingan atau mungkin ada gimmick-gimmick lainnya. Ini akan menjadi menarik. Nah, mungkin secara nasional mungkin Bapak sudah mungkin dapat gambarannya seperti apa di TVRI Sport.
2: Iya, jadi gini, kita mendapatkan apa hak siar itu sebenarnya total jadi setahun penuh gitu. Bahkan nanti ada ya mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan itu termasuk dengan yang U17 kalau tidak salah U17 juga juga nanti akan mendapat bagian yang dapat adalah bukan yang dapat tapi diupayakan untuk TVRI karena inilah Piala Dunia yang kali ini akan menjadi gambaran penting petanya seperti apa gitu. Kalau memang masyarakat berhasil tergembirakan, nah itu mungkin akan
0: berat ya Pak, tergembirakan.
2: Tergembirakan itu berat juga gitu. Kalau bola gembira itu medianya, sebenarnya tergembirakan itu rasanya gitu.
0: Kan gak lucu kan Pak, kita namanya tagline-nya bola gembira, masyarakatnya malah gak gembira.
2: Iya harusnya begitu. Nah
0: ini berbahaya.
2: Ini akan menjadi satu tolak ukur gitu. Kita sampai 19 Juli
0: betul
2: 2027 makanya 2027 2026 sampai 2027 setahun kita dapat setahun. Nah ini memang bukan hanya di 40 hari itu saja yang akan kita lakukan apa namanya mungkin yang pertandingan-pertandingan sebelumnya
0: kegiatan FIFA, lain,
2: kegiatan gitu FIFA ya? Lainnya kemudian mungkin apa bahasa Inggrisnya saya juga lupa itu kalau apa kondisi gol ya
0: previewnya
2: terus siaran ulang
0: highlight
2: ya highlight-highlightnya terus itu semua akan masuk di dalam program acara kita terutama nanti di TVRI Sport. Nah itu mohon maaf saya sampaikan kami ya TVRI Riau itu di ban Pak nggak boleh. Makanya di IG khususnya untuk TVRI apa akun TVRI Riau itu kena Pak. Nah, ditarik semua. Ditarik semua ke pusat karena memang coba Bapak Ibu nanti kalau nonton TVRI ya mungkin belum pernah nonton tapi saya sampaikan nonton TVRI Riau nih. Begitu bola apa namanya Piala Dunia apa TVRI official World Cup nah itu Riaunya hilang.
0: Pasti hilang.
2: Nah, nanti begitu muncul ini TVRI aja. Jadi gantian dia logonya betul, gitu. Jadi logo itu enggak bisa bersamaan TVRI Rio terus official broadcast.
0: Karena TVRI Rio nggak dapatkan
2: hasil itu. Jadi TVRI Rio tuh nggak dapat. Makanya di nasional juga kecuali betul, sport.
0: Kecuali sport ya.
2: Ya kalau bapak nonton TVRI Sport itu TVRI Sport World Cup official betul, broadcast. Betul,
0: betul. Jadi hanya dua itu ya.
2: Kalau nasional juga nggak boleh. Jadi kalau nasional itu TVRI official broadcast. Rio juga begitu. Jadi kalau di TVRI Riau seluruh daerah itu muncul TVRI daerahnya dulu, TVRI Riau kalau di Riau terus nanti hilang baru muncul lagi official.
0: Oh, broadcast. Jadi di auto band ya, Pak ya.
2: Ya, itu juga memang jadi memang keras
0: berhati-hati karena, sekali ya.
2: Ya, iya, kami sudah komersial. Sudah, ya, YouTube kami yo saya sampaikan. Makanya kalau viewernya TVRI Riau itu di YouTube agak kecil karena apa? Kemarin kita kena strike habis-habisan.
0: Betul, betul.
2: Gara-gara itu.
0: Karena terpusatnya itu tadi.
2: Iya, ya, karena terpusat. Nah, kami belum dapat informasi awal-awalnya. Nah, kita main sikat aja gitu. Tadah kena. Tapi kalau secara pribadi, secara pribadi saya pribadi apa enggak masalah.
0: Inginnya begitu.
2: Pagung secara pribadi begitu. Akunnya Pagung, oh enggak masalah. Coba kalau akun RRI pasti kena itu. Nah, ini betul, sangat berbahaya.
0: Betul, betul, betul,
2: terutama
0: betul.
2: Aset-aset ya. Tapi kalau aset yang bola gembira itu memang asetnya TVRI. Baik. Silakan. Betul. Tapi kalau aset FIFA, gambar pialanya itu FIFA.
0: Yang
2: itu yang betul, betul, memang betul. Untuk kami dipantau secara digital. Betul. Pokoknya ada TVRI Riau atau TVRI mana gitu. Betul. Naikkan itu pasti kena. Kita ditukur dari
0: bahkan di kita juga sampai ada nota dinasnya ya Pak. Ya.
2: Jangan sampai, jangan sampai ada itu. Karena kemarin awalnya kita juga kebingungan kan ini seperti betul, apa betul, formatnya betul. Seperti apa karena semua itu harus dikomunikasikan ke FIFA.
0: Baik.
2: Nah ini yang saya kira.
0: Baik.
2: Tapi kalau masyarakat silakan dapat ini silakan aja, aja itu masyarakat. Gitu
0: ya. Apalagi di rumah masing-masing.
2: Iya rumah masing-masing. Gitu ya.
0: Pak Didi, Pak Agung, Pak Luan, kita stop bicara bola gembira. Saya mau bicara Piala Dunianya. Nih sedikit, ini kan singkat nih ada 7 menit. Nih Pak Didi, Pak Agung, Pak Uluan punya jagoan nggak Pak Piala Dunia 2020? Pak Uluan dulu, Pak Uluan.
4: Baik, terima kasih. Kalau soal jagoan mungkin ya. Gimana ya? Kalau untuk dari Eropa mungkin ya seperti yang sudah sering kita apa kita tahu ya. Ya Jerman itu kan salah satu
0: Jerman ya.
4: Jerman.
0: Empat besar deh Pak. Empat tim yang akan masuk empat besar di semifinal Bapak pilihannya apa aja?
4: Yang kedua mungkin Argentina.
0: Argentina juara dunia kemarin.
4: Lalu Brazil.
0: Brazil.
4: Brazil. Satu lagi Belanda.
0: Belanda ya.
4: Ya, Belanda.
0: Oke. Okay. Versi Pak Agung nih.
1: Baik. Kalau berbicara tim favorit, saya mungkin beda dari Pauluan.
0: Jangan-jangan Asia. Teman-teman.
1: Ya, betul. Kenapa? Saya berbicara tim underdog.
0: Oh, misalnya Pak?
1: Saya ambil Portugal. Pertimbangannya kenapa? Ini untuk yang keenam kalinya Portugal masuk di Piala Dunia. Dan belum pernah juara.
0: Betul.
1: Ya, belum pernah juara. Kemudian ini kalau saya bicara Cristiano Ronaldo, ini timing terakhir,
0: penghormatan terakhir,
1: untuk pensiun. Jadi mereka akan all out.
0: Oh baik.
1: Ya
0: baik.
1: Itu dasarnya saya kalau baik. Bicara kalau memang.
0: Kalau empat Pak, tadi kan baru satu Pak.
1: Kalau empat jelas Meksiko, Prancis, ya, termasuk Portugal. Wow. Gabungin aja bang.
0: Oh ya, wow,
1: keren.
0: Luar biasa. CR7 Pak. Oh, Pak Didi.
2: Ya, sorry, saya memang olahraga. Mohon maaf, saya sampaikan hari ini. Saya tidak pernah olahraga. Olahraga sama Pak Agung acara RRI ya, jalan santai gitu. Tapi kalau bola sih saya tidak ada apa namanya tim yang menjadi favorit saya sebenarnya. Saya profesional aja, saya nonton dulu lihat kira-kira siapa strateginya.
0: Oh, mana yang enak aja ya.
2: Seperti itu. Jadi pelatihnya siapa, ya kan? Oh, kalau pelatihnya gini, caranya begini. Oh, saya kira mungkin ini yang bisa apa namanya punya peluang. Jadi saya lihat permainannya dulu gitu.
0: Baik.
2: Permainan dulu. Kalau ya mohon maaf saya sangat beda juga dengan Pak Agung.
0: Apa nih?
2: Ya saya memang profesional. Cuman di belakang ya kembali lagi ada dulu saya senang itu bukan senang sih tapi yang membuat saya terpukau itu Senegal.
0: Senegal
2: itu. Underdog. Ya jadi siapa sih Bobby Diop?
0: Bobby Diop
2: itu luar biasa. Saya kira yang tidak di apa unggulkan justru membuat sesuatu yang
0: kejutan
2: ya. Yang luar biasa menurut
0: bahkan mengalahkan Prancis di babak pertama
2: ya, betul, itu kan luar biasa menurut saya ya. Jadi saya kira-kira itu ya.
0: Baik. Itu yang menarik. Satu lagi yang menarik Pak, terakhir kita kan Jumat ada agenda nih Pak. Agenda kita bola gembira mini soccer di lapangan AB6.
2: Oh,
0: peta kekuatan ya. Ini Pak Agung main loh Pak.
2: Pak Agung main.
0: Bapak harusnya
2: kalau saya jadi kiper aja.
0: Pak Uluan udah menyiapkan pasukan Pak?
4: Jadi gimana mau saya jawab? kalau kami ini kan di Pekanbaru, saya nggak tahu satu tim nanti berapa orang itu.
0: Paling nanti kita bisa split pemain pak, gampang oh, pak.
4: Kalau kalau diperbolehkan split pemain mungkin akan kami
2: ikutkan. Kontrak aja.
4: Oh, okay. Gampang itu pak. Yang pasti kalau memang bisa modal seperti itu ya udah. Berarti dari antara nanti mungkin akan.
2: Dulu, kayaknya nanti antara yang menang karena dia kontrak dari luar.
1: Kalau saya lain lagi, ya, kalau ya. Pak Didi milih kiper, ya. Adu penalti saya yang nendang nanti. Oh,
0: terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Dialog Riau Menyapa pagi ini terkait dengan Bola Gembira 2026 dan kita harapkan bahwa memang Bola Gembira ini membawa kegembiraan bagi masyarakat dan semua bisa mengakses di semua platform baik itu melalui visual, audio dan juga publikasi di media digital.
2: Tapi mungkin saya bisa tambahan sedikit kalau kita nonton bareng itu enak karena nuansa bola di radio itu beda dengan televisi.
0: Betul.
2: Radio itu punya ciri khas sendiri. Betul. Bagaimana kalau kita bikin nonton bareng itu suaranya radio, videonya televisi. Nah itu luar biasa. Boleh menurut saya ya, karena ya, pengaruh suara radio itu mengajak ya, mindset kita, pikiran kita untuk di lapangan.
0: Betul.
2: Sementara kita lihat, wah ini bolanya belum ditendang kok radio sudah bilang betul. Itu rame itu.
0: Betul.
2: Jadi
0: betul,
2: ini menimbulkan kegembiraan. Saya dulu waktu Persipura main di Papua, saya dari Papua, saya nonton sambil denger radio pak.
0: Oh gitu.
2: Kadang-kadang ya, wah ini reporter gimana belum masuk kok belum masuk. Oh ternyata gol gitu. Jadi ada sesuatu yang beda di radio kalau kita mendengarkan, menyaksikan atau mendengarkan siaran bola melalui radio. Nah ini kalau dikolaborasi kan ya, saya kira mungkin sesuatu yang berbeda.
1: Baik.
2: Mungkin itu
1: ya. Ya saya sebelum saya tutup setuju saya pak, Pak Didi. Tapi yang pasti bagi RRI juga karena ini pertandingan sebagian besar dilaksanakan dini hari, untuk masyarakat Riau tidak perlu khawatir terkait dengan hasil pertandingan. Betul. Karena memang pertandingan malam paginya sudah ada informasi siapa menang, Bang, termasuk bagaimana mereview
0: pertandingan.
1: Ini masyarakatnya juga akan melihat versi RRI Pekanbaru. Itu yang lebih pasti, Bang. Ya, Pak Didi. Terima kasih, Bang Amran.
0: Pak Agung, Pak Didi, juga Pak Uluan, terima kasih sudah bersama kami di Riau Menyapa pagi ini. Kita berharap masyarakat bisa menikmati kegembiraan ini di Bola Gembira 2026 TPRI, RRI, dan Antara. Saya Amran Syarifuddin, berterima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Dengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Terdapat akun yang beredar di media sosial TikTok yang menggunakan nama dan foto profil Bupati Karo, yaitu Antonius Ginting. Namun faktanya, pendengar, berdasarkan pemeriksaan melalui akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo @kominfo.karo membuktikan akun TikTok tersebut palsu. Secara pribadi maupun kedinasan, Bupati Karo tidak pernah menggunakan akun TikTok tersebut untuk berinteraksi dengan warga. Oleh karena itu, pihak pemerintah kabupaten menghimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi ulang, dan perlu diingat bahwa seluruh informasi resmi terkait kegiatan pemerintah hanya dipublikasikan melalui portal resmi Pemkab Karo dan kanal komunikasi Diskominfo Kabupaten Karo. Untuk itu, informasi mengenai akun TikTok mengatasnamakan Bupati Karo Antonius Ginting adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia, tanah. Halo Indonesia. Di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

29,1 RRI, Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami pendengar dalam program Halo RRI, ruang interaktif masyarakat yang hadir sebagai jembatan komunikasi antara warga dan berbagai pihak terkait. Melalui program ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi, laporan, aspirasi, saran maupun keluhan terkait pelayanan publik dan juga kondisi lingkungan yang ada di sekitar Anda. Halo RRI merupakan wadah partisipasi publik yang memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan suara dan mendapatkan tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Namun ada satu hal penting yang perlu kita pegang bersama dalam menyampaikan informasi, pendengar. Mari pastikan bahwa informasi tersebut berdasarkan fakta yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan bukan sekedar isu atau kabar yang belum jelas kebenarannya. Di mana era digital saat ini, informasi begitu mudah menyebar, karena itu setiap warga memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan memang benar-benar terjadi, bukan hasil asumsi, dugaan, ataupun berita yang belum terverifikasi. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi, laporan, maupun aspirasi, silakan bergabung melalui sambungan telepon, WhatsApp, atau media interaktif yang telah disediakan, di mana di 0761251111, atau bisa menginformasikannya melalui WhatsApp kami di 0811 7673 991.

Baik pendengar, mengapa informasi harus berdasarkan fakta, di mana fakta ini adalah kenyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Ketika masyarakat menyampaikan laporan berdasarkan fakta, maka proses tindak lanjut menjadi lebih mudah dilakukan. Dan sebaliknya, informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, bahkan merugikan pihak-pihak lainnya. Nah, misalnya jika ada jalan yang rusak, lampu penerangan yang mati, tumpukan sampah, atau mungkin genangan air, serta pelayanan publik yang kurang baik, atau mungkin persoalan

terkait barangkali layanan publik atau mungkin kondisi lingkungan yang ada di sekitar Anda, informasi cuaca yang ada di sekitar Anda, atau mungkin fasilitas umum serta aspirasi masyarakat, bisa menghubungi kami. Dan ingat, sampaikan informasi yang benar-benar jelas dan juga berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

0: Dan mungkin bagi Anda pendengar saat ini sedang berada dalam perjalanan, mungkin Anda bisa menyampaikan informasi terkait kondisi lalu lintas di jalanan yang Anda lalui, atau mungkin cuaca yang ada di sekitar Anda, atau mungkin kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar Anda yang ingin dan juga perlu diketahui oleh masyarakat lain. Anda bisa menyampaikannya dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama di 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811767939911.
1: Halo RRI.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami, pendengar Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di mana pendengar, menjadi warga yang peduli lingkungan adalah hal yang sangat positif ya. Namun, kepedulian tersebut harus dibarengin dengan sikap bijak dalam menyampaikan yang namanya informasi. Nah, sebelum menyampaikan laporan atau mungkin informasi, mungkin ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, pastikan informasi itu benar-benar terjadi. Kemudian, hindari menyebarkan informasi yang hanya berdasarkan cerita dari orang lain. Jangan menambahkan informasi yang belum diketahui kebenarannya, serta gunakan bahasa yang santun dan tidak menyerang pihak-pihak tertentu. Lalu fokus pada persoalan dan juga solusi. Nah, melalui cara yang baru saja saya sampaikan, laporan yang disampaikan itu akan lebih konstruktif dan juga membantu menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan. Banyak persoalan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Halo RRI, mulai dari infrastruktur, kebersihan lingkungan, transportasi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian.

dan bersama. Nah, program Halo RR ini memang dirancang sebagai ruang dialog antara masyarakat dan instansi terkait untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mungkin layanan publik dan lain sebagainya. Dengan kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan, aspirasi maupun informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas di 0761251111 atau bisa menyampaikan informasi Anda melalui WhatsApp kami di 0811767391.

Pendengar, kemajuan sebuah daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah atau instansi tertentu ya. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai mitra informasi. Nah, ketika masyarakat aktif melaporkan kondisi yang ada di sekitar secara objektif dan berdasarkan fakta, maka berbagai persoalan dapat diketahui lebih cepat. Nah, misalnya jalan berlubang, drainase yang tersumbat, lampu jalan yang mati, pohon yang membahayakan pengguna jalan, atau mungkin fasilitas umum yang rusak, serta pelayanan publik yang perlu untuk diperbaiki. Dan informasi-informasi seperti ini sangat bermanfaat jika disampaikan secara akurat. Nah, karena itu mari jadikan program Halo RRI sebagai ruang komunikasi yang sehat, edukatif, dan juga membangun pastinya. Karena suara masyarakat yang disampaikan secara bertanggung jawab itu dapat menjadi bagian dari solusi bersama. Nah, telepon dan juga pesan Anda masih kami tunggu. Sampaikan informasi yang Anda miliki dengan data dan juga fakta yang jelas di 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811767939991.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Anda masih bersama kami pendengar dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi atau mungkin aspirasi atau mungkin kejadian yang ada di sekitar Anda, silakan bergabung bersama kami di 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811767991. Karena informasi-informasi yang Anda sampaikan yang berdasarkan fakta itu bisa langsung ditindaklanjuti dan kita sampaikan ke pihak terkait yang berkompeten di bidangnya. Seperti kemarin ada informasi yang terkait dengan odol ya, atau over dimension, overloading, dan juga itu yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Dan sudah terjawab ya, informasinya sudah kami informasikan melalui laman rri.co.id, di mana saat itu masyarakat mengeluhkan masih adanya truk bertonase besar atau over dimension overloading atau odol yang melintas di kawasan Kota Pekanbaru, khususnya di Jalan HR Subrantas. Kelurahan tersebut disampaikan warga melalui program Halo RRI. Nah, di mana salah seorang warga Pekanbaru kemarin, Patria ya, mengatakan truk bertonase besar masih kerap masuk ke jalan dalam kota dan dinilai membahayakan pengguna jalan lainnya serta memicu yang namanya kemacetan. Dan ia meminta pemerintah dan juga pihak kepolisian menempatkan petugas di kawasan Jalan HR Subrantas agar kendaraan odol tidak lagi melintas di jalur perkotaan, terutama pada jam-jam padat aktivitas masyarakat. Nah, begitu juga informasi-informasi lain yang mungkin bisa Anda sampaikan pendengar, dan juga terkait dengan pemerintah Kota Pekanbaru juga yang kemarin target bersihkan drainase 200 meter per hari melalui Halo RRI sudah kita jawab. Kemudian mengenai ajak warga ya, wakil wali kota ajak warga lapor lewat Pekanbaru Aman di 112, itu juga sudah kita sampaikan di dalam kanal atau mungkin dalam ininya link rri.co.id ya. Dan juga kami mengajak Anda pendengar untuk menyampaikan informasi yang akurat. Kepercayaan terhadap proses penyelesaian masalah juga akan semakin meningkat di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811767931. Karena pendengar, kepercayaan publik itu dibangun melalui informasi-informasi yang Anda sampaikan, tentu saja informasi yang benar. Dan ketika Anda menyampaikan informasi yang akurat, maka kepercayaan terhadap proses penyelesaian masalah juga akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, informasi yang tidak benar itu bisa menimbulkan keresahan dan menghambat upaya penyelesaian persoalannya.

Pendengar setia Halo RRI, terima kasih. Dan bagi Anda yang masih bersama kami dalam kehidupan bermasyarakat, informasi itu punya peran penting ya. Sangat penting, dan banyak perubahan positif yang terjadi karena adanya laporan dan juga masukan dari masyarakat yang disampaikan secara benar dan bertanggung jawab. Dan tidak sedikit mendengar fasilitas-fasilitas umum yang diperbaiki, pelayanan yang ditingkatkan, hingga ya namanya persoalan lingkungan yang mendapat perhatian karena adanya informasi dari masyarakat. Nah, untuk itu kembali mendengar, partisipasi dari Anda sangat dibutuhkan, namun partisipasi tersebut harus disertai dengan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan fakta. Nah, jika Anda melihat sesuatu, mungkin persoalan di lingkungan sekitar, coba untuk mengamati terlebih dahulu secara jelas, pastikan lokasi, kemudian waktu dan juga kondisi yang terjadi itu dapat dijelaskan dengan baik. Dan semakin lengkap informasi yang Anda sampaikan, pendengar, semakin besar pula peluang informasi tersebut ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Halo RRI, sekali lagi kami hadirkan sebagai ruang komunikasi yang mempertemukan masyarakat dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi. Dan silakan pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan, informasi atau mungkin aspirasi terkait pelayanan publik, kondisi lingkungan yang ada di sekitar maupun fasilitas umum, silakan hubungi kami di 0761251111 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767391. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang aktif memberikan informasi yang bermanfaat bagi banyak orang.

0: Terima kasih masih bersama Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. 0761-25111, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, halo RRI, dengan siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa Ibu?
1: Ini Bunda lupa sama siapa ini ya?
0: Saya dengan Pranoto.
1: Oh, senang.
0: Ini dengan Bunda?
1: Ini dari Bunda Yani di Jalan Paus.
0: Bunda Yani di Jalan Paus, iya. Bunda Yani, apa yang ingin disampaikan Bunda?
1: Sebenarnya masalah ini nih udah sering ya, PRT acara waktu masih Samara yang bawa. Maksudnya Bunda ini kayak pohon-pohon di sepanjang Jalan Paus nih ya. Itu kan memang ada yang gebet, menginginkan sama kabel-kabel. Terus ada yang kering, kenapa ya pemerintah wali kota nggak menebangnya sebagian gitu ya. Yang kering ini kan takutnya kalau malah hujan, malah petir, atau disambar gitu maksudnya. Nah terus kayak renasi ya, tarik-tarik itu. Orang-orang tokoh ini bikin di tembok ini ya, di depan tokohnya gitu. Cuman lubang air tarik itu ditutup sama
0: itu,
1: mereka.
0: Itu masih
1: disisain lubang itu supaya air dari tokohnya itu entah itu bengkel, entah apa itu ngalirnya airnya itu masuk paret. Ini mah ke jalan loh, Brad.
0: Baik. Nah, itu masih di becek. Masih di sekitaran Jalan Paus ya, Bunda ya?
1: Ini udah sering loh ini. Bener aja, bukannya apa-apa. Kok kata Bunda sampai sekarang nih ya? Gak ada lah, kayak setengah tahun ya,
0: Brad. Baik.
1: Lebih gak juga di ini. Nah, terus ini nih, Bunda mau nanya ini nih. Apa kotak meteran listrik itu loh. Nah kita kan pasang udah lama. Kan ada orang yang pakai token gitu kan, itu cantik ya kan ya, di depan rumah lah ya. Ini kan ini pasangan tahun berapa gitu, dan udah copot, goyang-goyang, udah jelek. Dulu ada kayaknya ya Bunda perhatiin yang jual ya, di toko-toko yang bikin kayak biru-biru itu warnanya. Tapi Bunda gak kepikiran loh, beli gitu, mau diganti ya kotaknya. Pikir Bunda, itu kerjaan orang PLN bukan sih, apa kita yang pribadi gitu. Pernah Bunda nanya sini sama orang yang meteran gitu ya. Kata dia ngomong alasannya kayak mana lah, ini orang meteran itu orang PLN apa orang pegawai biasa bagaimana sih, kan saya juga gak ngerti loh.
0: Baik.
1: Nah terus ganti kotak itu belinya di mana? Apa memang orang PLN itu ada yang menyediain atau gimana sih gitu?
0: Baik.
1: Ya jelek loh Pak, di depan pintu rumah kita loh. Tuh mana goyang-goyang, kalau kata Bunga bisa aja dia bisa benerin ya. Takutnya kan gak apa-apa gitu, mau dicat aja gitu kan biar cantik.
0: Baik Bunda.
1: Gitu aja Bunda, ya, makasih ya dari Bunda ya.
0: Terima kasih Bunda.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yani, terima kasih di Jalan Paus. Informasinya kami terima ya, dan kami catat, dan nantinya akan kami teruskan untuk ke stakeholder untuk ditindaklanjuti selanjutnya.
2: Halo RRI.
0: Kembali pendengar, selanjutnya untuk Anda yang masih ingin memberikan informasi dan juga aspirasi mungkin terkait kondisi yang ada di sekitar Anda, kembali di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bang Pran, Assalamualaikum Bang Pran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa ini Bapak?
3: Dengan Bang Al dari Rohul Pasir Pengerayan nih.
0: Bang Al, Rohul
3: Pasir. Iya ini yang termasikan nih di Pasir Pengerayan, saat ini cuacanya panas. Ini aku lagi di kebun kerja kan, semangat ini, semangat pagi lah pokoknya kan. Nah cuacanya cerah ini, udah 2 bulan ini.
0: Sudah 2 bulan ini, tidak hujan.
3: Iya, hujannya ada, tapi nggak lebat-lebat gitu kan, cuma gerimis gitu. Udah hampir 2 bulan gitu.
0: Baik.
3: Ya, yang terus ini informasinya harga sawit udah apa naik lagi.
0: Harga sawit sudah naik lagi.
3: Iya, harga karetnya naik gitu, alhamdulillah lah. Pokoknya aktivitasnya semangat buat petani karet, petani sawit semangat. Ya, terima kasih ya.
0: Ya, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al dari Pasir Pengarayan. Terima kasih informasinya, Bang Al.
2: Halo, RRI.
4: Halo, RRI.
2: Halo, RRI.
4: Halo, RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
7: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
8: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
6: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
9: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam program Halo RRI, dan tidak terasa kebersamaan kita dalam program Halo RRI telah di penghujung program ya. Terima kasih untuk partisipasi, perhatian, serta berbagai informasi dan juga aspirasi yang telah disampaikan sepanjang program ini berlangsung. Dan mari terus menjaga semangat kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita dengan cara yang positif, santun, dan tentunya berdasarkan fakta. Karena setiap informasi yang benar dapat menjadi langkah awal menuju solusi yang lebih baik. Dan tetap bersama kami pendengar, terima kasih sekali lagi atas informasi yang Anda sampaikan. Dan juga selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa pada program Halo RRI berikutnya. Dan tetap dengarkan 99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan kita akan dengarkan pendengar laporan langsung suasana di luar Pengadilan Negeri Pekanbaru saat berlangsungnya sidang korupsi Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Sudah terhubung bersama kami, ada Fahmi di sana. Selamat siang, Fahmi.
1: Selamat siang, Fran.
0: Baik, silakan laporannya.
1: Ya, saat ini saya berada di luar Pengadilan Negeri atau PN Pekanbaru, di mana saat ini sedang berlangsung persidangan kasus korupsi yang menjerat Gubernur nonaktif Abdul Wahid, di mana terlihat ratusan masyarakat yang antusias untuk menyaksikan secara langsung jalannya persidangan pada hari ini, di mana sidang pada hari ini agak sedikit istimewa karena yang menjadi saksi pada persidangan kali ini yakni pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto, di mana masyarakat menyaksikan tidak hanya para pria tetapi juga ibu-ibu, khususnya kaum ibu yang menyaksikan atau mendukung untuk suksesnya jalannya persidangan ini, di mana tadi terlihat ibu-ibu berselawat saat menyambut kedatangan dari Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid masuk ke dalam ruang persidangan ini. Dan saat ini persidangan masih berlangsung dan dengan antusiasnya masyarakat menyaksikan, maka pihak kepolisian melakukan pengamanan ketat, di mana untuk masuk ke dalam ruang persidangan dilakukan secara terbatas dan tidak semua dapat masuk untuk menyaksikan secara langsung jalannya persidangan di dalam. Dan juga kami sampaikan bahwa untuk jalan di depan Pengadilan Negeri sendiri sudah ditutup oleh pihak kepolisian karena masyarakat yang hadir menyaksikan membludak sampai keluar jalan di depan Pengadilan Negeri Pekanbaru ini. Dan dapat juga kami sampaikan bahwa tadi juga sempat ada masyarakat yang membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan, baik itu yang mendukung Gubernur Riau nonaktif maupun mendukung KPK untuk memberikan persidangan yang adil nantinya. Dari PN Pekanbaru, Femi Asyofani melaporkan kembali ke studio Pro 1.
0: Baik, terima kasih Femi Asyofani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

masih bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda di siang hari ini mendengar. Dan informasi kali ini masih dari laman rri.co.id, kami informasikan di mana pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Riau yang semula dijadwalkan pada Kamis 4 Juni 2026 dipastikan mengalami penundaan. Panitia seleksi atau pansel masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen pendaftaran yang diterima melalui layanan pos. Ketua Pansel KPID Riau, Syarifa Faradina, menjelaskan proses verifikasi belum sepenuhnya selesai karena masih terdapat berkas yang baru diterima sekretariat dan harus diperiksa secara cermat. Dan ia menegaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi secara adil dan sesuai ketentuan. Pansel tidak ingin ada berkas yang terlewat atau dinilai tanpa pemeriksaan yang lengkap. Selain mencocokkan dokumen persyaratan, tim seleksi juga meneliti tanggal pengiriman yang tercantum pada cap pos guna memastikan berkas dikirim dalam rentang waktu pendaftaran yang sah. Terkait jumlah pendaftar, Syarifah mengungkapkan kemungkinan adanya penambahan dari data sebelumnya yang mencatat 70 pelamar. Namun hingga saat ini jumlah pasti belum dapat diumumkan karena masih menunggu hasil verifikasi akhir. Dan Akademisi Universitas Islam Riau menambahkan ketelitian dalam proses administrasi menjadi bagian penting untuk menjaga kredibilitas dan transparansi tahapan seleksi calon anggota KPID Riau. Meskipun jadwal pengumuman mengalami perubahan, Pansel menargetkan hasil seleksi administrasi dapat diumumkan secepatnya. Dan menurut Syarifah, jika seluruh proses pemeriksaan berjalan dengan lancar, pengumuman diharapkan sudah dapat disampaikan paling lambat pada Jumat 5 Juni 2026. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia, hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikan kita ke informasi selanjutnya, di mana panitia khusus atau pansus DPRD Provinsi Riau yang fokus pada optimalisasi pendapatan daerah tengah menyiapkan sejumlah rekomendasi terkait pajak untuk tahun anggaran 2026. Hasil kajian ini akan dibawa ke pimpinan DPRD dalam bentuk laporan akhir. Ketua Pansus Abdullah menyampaikan salah satu rekomendasi utama adalah penyesuaian pajak air permukaan atau PAP yang dihitung berdasarkan volume produksi minyak sawit mentah atau CPO, bukan lagi melalui meteran air. Dan rekomendasi tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah Provinsi Riau dan Satgas terkait untuk memastikan penerapan yang optimal sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan pencapaian target APBD 2 digit. Terkait usulan alternatif sebelumnya, yaitu perhitungan PAP berdasarkan jumlah batang sawit, Pansus masih memerlukan kajian tambahan agar strategi ini efektif dan dapat mengatasi potensi kebocoran PAD. Selain itu, Pansus juga mengusulkan revisi tarif pajak air yang telah berlaku sejak 2012. Tarif baru diharapkan seragam untuk seluruh kabupaten di Riau dan disesuaikan berdasarkan pemakaian air maupun perhitungan KWH dengan besaran yang masih dalam tahap pengkajian. Selengkapnya pendengar bisa diakses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama RRI Persatu Pekanbaru.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
4: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
5: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
4: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
5: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
4: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
5: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS makin tak terkendali. Menurut Bloomberg, rupiah merosot tajam sejak pembukaan perdagangan Rabu 3 Juni 2026. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, rupiah terpantau berada pada level 17.903 rupiah per dolar AS, turun 0,36% atau 64 poin. Rupiah masih sulit terapresiasi, penguatan pada awal Juni masih rapuh, dikatakan ekonom Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto. Dan menurutnya nilai tukar rupiah masih rentan terhadap pembalikan aliran dana asing dan tekanan baru di pasar falas. Pada Selasa 2 Juni 2026, aliran keluar dana asing dari pasar saham cukup besar, yaitu mencapai 1,37 triliun rupiah. Analis pasar uang dari Valburi Sekuritas, Fikri C. Permana, memperkirakan apresiasi tipis pada rupiah. Menurutnya masih ada sejumlah sentimen positif yang dapat mendorong penguatan rupiah. Misalnya pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa Israel dan Hezbollah akan menghentikan tindakan saling serang. Dan meskipun pada yang sama, lanjutnya Iran menyatakan telah menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat. Teheran justru memasukkan persyaratan penghentian serangan di Gaza dan Lebanon sebagai syarat jika AS mau melanjutkan negosiasi. Dan kondisi ini sulit diterima Washington dan kembali menimbulkan ketidakpastian tinggi di kawasan Timur Tengah. Sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS, tenor 10 tahun turun menjadi 4,44% dari 4,68%, dan hal ini didorong oleh harapan akan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran meski kondisinya jauh dari harapan. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa akses kembali dari laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Terima kasih pendengar, masih bersama RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, segera kita akan ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan juga selanjutnya kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Siang Hari ini akan dilanjutkan bersama rekan saya Suci Raslia. Saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Selamat siang.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El-Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Lucas Nazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan, dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashley Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur anda tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan, aku cukup puas untuk bisa menangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang berperform sehingga kamu bisa dalam nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut, siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti, siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet.

0: karirnya di pekan ini. Jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Becker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi pendengar, setiap hari Anda bisa mengupdate informasi seputar olahraga, baik itu informasi perkembangan olahraga dalam negeri ataupun juga luar negeri, yaitu kami hadirkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setiap harinya langsung dari Pro 3 Jakarta. Baik, saat ini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru telah menunjukkan pukul 11:38 waktu Indonesia Barat, merangkai kebersamaan di Riau Siang, hingga nanti juga kita melanjutkan kebersamaan di Riau Sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Saya Suci Rasli akan bersama Anda. Ragam program siaran informasi dan hiburan akan kami hadirkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda pendengar ya, untuk hari ini di edisi Rabu, hari ketiga di bulan Juni 2026. Beberapa program yang dapat Anda simak, Anda ikuti, Anda dengarkan nanti pendengar, seperti ada program obrolan siang dalam ruang disabilitas ya, itu kami hadirkan nanti pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti setelah itu akan ada informasi-informasi terkini akan kami kabarkan juga untuk Anda ya. Kita akan rangkum nanti informasi untuk Anda pendengar dalam Warta Riau Siang yang dapat Anda dengarkan tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang tentunya disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga nanti bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami ya di RRI Pekanbaru. Silakan download RRI Digital ataupun juga streaming kami pendengar rri.co.id untuk Anda yang ingin terus tentunya mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru kapanpun dan dimanapun. Baik, dari Budi Doremi, maafku salah ya. Ini lagu dirilis di tahun 2022 lalu sudah menemani kita. Menjelang nanti kita melangkah dalam program obrolan siang di rubrik Ruang Disabilitas pukul 12:05 waktu Indonesia Barat nanti, kembali akan kami temani Anda terlebih dahulu ya, dengan menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Kami lanjutkan kembali menemani Anda ya dengan menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu pilihan di siang ini. Ada informasi ataupun juga pengumuman yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu pendengar ya, ini terkait dengan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Ya, pendengar, juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Dedi Haikal bin Mariono. Untuk Dedi Haikal bin Mariono yang bertempat tinggal di Jalan Sepakat, Perumahan Mutiara Pandam Regensi, Blok D4. Ya, diharapkan kepada Dedi Haikal bin Mariono agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya pendengar, masih terkait dengan panggilan sidang, juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada Hirmansyah bin Mukhtar Diman. Untuk Hirmansyah bin Mukhtar Diman yang bertempat tinggal di Gang Anyelir nomor 1 Dusun 1 Tarai Bangun RT 8 RW 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kepada Hirmansyah bin Mukhtar Diman diharapkan juga untuk dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Senin tanggal 28 September 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan untuk nama-nama yang tadi telah kami sebutkan, diharapkan untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah Obrolan Siang, Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Telah kita simak tadi ya beberapa rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang menemani segala kegiatan aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar. Nah, kini tiba waktunya kami hadir untuk Anda, pendengar, merangkai kebersamaan kita dalam program Obrolan Siang. Seperti tadi yang telah disampaikan sebelumnya, kita bersama di Obrolan Siang hari ini dalam ruang disabilitas ya. Kita akan membahas hal-hal yang memang tentunya ini perlu kita ketahui bersama, di mana Anda juga akan dapat nanti ikut berpartisipasi bersama kami pendengar di line telepon 0761251111. Kami berharap tentu dapat menjumpai Anda di kesempatan siang ini dalam keadaan sehat semua ya, dan tetap semangat juga dalam beraktivitas. Baik pendengar, untuk obrolan siang di ruang disabilitas ini tentunya kita akan menghadirkan ya berbagai informasi, inspirasi juga, dan pastinya ada edukasi tentang dunia disabilitas yang inklusif dan juga setara. Ya, untuk saat ini kita tahu bersama juga pendengar, setiap anak itu memiliki potensi yang luar biasa ya, termasuk juga anak-anak berkebutuhan khusus yang memang memerlukan pendekatan pembelajaran yang bisa dikatakan ini berbeda ya, sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhannya. Nah, di balik tumbuh dan kembangnya kemampuan mereka, ini ada sosok guru yang bekerja tentu dengan penuh kesabaran ya, ada kreativitas juga, dan tentunya dedikasi tinggi. Ya, artinya di sini menjadi guru sekolah luar biasa atau SLB tentu bukan sekedar mengajar membaca saja ya, atau sekedar menulis dan berhitung. Namun seorang guru SLB ini juga dituntut memiliki yang namanya ada keterampilan komunikasi, keterampilan terapi dasar, kemampuan memahami karakter peserta didik, hingga juga kreativitas dalam mengembangkan potensi dan kemandirian anak. Nah, untuk itu pendengar, di obrolan siang dalam ruang disabilitas hari ini kita akan membahas tema ataupun juga topik yang sangat menarik, yaitu tentang guru SLB dan keterampilannya. Membahas ini kita sudah bersama dengan narasumber yang saat ini tentu telah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya akan menyapa, ada Ibu Suci Syafri Madani SPD. Ini kalau saya salah mohon dikoreksi Ibu. Betul. Guru ya, Bu Suci sapaannya ya. Yeah. Ini guru SLB Negeri Sri Mujina Pekanbaru. Yeah. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Iya, ini nama kita sama ya.
3: Iya, nama kita sama. Selamat siang Mbak Suci.
2: Iya, baik.
3: Dan selamat siang para pendengar.
2: Saya manggilnya Bu Suci ya.
3: Boleh.
2: Ini karena seorang guru, guru yang saat ini tengah mengajar di SLB Negeri Sri Mujina Pekanbaru. Iya. Ya, kabarnya baik ya Bu Suci, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Ini tengah sibuk beraktivitas. Ini terima kasih sebelumnya ya udah meluangkan waktu menyapa pendengar iya. Kita untuk saat ini kita berbagi informasi yang tentunya mungkin juga pendengar kita di luar sana ada yang juga ingin memahami lebih dalam tentang guru yang iya. Memang berprofesinya sebagai guru tapi ini di SLB, sekolah luar biasa. Apa sih yang mungkin bisa dikatakan membedakan dengan guru-guru lainnya,
3: iya.
2: Begitu ya. Nah, ini kita akan berbagi informasi pengalaman Ibu Suci juga ya di sini. Oke, pendengar Anda silakan nanti juga berpartisipasi bersama kami. Line telepon 0761251111 dapat Anda gunakan untuk bergabung langsung atau mungkin melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar juga boleh ya. Kirim atensi Anda di 0811 0876-7399-7391 dan kami juga informasikan untuk obrolan siang ini Anda juga bisa saksikan melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru ya. Jadi silahkan Anda juga bisa sampaikan saran, pendapat dan lain sebagainya di kolom komentar kami ya di live streaming kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik Bu Suci, ini sebelum tentu kita menyapa pendengar kita yang ingin berpartisipasi, sebelum kita juga nanti break ya untuk menyimak seruan azan salat fardu zuhur, boleh mungkin di awal sesi ini kita berkenalan dong ya, artinya pendengar kita juga penasaran Ibu Guru Suci ini yang seperti apa sih sebenarnya sosok ibunya gitu. Kayaknya ini masih muda sekali ya.
3: Masih muda.
2: Jauh lebih muda sepertinya dari saya kalau saya lihat dari raut wajahnya begitu. Ini boleh diceritakan sebelumnya Bu Suci ini, Bu Suci ini profilnya berasal dari mana hingga mungkin bisa memutuskan juga untuk menjadi seorang guru, bahkan ini yang luar biasanya guru SLB, apa yang mendasari itu semua? Kenalan dulu kita kepada pendengar Bu Suci, silakan.
3: Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Mbak Suci dan juga selamat siang para pendengar setia RRI. Perkenalkan, nama saya Suci Syafri Madani. Orang terdekat saya biasanya manggilnya Ci atau Ci. Uci.
2: Kayak kita dipanggil itu ya.
3: Iya, sama. Jadi saya ini sebenarnya bukan asli sini. Itu dari Sumbar.
2: Oh, dari Sumatera Barat.
3: Iya. Jadi lahir di pesisirnya Sumatera Barat, pesisir selatan lebih tepatnya. Kalau penonton pendengar pernah dengar ada Pantai Caroco di Bainan, nah saya dari situ.
2: Kenapa bisa akhirnya sampai ke Pekanbaru ini, gimana
3: ceritanya? Iya, jauh ya dari sana ke sini. Jadi saya lahir di sana pada tahun 99 lebih tepatnya. 99, seperti berarti, yang dibilang Mbak tadi masih muda.
2: Berarti usianya berapa ini sekarang? 20.
3: Sekarang 27.
2: Wah, ternyata memang masih sangat muda. Kelihatan dari wajahnya. Lanjut.
3: Iya, saya lahir di sana, sekolah di sana sampai SMA. Terus kebetulan di sana cuman di sana ada 2 SMA, jadi saya di salah satu SMA itu memutuskan untuk kuliah. Kebetulan ikut ini ikut program beasiswa, saya dapat kuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan pendidikan luar biasa.
2: Artinya dari situ sudah memutuskan ya untuk nanti ini melangkah ke depannya akan kemana arahnya, karena sudah dimulai dari jurusan yang diambil di saat bangku kuliah pendidikan luar biasa.
3: Tapi fun fact-nya, awalnya saya tuh tidak tahu.
2: Wah, yang dipilih itu apa?
3: Iya, yang saya pilih ini apa sebenarnya? Karena pada saat saya SMA, orang tua terutama mama saya sangat excited sekali dengan jurusan ini.
2: Tapi orang tua menyampaikan tidak, ini jurusannya arahnya akan kemana waktu itu?
3: Iya, mereka hanya bilang ini nanti kamu ambil jurusan ini, kamu nanti ngajar di SLB. Mereka memberi gambaran SLB itu apa, kamu ngajar anak ini. Oh, kata saya seperti itu kan. Karena saya juga namanya anak SMA yang masih labil. Ya sudah,
2: ikut kata orang tua
3: saja.
2: Walaupun ini belum tahu nih ya lebih dalam tentang jurusan yang diambil tersebut.
3: Betul, begitu ya. Saya nggak tahu ini apa, jalan saya kemana, ini gimana, saya belum tahu, saya jalani aja. Ya udah, sampai kuliah 4 tahun tamat, kebetulan lagi COVID-COVID-nya.
2: Di saat COVID itu ya. Oke.
3: Saya ini generasi COVID. Terus seperti yang kita tahu kan pada zaman COVID susah ya Mbak ya, semua apa-apa
2: serba susah, semuanya terhambat dan terbatas ya.
3: Terus ya sudah, kebetulan kan dulunya di UNP itu ada jurusan pendidikan luar biasa, dan itu cuma ada satu di Sumatera. Jadi belum ada, kalau sekarang sudah ada di UNILAK, namanya pendidikan khusus. Itu baru 2 atau 3 tahunan adanya, dan dulu seluruh teman saya ini berbaurnya dari semua teman-teman dari semua Sumatera, dari Lampung, dari Pekanbaru
2: semuanya
3: berkumpul di situ. Jadinya pertemanannya agak sedikit luas. Nah, kebetulan setelah tamat SMA, tamat kuliah, nganggur 3 bulan.
2: 3 bulan, oke. Okay. Itu masih di Sumatera Barat
3: masih
2: ya?
3: Masih di rumah, masih di Sumatera Barat. Tiba-tiba ada ini, ada loker nih, kata temen yang ada di sini. Nah, coba-coba konsultasi sama orang tua. Boleh, kebetulan juga ada saudara di sini.
2: Di Pekanbaru.
3: Juga ada saudara di Pekanbaru, boleh katanya. Jadi merantaulah ke sini. Awalnya di sini juga di sekolah lama, baru pindah ke SLB Sri Mujina.
2: Oke, baik. Sudah pindah ini memutuskan untuk bergabung dengan SLB Sri Mujina itu tahun berapa?
3: Di tahun 2024.
2: 2024 ya, berarti ini jalan 2 tahun begitu ya. Wah, luar biasa. Artinya memang ada ketertarikan, tapi ini ada dorongan dari orang tua ternyata ya, untuk sampai akhirnya Ibu Guru, nah Bu Suci ini memutuskan masuk ke dunia yang bisa dikatakan sangat luar biasa ya, dalam dunia anak-anak yang berkebutuhan khusus menjadi seorang tenaga pendidik begitu ya. Baik, itu sudah dimulai dari tahun 2022. Tapi sebelumnya ada mencoba tidak untuk bisa berbaur begitu dengan anak-anak dalam tanda kutip berkebutuhan khusus ini sebelum menjadi seorang guru memutuskan?
3: Sebelum menjadi seorang guru, secara tidak langsung itu saudara di lingkungan sekitar juga ada yang berkebutuhan khusus. Tapi saat itu saya sebagai orang awam, maklum kami orang kampung, kami menyebutnya kan orang keterbelakangan atau maaf dalam tanda kutip idiot
2: dulu,
3: begitu ya,
2: memikirnya.
3: Jadi saya itu nanti yang bakal saya ajar. Tapi dalam hati saya sanggup enggak ya gitu, dengan melihat keadaan seperti ini saya bakalan sanggup enggak begitu. Jadi ada di lingkungan sekitar.
2: Lingkungan sekitar, dan itulah awalnya begitu ya, yang artinya bertanya untuk diri sendiri apakah sanggup. Nah, ini jawabannya bisa dikatakan sudah 2 tahun ini mencoba ini bagaimana rasanya. Nanti dijawab ya Bu Bu Suci ya. Karena ini kita juga akan informasikan kepada pendengar kita bahwasanya kita akan rehat dulu sejenak karena sesaat lagi kita akan juga mendengarkan seruan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, pendengar Pro 1. Jadi seruan azan salat fardu zuhur akan berkumandang pukul 12:16 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu nanti juga kebersamaan ini akan kami lanjutkan kembali. Jadi kita masih akan bersama dalam obrolan siang Ruang Disabilitas. Pembahasan khusus akan kita simak masih terkait dengan guru SLB dan keterampilannya. Masih akan cukup panjang perbincangan kita Bu Suci ya. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kita bersama dengan Ibu Suci Safri Madani SPD, guru SLB Negeri Sri Mujina Pekanbaru. Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam obrolan siang.
1: Obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: Dari Malik bin Huwairis radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila datang waktu sholat, hendaklah azan salah seorang di antara kamu, dan hendaklah yang tertua di antara kamu menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abu Abdullah Abu Abdurrahman Sauban radhiyallahu an. Sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika sujud satu saja karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan siang, Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Baiklah pendengar, kita kembali melanjutkan kebersamaan dalam program obrolan siang di Ruang Disabilitas. Guru sekolah luar biasa atau guru SLB dan keterampilannya. Nah, ini masih menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda. Dan kita kembali juga melanjutkan perbincangan bersama dengan seorang guru, ya, guru SLB Negeri Sri Mucina Pekanbaru, ada Ibu Suci Safri Madani SPD. Baik Ibu Suci, tadi kita sudah membahas ya apa yang melatar belakangi begitu artinya sampai akhirnya terjun menjadi seorang tenaga pendidik yang memang bisa dikatakan ini berbaur dengan anak yang dalam tanda kutip ini berkebutuhan khusus, sampai akhirnya ini sudah 2 tahun ya untuk mendedikasikan diri sebagai seorang guru. Nah, dari cerita tadi kita sebelumnya di sesi pertama begitu ya, sampai akhirnya sudah 2 tahun ini menjalani profesi ini.
3: 2 tahun di sekolah ini.
2: Di sekolah ini.
3: 2 tahun di sekolah.
2: Di sekolah yang sebelumnya. Iya. Berarti artinya 4 tahun
3: iya,
2: totalnya. Setelah memang tamat dari perkuliahan begitu ya. Nah, ini kan luar biasa begitu. Artinya dari hal yang sudah dijalani ya Bu Guru Suci. Nah, ini tugas utama sebenarnya seorang guru SLB ini apa? Apakah memang bisa dikatakan ada berbeda dengan guru-guru lainnya? Anda melihat atau bagaimana?
3: Oke. Tugas utama seorang guru layaknya sama dengan
2: sama
3: guru pada umumnya, mendidik, mengajar dari yang siswa kita tidak tahu menjadi tahu. Sebetulnya pada dasarnya sama.
2: Sama.
3: Iya.
2: Apakah ada membedakan? Karena anak yang kita pegang ini atau yang kita didik ini, ya dalam tanda kutip ada berbeda keistimewaannya mereka, begitu ya?
3: Yang membedakan banyak.
2: Banyak.
3: Tapi umumnya kita bahas secara garis besarnya yang membedakan itu kurikulumnya pasti beda.
2: Iya.
3: Kalau dari sistemnya ya, kalau dari gurunya sendiri kita harus lebih memahami karakter anak.
2: Oh iya.
3: Iya, seperti yang kita ketahui di SLB kan ada berbagai ketunaan. Buat informasi teman-teman semua, di SLB itu ada tunanetra atau itu hambatan penglihatan, ada tunarungu hambatan pendengaran, ada anak tunagrahita itu hambatan intelektual.

0: hal, ada anak Down syndrome, ada anak autis. Nah, dengan berbagai macam kebutuhan tersebut, tantangannya juga
1: pasti
0: sangat
1: berbeda
0: ya, dengan guru-guru yang lain.
1: Artinya guru harus lebih memahami dulu ya, tentang memang karakteristik anak-anak ini.
0: Betul.
1: Begitu ya. Kalau untuk Ibu Suci sendiri bagaimana? Artinya yang memang saat ini ditekuni paling dalam, apakah semua ini atau ada khususnya juga?
0: Oke, saya saat ini memegang kelas Down syndrome. Atau juga bisa dibilang hambatan intelektual. Tapi pada kenyataannya,
1: bagaimana?
0: Di sekolah kita itu maksudnya terkadang berbaur dengan ketunaan yang lain. Jadi di kelas saya ada anak Down syndrome, akan tetapi ada anak autis juga.
1: Oh iya.
0: Iya. Terus saya mengajar di beberapa tingkatan, seperti ada SD, SMP. Nah, untuk pembelajarannya sendiri sama dengan sekolah umumnya, ada matematika, ada bahasa Inggris, seperti mata pelajaran lainnya.
1: Teorinya sama ya?
0: Teorinya sama, hanya saja di SLB itu lebih diturunkan. Diturunkan di sini maksudnya disesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau analoginya tuh seperti kalau di sekolah pada umumnya anak-anak belajar matematika misalnya 100, berhitung 1 sampai 100, tetapi bagi anak kita yang khususnya anak Down syndrome atau hambatan intelektual, itu diturunkan menjadi misalnya berhitung 1 sampai 5 atau berhitung 1 sampai 10, seperti itu.
1: Sesuai dengan kemampuan begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kita tidak bisa juga memaksakan begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, itu dari segi mungkin pembelajaran umum secara teori. Nah, ini banyak praktek-prakteknya juga.
0: Nah, secara teori itu pembelajaran umum, praktiknya kita ada kayak kalau masih di bidang akademik itu ada namanya pembelajaran khusus. Seperti anak autis itu harus ada bina dirinya, terapi perilakunya, terus atau anak hambatan penglihatan ada orientasi dan mobilitasnya. Orientasi dan mobilitas itu seperti mengenali lingkungan sekolah. Jadi nantinya anak-anak bisa berjalan sendiri menggunakan tongkat tanpa diawasi oleh gurunya.
1: Kemandirian anak ya?
0: Iya, lebih ke kemandirian. Terus kalau dari segi non-akademik, ada berbagai macam keterampilan. Salah satunya itu keterampilan tata rias, seperti belajar salon, belajar make up,
1: mempercantik diri.
0: Terus kalau yang lainnya ada tata boga, ada tata busana, anak-anak menjahit,
1: nah,
0: seperti itu.
1: Luar biasa. Nah, karena topik kita memang tentang keterampilan gurunya, berarti guru harus memahami itu, belajar itu juga ya. Kalau sebelumnya mungkin belum bisa menjahit, di gurunya harus bisa menjahit dulu untuk melatih juga anak-anak didik begitu ya.
0: Iya, itu di situ saya pribadi menyebutnya bukan tantangan atau hambatan ya.
1: Lantas?
0: Bagi saya pribadi itu sebuah challenge bagi diri saya sendiri.
1: Ya, saya harus bisa.
0: Harus bisa ini apapun itu dengan belajar saya harus bisa. Seperti ini, saya kebetulan memegang keterampilan tata kecantikan. Jadi dari saya yang tidak tahu, kebetulan saya tidak tahu make up.
1: Gak ngerti sama sekali ya.
0: Yang saya tahu cuman pakai bedak, pakai lipstick, ya lipstick. Sudah begitu kan. Perlahan saya belajar ini buat apa, terus ini fungsinya apa.
1: Gurunya harus memahami dulu, artinya begitu, harus belajar yang tadi dasarnya tidak mengetahui begitu Bu Suci ya. Baik, nah kalau kita bisa katakan artinya memang di sini kompetensi apa yang bisa memang wajib begitu dimiliki sebagai seorang guru yang mengajar di SLB?
0: Kompetensi yang harus ya. Pertama di akademik wajib.
1: Oh iya, wajib itu dulu dasarnya.
0: Itu wajib,
1: ya.
0: Dasarnya kompetensi akademik itu wajib karena
1: ya. Okay.
0: Semua mata pelajaran itu kita yang pegang karena kita guru kelas. Jadi semua mata pelajaran kita yang pegang. Yeah. Yang kedua, lebih ke komunikasi.
1: Komunikasi.
0: Karena bagaimanapun itu, kalau menurut saya pribadi, kalau kita nggak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan siswa kita, pembelajaran itu bagaimana mungkin bisa berjalan dengan lancar begitu.
1: Baik, artinya di sini harus ada cara untuk membangun hubungan begitu ya, hubungan emosional kah begitu ya dengan peserta didik antara gurunya juga begitu. Itu ilmu yang kita dapatkan juga bisa dari perkuliahan sebelumnya.
0: Betul.
1: Makanya itu dasarnya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Jadi
1: baik.
0: Di perkuliahan itu kita juga mempelajari bagaimana cara berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana cara pendekatan dengan anak-anak. Karena anak-anak ini walaupun mereka tidak bisa membahasakan, tapi mereka tahu apa yang dia rasakan. Kalau kita marah ya mereka nanti takut. Kalau kita kalau kita tulus mereka tahu, mereka akan dekat dengan kita.
1: Bisa mengekspresikan ya, walaupun mungkin membahasakannya susah, tapi dari gestur tubuhnya kita bisa merasakan apa yang mereka ingin sampaikan, begitu ya. Wow. Nah, ini kan menarik ya, artinya memang ada dasar yang harus dimiliki untuk menjadi seorang guru SLB. Nah, ini pendengar kita di luar, mungkin adik-adik juga yang saat ini bingung nih, tamat sekolahnya SMA mungkin, begitu ingin kemana, nah ingin jadi guru SLB, nah dasarnya memang harus masuk dulu perkuliahan yang memang mengarahkan ke sana, begitu. Nah, ini kan kalau Ibu Suci sudah berbaur dengan anak-anak, begitu ya. Awal-awal gitu, ada memang tantangan tidak? Kalau tadi kan challenge ya katanya, begitu ya kan. Tapi ini merasa, aduh, sanggup gak ya? Wah, ternyata sudah dijalani. Sejauh ini bagaimana? Apa yang membuat seorang Bu Suci harus memperdalam keterampilan terus ini, berbaur dengan anak-anak yang istimewa ini?
0: Awal-awal, mungkin pada saat awal mengajar, itu canggungnya lebih ke sistemnya.
1: Sistem?
0: Iya, karena perkuliahan itu kita juga ada observasi ke sekolah-sekolah.
1: Kita turun langsung,
0: kita dapat materi dari perkuliahan. Nanti kita turun langsung, misalnya kayak ada mata kuliah autisme, nanti kita turun langsung mengobservasi.
1: Praktek langsung juga.
0: Anak autis itu seperti apa? Nanti di lapangan kita boleh belajar mengajar anak-anak itu. Jadi lebih canggungnya itu mungkin ke sistem. Kalau awal saya mengajar.
1: Sistem yang bagaimana juga ini maksudnya?
0: Karena saya baru pertama, mungkin saya belum tahu ini bagaimana bagaimana cara, bukan cara mengajar, lebih ke sistem di sekolah itu. Administrasinya seperti apa, ininya bagaimana. Tetapi kalau dengan anak-anaknya, karena di perkuliahan sudah
1: ada dibekali itu begitu,
0: jadi sudah tidak canggung kalau dengan anak-anak, hanya butuh pendekatan. Nanti juga bisa dekat dengan sendirinya.
1: Oke, ada pendekatan artinya ya, kesabaran juga diperlukan dong ya. Bagaimana ini?
0: Ini kalau orang-orang bilang, ngajak kerja di mana? Kerja di SLB. Wah, sabar ya.
1: Nah, itu ucapan yang akan keluar duluan.
0: Itu ucapan pertama yang bakalan keluar dari mulut orang-orang yang tahu kalau saya kerja di SLB.
1: Sebenarnya bagaimana? Apakah memang harus tingkat kesabarannya sampai, wah, sabar ya? Nah, ini kan artinya yang global ya, besar artinya kesabaran. Ini sebenarnya bagaimana, sudah berkecimpung 4 tahun loh ini begitu.
0: Iya, 4 tahun saya masih terbilang junior.
1: Justru malah
0: dengan senior-senior saya.
1: Justru
0: disana.
1: Malah di situ uji kesabarannya nih baru. Benar gak seperti yang dibilang orang, bagaimana Bu Suci?
0: Iya, kesabaran menurut saya bukan sabar yang di harus sabar. Manusia itu bukan ada batas sabarnya, tetapi terkadang kita juga susah untuk meregulasi emosi kita sendiri. Nah, jadi harus sabar, tidak bisa dicampurkan ini emosi saya di dalam diri, tidak bisa saya keluarkan kepada anak-anak yang tidak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu bagaimana saya di rumahnya, bagaimana saya emosinya, tetapi harus selalu terlihat ceria di depan anak-anak.
1: Nah, itu ya ternyata ya, harus selalu terlihat ceria. Apapun kondisi kita di belakang, anak-anak tidak mau tahu itu. Begitu ya, karena memang kita akan mengalirkan energi positif juga untuk mereka sebagai pendidik. Betul. Jadi memang sabar itu memang harus, tapi ya tetap bagaimanapun ya kita tetap harus ceria, begitu ya. Siapapun yang akan kita didik pasti sabar dong, harus ya. Oke. Dan ini terkait dengan keterampilan lagi, Bu, sebagai juga pembahasan khusus kita ini, Bu Suci, yang memang bisa dikatakan bagaimana ini guru mengembangkan kemampuan ya komunikasi dengan siswa, karena tadi latar belakangnya tunanya banyak, begitu ya. Walaupun memang dasarnya sudah didapatkan mungkin di bangku perkuliahan, tapi seorang Bu Suci mendalam alaminya bagaimana?
0: Saya pribadi, karena keterampilan yang saya tekuni yang coba saya aplikasikan kepada anak-anak itu tata rias atau kecantikan. Jadi lebih berfokus kepada anak tunarungu.
1: Tunarungu.
0: Iya, hambatan pendengaran.
1: Artinya jadi, berbahasa isyarat selalu.
0: Berbahasa isyarat, iya, karena komunikasi dengan mereka berbahasa isyarat tentu. Tetapi ada anak tunarungu yang mereka masih memiliki sisa-sisa pendengaran.
1: Iya.
0: Jadi ada yang bisa dengan oral, ada juga yang harus dengan isyarat.
1: Isyarat. Oke.
0: Jadi belajar bersama. Saya sebagai guru bukan hanya mengajarkan, tetapi juga belajar bersama anak-anak. Terkadang kami belajarnya dari ya banyak platform sekarang, seperti YouTube, apa itu TikTok,
1: digital dan, artinya
0: digital dan lain sebagainya. Dan juga saya juga ini sekolah juga mendukung. Ada saat ini saya mengikuti pelatihan dari kementerian, yaitu pelatihan tata rias dan kecantikan bagi guru yang tidak linier. Maksudnya tidak linier, jadi saya guru kelas belajar tentang tata kecantikan.
1: Artinya gurunya juga tetap terus belajar ya, karena mungkin dulunya ini kita awam ya dengan istilah komunikasi bersama mereka yang memiliki keistimewaan. Nah, sekarang dituntutlah untuk memang harus bisa memahami dan terus belajar, mengupgrade diri walaupun sudah menjadi seorang guru, begitu ya, Bu Suci ya. Oke, baik. Pendengar kita tampaknya ada ingin berpartisipasi ya. Telepon kita berdering dari tadi. Ini langsung kita sapa di ujung telepon. Silakan pendengar bergabung bersama kami. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum Kak Suci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Alfred, dengar cerita-cerita Bu Guru tadi.
1: Bang Al,
0: Masya Allah.
1: Iya, apa yang ingin disampaikan Bang Al, silakan.
2: Nah gini ya, aku cuma menyampaikan sama Bu Suci ya.
0: Iya.
1: Itu Bu Guru Suci.
2: Selalu sabar menghadapi anak kayak gitu kan. Aku tuh tahu tuh sekolah itu orangnya beda-beda sama kita kan.
1: Iya, betul Bang Al.
2: Terus selalu sabar, selalu tabah aja menghadapi ujiannya ya di sekolah SLB itu.
1: Baik.
2: Iya, selalu apalah semangat gitu mengajar-ngajar anak ya.
1: Iya Bang Al, dia ada support nih dari pendengar kita. Terima kasih Bang Al.
2: Ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah membayangkan pendengar kita begitu ya, di usia yang masih bisa dikatakan cukup muda lah mungkin begitu ya, Bu Suci dengan juga guru-guru yang lain. Tetap sabar dan tetap fokus, tetap semangat. Ini support dari pendengar kita ini ya, tetap terus berdedikasi ya. Satu lagi mungkin kita sapa di ujung telepon ya. Halo Pro 1, selamat siang. Selamat siang, halo. Halo. Baik. tampaknya kurang bisa kita dengar jelas ya apa yang disampaikan pendengar kita. Boleh diulang kembali pendengar ya di 0761251111 atau bergabung bersama kami melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811767373991. Kita mau bahas tentang guru SLB dan juga seperti apa keterampilan guru SLB ini yang tentunya nih bisa kami berharap dan menambah informasi untuk Anda yang mungkin juga nanti akan ada minatnya bergabung begitu ya dalam anak-anak istimewa yang mungkin juga sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar. Silakan bergabung kembali pendengar. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang Bu Suci.
1: Siang selamat Bapak. Siang. Dengan Bapak siapa?
3: Pak Ujang.
1: Pak Ujang.
0: Pak Ujang. Baik. Selamat siang Pak Ujang.
3: Suci Kuadrat.
1: Ih, Suci Kuadrat, betul. Betul. Bisa aja Pak Ujang, ada dua Suci di studio ya Pak Ujang ya. Silakan. Ya. Apa yang ingin disampaikan Pak Ujang?
3: Orang pesisir ya.
1: Apa?
3: Orang pesisir.
1: Orang pesisir.
0: Oh, ya. Halo Pak Ujang.
3: Jadi-jadi tuh.
1: Bagaimana Pak Ujang?
3: Jadi-jadi pesisir tuh.
1: Cantik-cantik orang pesisir tuh.
0: Oh, terima kasih Pak Ujang.
3: Pesisir, orang pesisir.
1: Iya, ya,
0: Pak Ujang orang pesisir sama
1: istri Pak Ujang ya. Oke, okay, baik. Pak Ujang ada yang ingin ditanyakan Pak Ujang?
3: SLB mana? SLB mana?
0: Oh, saya ngajar di SLB Sri Mujinab Pak Ujang, Pekanbaru.
3: Oke. Okay. Pak Munandar.
1: Bagaimana?
3: Ini Pak Munandar di Galu.
1: Imam Munandar.
0: Oh iya, di jalan Sutomo lebih tepatnya Pak
3: Sutomo,
0: Ujang.
3: Iya. Ya. Nanti saya ke situ ya.
1: Iya Pak.
3: Nanti saya ke situ.
0: Oh Bapak dekat situ.
3: Nggak mau main ke situ.
0: Oh iya boleh, silakan boleh, Pak Ujang. Silakan main-main ke sekolah kami. Kami iya. Dengan senang hati nanti menerima Pak Ujang.
3: Terima kasih Bu.
1: Terima ya, kasih kembali
0: sama-sama,
1: Pak Ujang.
0: Selamat ya Bu.
3: Semangat.
0: Iya, semangat juga buat Pak Ujang.
1: Amin, masuk surga.
0: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Makasih Pak Ujang. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, support juga dari pendengar kita doanya baik ini. Ya, Bu Suci ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ujang dan juga Bang Al tadi di Rohul. Bergabung kembali bersama kami, silakan pendengar ya di 0761251111 ataupun juga di pesan WhatsApp kami 0811767373991. Ini ada pertanyaan ini dari pendengar kita ya di via WhatsApp. Mungkin saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Bu Guru, nah ini mengatasi siswa yang sulit fokus bagaimana?
0: Pertanyaan menarik ya.
1: Ya untuk siswanya yang sulit fokus. Nah ini kesabaran lagi kah atau apa atau bagaimana gurunya? Adakah mungkin kreativitas ataupun juga kreasi-kreasi lain ajak menari dulu kah atau bagaimana? Nah yeah. Coba kuncinya gimana atau selama ini tips dan triknya dari Bu Suci bagaimana?
0: Waduh, tips dan trik
1: untuk siswa yang sulit fokus. Nah yeah. Silakan.
0: Siswa yang sulit fokus. Banyak cara tentunya dapat kita bisa kita lakukan ya Mbak Suci ya, terutama jangan hanya fokus ke materinya saja.
1: Nah,
0: maksudnya misalnya kita mau mengajarkan angka 1 sampai 5 tapi cuman fokus mana 1, mana 2, mana 3, tentu akan membuat anak ya kita juga
1: jenuh juga
0: ya
1: bosan.
0: Cuman apa 1, 2, 3 apa ini gitu ya.
1: Jadi harus bagaimana ini?
0: Jadi mungkin lebih bisa dikreasikan dengan cara bermain, dengan cara eksperimen atau belajar di luar ruangan. Karena berhitung bukan melulu duduk, diam, tulis atau bagaimana dan lain pun itu. Bisa jadi kita keluar, ayo kita menghitung batu contohnya. Terus ayo kita hitung pohonnya ada berapa. Yeah. Terus kalau untuk fokusnya, biasanya kayak ya kalau di anak SLB saya belajar fokusnya dengan bermain sambil belajar. Karena mereka itu tidak bisa, kadang ada yang tidak bisa duduk diam, ada yang harus berlarian kesana kesini. Jadi tergantung cara kitanya membawa anaknya seperti apa. Dan juga kan sekarang sudah banyak, sudah era digital.
1: Iya, betul. Jadi kita bisa melihat dan mencontoh.
0: Kita bisa memanfaatkan
1: ya. Oke, baik. Artinya memang di saat jenuh anak itu mulai kita bisa rasakan. Nah, di situ keterampilan kreativitas guru SLB-nya diuji nih. Bisa tidak membawa anak itu kembali lagi fokus.
0: Betul
1: begitu ya.
0: Sekali.
1: Jadi untuk sejauh ini ada hal-hal unik tidak sih sebagai seorang tenaga pendidik yang mengajar di sekolah berkebutuhan khusus ini, Bu Suci?
0: Hal unik.
1: Iya. Pengalaman-pengalaman ini, menarik begitu.
0: Ini menurut saya unik sebenarnya.
1: Apa itu?
0: Jadi dari awal saya masuk ke SLB Sri Mujinab ini, ada satu anak hambatan intelektual. Sebut saja namanya Putra.
1: Ya, oke. Okay.
0: Kita samarkan saja.
1: Samarkan namanya. Oke.
0: Okay. Jadi dari awal saya di sana dia bisa dibilang terobsesi.
1: Terobsesi. Usianya berapa ini?
0: Sudah usia remaja, usia 17 tahun, 17 tapi tahun. Sekarang sudah tamat.
1: Tamat. Berarti dulu SMA waktu SMA, dia masuk.
0: Waktu saya masuk dia SMA, namanya anak remaja.
1: Iya.
0: Dan sedikit informasi, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu juga normal seperti kita, hormonnya sama.
1: Sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Oke. Okay.
0: Jadi ada ini anak, awalnya karena saya mau pendekatan ini, saya ajak bicara, saya ajak berfoto, ya seperti itulah. Tapi lama-kelamaan dia melihatkan sisi posesifnya.
1: Sebagai seorang remaja ini.
0: Sebagai seorang remaja yang punya rasa suka.
1: Iya.
0: Dia melihatkan sisi posesifnya seperti mulai mencolek-colek saya. Mulai sampai di satu saat dia peluk Bu Suci.
1: Dengan polosnya,
0: dengan polosnya
1: begitu ya.
0: Peluk Bu Suci, peluk aja Bu Suci. Bu Suci nanti nikah sama Putra ya, nikah sama saya. Sampai di tahap ya mungkin bisa dibilang dia sangat penasaran. Tetapi dia sekarang sudah tamat.
1: Sudah tamat. Nah, ini kan menarik begitu ya. Ternyata di lingkungan sekolah dengan mereka yang artinya itu yang mereka rasakan, mereka mengutarakan begitu ya dari gestur tubuh gerakannya. Nah, seorang guru begitu mendapati anak yang demikian. Nah, ini apa yang mungkin dilakukan saat itu? Ini berbagi pengalaman juga dari Bu Suci ini.
0: Yang saya lakukan, saya juga bingung ya. Saya mau marah ini anak. Dia semakin saya marah. Bu Suci kalau marah cantik ya. Saya marah serba salah. Saya diamkan dia marah. Sampai di satu titik ya sudah biarkan saja.
1: Begitu artinya kita tetap kontrol batasan-batasannya itu ya.
0: Batasannya tetap dijaga agar anaknya tidak terlalu jauh.
1: Baik, luar biasa.
0: Dan
1: ini.
0: Dan fun fact-nya Mbak Suci,
1: bagaimana?
0: Dia di akhir kemarin, terakhir sekolah, dia minta sama wali kelasnya, kalau Putra sudah ini sudah tamat, kasih nomor Bu Suci ya, kasih nomor WhatsApp Bu Suci ya. Putra mau telepon, mau WhatsApp, mau video call Bu Suci setiap hari.
1: Baik, artinya mereka memang memiliki hal yang sama ya dengan remaja pada umumnya, rasa dan penasarannya itu begitu ya. Tapi mungkin inilah tujuannya, ada seorang guru dan orang tua membimbing ke arah yang tepat untuk satu hal yang mereka tidak ketahui begitu ya dengan kepolosan mereka itu. Jadi artinya ada kemandirian anak yang tetap terus kita tanamkan begitu ya. Oke, luar biasa ini. Nah, untuk kita kan belajar sebagai seorang guru kan terus belajar juga. Anak juga kita ajak tentunya untuk memahami. Nah, ini kalau kita berbicara tentang keterampilan guru yang bisa membaca karakter ataupun juga bakat minat anak didik. Nah, ini bagaimana juga nih Bu Suci?
0: Biasanya kita ini, misalnya anak tunarungu itu bisa di berbagai bidang. Karena dia hanya terbatas di pendengaran dan pengucapan, tetapi mereka masih memiliki intelektual yang normal seperti kita. Nah, yang kita berdayakan itu kemampuan mereka, misalnya mereka bisa menari, tetapi menarinya bukan mendengar musik, dengan menghitung ketukan, menghitung ketukan, terus mereka juga bisa make up, terus juga mereka bisa bekerja.
1: Apakah setiap itu tuh kita coba satu semuanya untuk satu orang anak? Ini kemana nanti arahnya? Di mana mereka mampu?
0: Iya.
1: Oh begitu.
0: Semuanya dicoba nanti. Mm-mm. Misalnya mereka suka dan fokusnya di mana, nanti kita arahkan ke situ. Misalnya ini satu anak ini maunya menari. Iya, dia menekuni menarinya sampai ada anak kami yang ikut sanggar itu, mereka sekarang ada masih sekolah, tetapi dia juga ikut sanggar dan menari di acara-acara wedding.
1: Membanggakan juga artinya kemampuan bakat yang dimiliki ya, sudah bisa begitu. Kalau mungkin dilanjutkan ini menghasilkan cuan juga begitu ya Bu Suci ya.
0: Di samping mereka ekskulnya atau keterampilannya di sekolah ada menari, di luar mereka juga di istilahnya dipekerjakan
1: ilmu yang didapat di sekolah kita upkan keluar,
0: mereka
1: diterima juga dengan masyarakat begitu ya. Oke.
0: Jadi setiap weekend itu ada yang job menari. Itu
1: ini guru juga membimbingi.
0: Itu mereka ikut sanggar.
1: Sanggarnya. Wah, baik, luar biasa. Oke, ini tadi telepon kita sempat berdering tapi terputus ya, sayang sekali. Nah, satu telepon terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ini, karena tidak terasa kita hampir sampai di penghujung waktu ya, Bu Suci ya.
0: Tidak terasa
1: Kita sapa kembali pendengar kita. Halo Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Siang, dengan siapa Bapak?
4: Dengan Bapak Adli.
1: Pak Adli?
4: Iya.
1: Di mana Bapak?
4: Di Pekanbaru.
1: Pekanbaru, baik. Silakan Bapak. Silakan.
4: Selamat siang Bu Suci kedua-duanya.
1: Iya, selamat siang. Suci kuadrat ini kata Pak Ujang nih.
4: Terima kasih. Tapi mungkin langsung tanya jawab. Mbak Suci kan di bidangnya pendidikannya berarti yang di ini ya. Apa namanya untuk anak autis ya?
0: Iya Bapak.
4: Untuk anak autis atau ini tunarungu atau apa gitu?
0: Oh, saya kebetulan sedang memegang kelas Down syndrome, Bapak. Itu hambatan intelektual.
4: Tapi pengajarannya ke autis?
0: Bukan, lebih ke hambatan intelektual, Bapak.
4: Oh, intelektual.
1: Intelektual. Aduh baik, sayang sekali terputus Pak Adli. Mengapa ini? Sinyal mungkin ya belum sampai ini benang merah apa yang disampaikan oleh Pak Adli ini nanti. Tapi waktu kita terbatas memang ya Pak Adli.
0: Sayang sekali
1: mungkin di lain kesempatan dapat berdialog lagi lah kita. Tapi kalau mungkin pendengar kita ingin lanjutkan sesi, ada yang ingin bertanya mungkin untuk Bu Guru Suci, ada media sosial nggak sih?
0: Boleh.
1: Boleh di-share aja ini.
0: Silakan maksudnya boleh Bapak Ibu bertanya atau berkonsultasi. Saya bantu semampu dan sebisa saya. Di Instagram mungkin?
1: Boleh, sebutkan
0: boleh,
1: saja.
0: @suci_syfrmdn.
1: Boleh diulang lagi lebih pelan, pelan-pelan.
0: @suci_syrmdn.
1: Nah itu ya di untuk di Instagram. Boleh di DM.
0: Silakan.
1: Ya mau bertanya mungkin ataupun juga ingin menambah informasi, ingin tahu tentang peran seorang guru SLB itu bagaimana ya. Nah nanti di belakang layar boleh langsung.
0: Boleh.
1: Kirim pesan ke media sosial Bu Suci. Oke, tidak terasa memang kita sudah sampai di penghujung waktu. Sayang sekali telepon kita bersama Pak Adli tadi terputus ya. Mungkin di lain waktu kita dapat berbincang kembali atau Pak Adli. Nah, boleh untuk bertanya langsung kepada
0: silakan Pak
1: Bu
0: Adli,
1: Suci atau juga
0: saya di
1: pendengar lainnya, sosial media di Instagram tadi. Ini Bu Suci, dengan perbincangan kita hampir yang satu jam ini, sekiranya apa pesan yang ingin disampaikan ya untuk seluruh tenaga pendidik saat ini yang berprofesi yang sama artinya begitu ya, ataupun juga untuk anak-anak, apakah ada harapan juga untuk pemerintah kita dan kolaborasi mungkin dengan orang tua bagaimana? Singkat, silakan.
0: Singkat saja. Mungkin tidak banyak pesan untuk rekan seprofesi saya karena saya merasa masih sangat sangat
1: baru ya
0: sangat minim sekali ilmu saya, tapi kepada rekan-rekan seprofesi tetap semangat mendidik anak-anak kita, sabarnya diperluas lagi, dan juga semoga kita mendapatkan amal atau ya dari sini.
1: Oke, amin.
0: Untuk anak-anak, mungkin harapan saya lebih banyak space, maksud saya space di sini lebih banyak ruang untuk anak-anak kita berkembang.
1: Semoga
0: ya. Semakin banyak. Semoga pemerintah juga mendengar, karena kami dari SLB ini mungkin masih jauh dari didengar, dari diperhatikan, dari difasilitasi, seperti itu. Semoga kedepannya lebih memfasilitasi anak-anak agar dapat berkembang dan nantinya bisa mandiri dengan kehidupan mereka setelah tamat dari sekolah.
1: Amin. Semoga ya.
0: Semoga.
1: Baik, ada pesan juga untuk orang tua?
0: Pesan untuk orang tua, untuk orang tua tetap semangat, karena saya tahu para orang tua membersamai anak-anak mereka lebih lama daripada kami di sekolah. Mereka menghadapi susahnya, menghadapi senangnya, menghadapi sedihnya. Jadi untuk orang-orang tua,
1: khususnya memiliki
0: anak yang berkebutuhan khusus, semangat.
1: Tetap semangat. Semuanya harus tetap semangat, ya. Termasuk juga Bu Suci dan juga untuk tenaga pendidik lainnya. Baik, Bu Suci, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah bersama kami dalam obrolan siang kita hari ini ya. Tentunya semoga apa yang disampaikan ini membawa nilai positif ya. Amin. Bermanfaat juga untuk seluruh pendengar kita. Dan tentu kita juga bisa, artinya di sini kita petik bahwa menjadi guru, khususnya guru SLB, ini juga bukan sekedar profesi, melainkan panggilan kemanusiaan ya, yang membutuhkan ada kesabaran dalamnya, keahlian, kreativitas, dan juga ketulusan. Nah, ini harus terpancar, sangat terpancar sekali nih dari wajahnya Bu Suci. Ya, di tangan para guru SLB ini, pendengar anak-anak disabilitas diberikan kesempatan untuk berkembang, mandiri, dan meraih masa depan yang lebih baik. Sekali lagi, Bu Suci, terima kasih banyak ya untuk waktunya sudah bersama kami di siang ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya.
0: Terima kasih juga buat Mbak Suci dan RRI yang sudah memfasilitasi kami untuk
1: sukses
0: bersuara.
1: Selalu ya Bu Suci ya, selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar Pro1 yang tetap setia bersama kami, ataupun juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung untuk obrolan siang dalam ruang disabilitas hari ini. Saya cukupkan hingga di sini pendengar ya. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, seorang guru dari SLB Negeri Sri Mujina Pekanbaru, Ibu Suci Syafri Madani SPD. Saya Suci Raslia juga pamit. Selamat siang, sampai jumpa.
5: Demikian obrolan siang hari ini. Pro1 RRI Pekanbaru.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: saya hadir di PM Pekanbaru ingin menyaksikan berlangsungnya sidang kasus Gubernur Abdul Riau nonaktif Abdul Wahid yang kebetulan hari ini menghadirkan saksi Pelkit.
1: Pak, inisial BC, umur 47 tahun. Yang kedua, inisial HM, umur 37 tahun. Untuk barang bukti yang berhasil kami amankan, yaitu satu buah tas ransel hitam, yang mana di dalam tas ransel hitam itu, setelah kami melakukan penggeledahan, terdapat narkotika jenis vape sebanyak 3.

Berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto jadi saksi di persidangan tindak pidana korupsi Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Warga Pekanbaru antusias hadir di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Polda Riau tangkap dua pengedar narkoba dengan kepemilikan ratusan kemasan otomidet dan pil ekstasi. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bone FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami hadirkan informasi yang pertama, Saudara. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto jadi saksi di persidangan tindak pidana korupsi Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Dan warga Pekanbaru juga antusias hadir di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Hari ini Rabu 3 Juni 2026, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menjadi saksi di persidangan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid yang tersangkut kasus korupsi di Dinas PUPR PKPP Riau di Pengadilan Negeri PN Pekanbaru. Kedatangan SF Haryanto ditunggu ratusan masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya persidangan. Salah seorang warga Pekanbaru, Yuni, menyebutkan kedatangannya untuk melihat jalannya persidangan secara langsung. Apalagi yang menjadi saksi hari ini merupakan PLT Gubernur Riau SF Haryanto.
2: Dan pada hari ini?
3: Sebagai masyarakat Riau, ya Kak, pastinya mau hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hari ini datang ke Pengadilan Negeri. Maunya sih menyaksikan langsung proses berjalannya sidang, tapi ini karena ramai jadi gak bisa masuk. Kita tunggu Pak Gubernur di luar aja.
1: Hal senada juga disampaikan Wahyu yang khusus datang pada hari ini untuk menyaksikan secara langsung sidang Gubernur yang nonaktif Abdul Wahid.
4: Ya, hari ini saya hadir di PN Pekanbaru ingin menyaksikan berlangsungnya sidang kasus Gubernur Abdul Riau nonaktif Abdul Wahid yang kebetulan hari ini menghadirkan saksi PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Kita ingin melihat sejauh mana perkembangan atas kasus yang menghebohkan masyarakat Riau ini.
5: Kedua.
1: Dari pantauan di lokasi, pengawalan ketat dilakukan oleh petugas kepolisian untuk memastikan lancarnya jalan persidangan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Perkuat data kewilayahan dan meningkatkan pelayanan publik. Wali Kota Pekanbaru melepas petugas pendataan kewilayahan program 1 ASN 1 RW. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas petugas pendataan kewilayahan dalam program 1 ASN 1 RW yang digelar di lapangan Belimbing, Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu 3 Juni 2026. Program ini bertujuan memperkuat basis data masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik hingga tingkat rungkut warga. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini memiliki sekitar 13.000 pegawai yang terdiri dari ASN, P3K hingga tenaga paruh waktu. Namun dari hasil evaluasi masih ditemukan ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban kerja di lapangan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru memberikan tugas khusus melalui program 1 ASN 1 RW di mana setiap aparatur sipil negara ditugaskan langsung ke lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. ASN akan melakukan pendataan menyeluruh terkait kondisi lingkungan, kebersihan, hingga data kependudukan warga di wilayah tersebut.
7: Kami memberikan tugas khusus untuk bagaimana mendukung program-program kami berdasarkan pengupdatean data. Jadi kita tugaskan 1 ASN 1 RW. Tugasnya di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Kita khususkan misalnya tinggal di Kecamatan Bina Widya. Dia bertugas di Kecamatan Bina Widya, dimaksimalkan dia bertugas di lingkungan RW-nya. Mereka mendata tentang kehidupan di sana, baik lingkungan, baik tentang kebersihan gitu ya, baik tentang siapa yang tinggal di rumah tersebut.
6: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Rauda, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, kehadiran ASN di tingkat RW dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.
8: Menurut saya, program 1 RW 1 ASN dari pemerintah Kota Pekanbaru ini langkah yang bagus dan solutif ya, karena ini juga memotong jalur birokrasi yang rumit gitu. Misal, kalau sekarang masalah pendataan itu warga kurang mampu, stunting, atau masalah lingkungan. Jadi kita kayak punya orang dalam itu bang di pemerintahan yang ada di lingkungan RW kita. Nah, kami berharap juga program ini tuh bukan cuman formalitasnya aja, tapi juga benar-benar untuk pelayanan publik lah.
6: Melalui program 1 ASN 1 RW, pemerintah Kota Pekanbaru berharap dapat menciptakan sistem pendataan yang akurat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, Saudara, Pemko Pekanbaru telah salurkan bantuan biaya haji hingga 4,5 juta rupiah per jemaah. Total anggaran itu hampir 7 miliar untuk meringankan biaya operasional dan uang saku jemaah. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan besaran bantuan bagi jemaah haji asal Kota Pekanbaru. Tahun ini, setiap jemaah menerima 4,5 juta rupiah, jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan sebelumnya bantuan pemerintah kota hanya menanggung sebagian biaya domestik jemaah haji. Namun tahun 2026 ini Pemko Pekanbaru bisa menyalurkan bantuan penuh. Agung Nugroho menyebut total 1.365 jemaah mendapat 4,5 juta per orang dengan anggaran hampir mencapai 7 miliar rupiah.
9: Yang dulu pemerintah Kota Pekanbaru hanya memberikan bantuan untuk biaya domestik sebesar hanya setengah paling besar. Bahkan tahun lalu hanya memberikan bantuan domestik untuk yang berangkat haji hanya bantuan mobil angkutan atau bus ya saja. Tapi tahun ini kita ada rezeki, kita berikan bantuan penuh. Satu orang sebanyak 1.365 mendapat 4,5 juta per orangnya. Dan total hampir 7 miliar yang kita anggarkan dan sudah kita salurkan untuk jemaah haji.
5: Sementara itu, warga Pekanbaru Fahira Medina menyambut positif kebijakan Pemko. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu meringankan biaya operasional maupun uang saku jemaah haji selama proses keberangkatan dan kepulangan.
10: Bantuan segitu kan lumayan buat meringankan biaya operasional atau uang saku para jemaah asal Pekanbaru selama proses keberangkatannya. Semoga berkah dan Pemko bisa konsisten tiap tahunnya.
5: Program ini menjadi langkah nyata Pemko Pekanbaru dalam mendukung masyarakat yang menunaikan ibadah haji sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warganya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melirik dermaga atau pelabuhan yang terletak di Batu Panjang, Kecamatan Rupat, itu bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Pelabuhan Batu Panjang rencana ke depan akan dijadikan pelabuhan domestik. Berikut selengkapnya, Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan.
11: Pelabuhan Batu Panjang di Kecamatan Rupat diproyeksi menjadi gerbang baru konektivitas Pulau Rupat dengan sejumlah daerah strategis di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Keberadaan pelabuhan tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa saat meninjau Pelabuhan Batu Panjang beberapa waktu lalu. Menurut Ardiansa, letak Pelabuhan Batu Panjang yang strategis menjadikan sangat potensial sebagai pusat transportasi laut yang mampu melayani berbagai kebutuhan masyarakat pesisir. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga berharap pelabuhan tersebut dapat menjadi salah satu titik singgah kapal feri penumpang. Beberapa operator kapal yang diharapkan dapat beroperasi di pelabuhan tersebut, antara lain Batam Jet dan Mulia Kencana yang selama ini cukup diminati masyarakat kawasan pesisir.
12: Itu kan pelabuhan itu sudah lama berdiri. Cuma tidak pernah dilihat fasilitasnya dimanfaatkan, ya kan? Nah, kemarin itu memang dermaga yang ada ini kan terbuat dari kayu, ya kan? Dermaga Batu Panjang itu, makanya kemarin ibu selalu tanya masalah dermaga itu. Nah, sehingga dermaga itu bisa dipakai untuk ini, untuk pelabuhan penumpang. Tapi memang ada beberapa persyaratan lah yang harus kita penuhi, karena itu milik Kementerian Perhubungan. Wah, karena belum dihibahkan ke Kabupaten Bengkalis.
13: Oh gitu, ya.
12: Karena kenapa belum dihibahkan? Karena pemerintah belum tahu nak buat apa.
13: Ya.
12: Telah dibangun, tapi pemerintah
13: pemerintah Bengkalis belum tahu mau buat apa, belum ada ide mencanangkan mau buat apa. Makanya kemarin kita punya ide, macam mana kalau ferry yang ada nyandar di situ.
11: Apabila rencana tersebut dapat direalisasikan, masyarakat Pulau Rupa tidak perlu lagi menempuh perjalanan yang lebih jauh untuk memperoleh akses transportasi laut menuju beberapa kota tujuan. Kehadiran layanan kapal reguler diyakini akan memangkas waktu tempuh sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas. Ardiansyah juga mengungkapkan bahwa saat ini Pelabuhan Batu Panjang masih berada di bawah kewenangan kementerian, sehingga belum ada proses pengelolaan yang dapat dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Untuk mendukung rencana pemanfaatan pelabuhan tersebut, dikatakan Ardiansyah terdapat tiga opsi yang tengah dipertimbangkan, yakni melalui mekanisme hibah, pinjam pakai, atau pengelolaan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau dengan kementerian. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Siang, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Riau, Iyad Bustami, dengarkan keluhan masyarakat Meranti terkait persoalan penutupan Panglong Arang dan akan bawa persoalan tersebut ke tingkat pusat untuk dikomunikasikan bersama kementerian terkait. Informasi ini, saudara, selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
14: Anggota DPR RI Dapil Riau Fraksi PKB, Iyad Bustami, melakukan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait persoalan penutupan Panglong Arang yang berdampak terhadap masyarakat pesisir beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Iyad Bustami mengatakan kehadirannya di Kepulauan Meranti untuk mendengar langsung kondisi masyarakat yang terdampak penutupan Panglong Arang. Menurutnya, informasi dari daerah akan menjadi bahan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat, yang menjelaskan penindakan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025. Meski demikian, kondisi sosial masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga perlu menjadi perhatian bersama.
15: Pak Bupati beserta jajaran ya, terkait dengan isu tentang Panglong Arang dan isu lingkungan limbah sagu. Jadi nanti dari sini kita masih menunggu data, ya, data-datanya, kemudian nanti kita akan buat satu rangkuman untuk kita bawa, ya, kita bawa insya Allah. Saya sudah koordinasi dengan kawan kita di Komisi 4 untuk bisa bertemu dengan Menteri Menteri Kehutanan dan menteri-menteri terkait. Untuk nanti ini akan kita sinergikan supaya persoalan-persoalan terkait Panglong Arang dan isu lingkungan sagu ini itu cepat kita selesaikan.
14: Usai audiensi, rombongan bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meninjau Panglong Arang di Desa Batin Suwir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, sekaligus menyerahkan 100 paket sembako kepada pekerja yang terdampak penutupan aktivitas Panglong Arang. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
0: Ya, kerap terjadi pemadaman tidak menentu. DPRD Kepulauan Meranti desak PLN agar segera tuntaskan permasalahan kelistrikan di Pulau Padang. Kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini, melaporkan selengkapnya.
16: Merespon keluhan warga di Pulau Padang terhadap pemadaman listrik yang kerap terjadi, DPRD Kepulauan Meranti kembali memanggil pihak PLN WP Selat Panjang terkait kondisi itu. Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali menegaskan PLN harus segera menuntaskan pemadaman yang saat ini sangat merugikan masyarakat. Pasalnya pemadaman sudah berlangsung lama namun belum ada langkah konkret dari pihak PLN guna menuntaskan permasalahan tersebut. Ia memberikan tenggat waktu sesingkat mungkin agar PLN segera melakukan perbaikan, baik perbaikan jaringan kelistrikan maupun perbaikan unit mesin jika kendalanya di bagian pembangkit.
17: Juga ada dinas perhubungan telah memanggil yang terkait yaitu pimpinan PLN yang ada di Selat Panjang. Untuk kami sudah memberikan ketegasan, karena hari kami sudah memberikan ketegasan kepada beliau bagaimana untuk dalam waktu sesingkat mungkin ini mengatasi lampu yang PLN yang ada di Selat Panjang di Pulau Padang itu supaya tidak terjadi lagi mati kejap hidup, mati kejap hidup, mati kejap hidup,
16: Terkait kondisi itu, manajer PLN ULP Selat Panjang Roni Saputra mengatakan pemadaman yang terjadi akibat kondisi emergensi tidak bisa diprediksi. Ada beberapa kendala yang terjadi, misalnya kondisi cuaca maupun gangguan pada jaringan kelistrikan yang membuat arus listrik padam. Namun demikian, pihaknya saat ini sudah turun melakukan proses inspeksi jaringan. Hasil inspeksi nantinya akan dilanjutkan kepada proses perbaikan jaringan yang bermasalah. Pembersihan jaringan termasuk pemasangan 200 perangkat proteksi gangguan hewan juga telah dilakukan, termasuk pemasangan anti petir yang tersebar di dua lokasi.
18: Nah, itu ada gangguan penyulang kotak kemarin sempat trip sebentar. Tapi udah normal, semalam enggak ada pemadaman lagi kan. Itu gangguan jaringan. Jadi tim kita kan sudah yang dua orang pegawai itu kan udah hari kedua nih di sana inspeksi secara keseluruhan. Jadi hasil inspeksi itu nanti yang itu rencanakan untuk pekerjaan perbaikannya. Di inspeksi dulu, disurvei dulu, ditandai titik koordinatnya, barulah kami turunkan tim untuk eksekusi. Nah, yang eksekusinya pun sambil berjalan juga sebenarnya dari tim sana. Mana yang bisa dikerjakan dulu, dikerjakan yang surangsur, yang sudah jumpa potensi gangguan gitu kan.
16: Selain perbaikan jaringan kelistrikan, pihak PLN juga akan mengusulkan tambahan satu unit mesin pembangkit untuk area Pulau Padang yang saat ini masih dalam tahapan usulan. Kontributor Mawesnya ini RRI Pekanbaru.
0: Beralih kita ke berita selanjutnya, Saudara. Pergerakan harga emas pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin itu menunjukkan tren yang beragam. Meski sebagian harga emas mengalami penurunan dan stagnan, ini masyarakat tampaknya masih berhati-hati untuk memulai investasi. Nur Fitriani selengkapnya melaporkan.
19: Harga emas pada Selasa 2 Juni 2026 terpantau bergerak beragam. Emas BSI Gold mencatat kenaikan pada harga beli sebesar Rp5.100 menjadi Rp2.708.200 per gram. Sementara harga jual turun Rp1.000 menjadi Rp2.539.000 per gram. Sedangkan emas antam tercatat stabil pada harga beli Rp2.774.000 per gram. Adapun harga jual naik Rp5.000 menjadi Rp2.584.000 per gram. Meski harga emas menjadi perhatian masyarakat, tidak semua calon investor langsung memanfaatkan momen tersebut untuk membeli. Seorang ibu rumah tangga, Maya, mengaku tertarik untuk membeli emas sebagai investasi, namun ia masih memiliki keraguan karena khawatir harga emas akan kembali turun setelah pembelian dilakukan.
20: Dari saya pribadi, sebetulnya minat juga nak beli emas nih, tapi ada juga keraguan. Karena kan emas saat ini kan sangat mahal. Takutnya nanti kalau beberapa waktu yang akan datang tuh harga emas tuh jauh turun lagi begitu kan. Kita beli mahal saat ini, tapi besok kita jual jadi muah, jadi ugi gitu kan.
19: Keraguan tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas masih menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat.

0: pembelinya. Meski sebagian orang menganggap kondisi ini sebagai momen yang tepat untuk berinvestasi, tapi tidak sedikit pula yang masih memilih menunda pembelian dan menyimpan dana untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Salah satunya, Maya, ibu rumah tangga yang mengaku tertarik membeli emas menggunakan dana dari gaji ke-13. Namun, ia masih ragu karena khawatir harga emas akan kembali turun dalam waktu dekat.
1: Kalau dari saya pribadi, sebetulnya minta juga nak beli emas nih. Tapi ada juga keraguan. Karena kan emas saat ini kan sangat mahal. Takutnya nanti kalau beberapa waktu yang akan datang tuh harga emas tuh jauh turun lagi begitu kan. Kita beli mahal saat ini, tapi besok kita jual jadi murah, jadi ugi gitu kan. Jadi untuk saat ini rasanya disimpan dulu lah duitnya.
0: Menurut Maya, menyimpan dana dalam bentuk tabungan masih menjadi pilihan yang lebih aman di tengah berbagai kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Ia menilai gaji ke-13 lebih bermanfaat jika dijadikan dana cadangan untuk keperluan mendadak, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi, sebagian masyarakat masih mengutamakan keamanan keuangan keluarga dibanding berinvestasi pada aset seperti emas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Saudara, jajaran Polsek Siak Kecil Kecamatan Siak Kecil itu berhasil membongkar jaringan narkoba dan seorang pelaku berhasil ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu. Penangkapan ini bermula dari informasi dari masyarakat. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya bersama reporter Muhammad Iqbal.
3: Jajaran Polsek Siak Kecil berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tanjung Datuk, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial MR, 31 tahun, berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Kapolsek Siak Kecil, Ibtu Bastian, melalui Kasihumas Aibda Juliandi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang disampaikan melalui layanan WhatsApp Kapolres Bengkalis terkait dengan maraknya penyebaran atau penyalahgunaan narkotika di Desa Tanjung Datuk.
4: Karena ini bang, awalnya pelaku ini semua memang sudah termasuk dalam target kita, Polsek Siak Kecil. Ditambah lagi dengan laporan masyarakat melalui WhatsApp Kapolres, yang mana di Jalan Tanjung Datuk, Jalan Muhammad Zalik Aris ini sering terjadi transaksi narkoba. Jadi atas perintah Pak Kapolres kepada Polsek Siak Kecil, agar dilaksanakan proses penyelidikan yang akurat. Pada saat itu, memang didapati bahwa dapatlah informasi kita bahwa tersangka M. Muhammad Risam ini alias MI ini ada di situ bang. Setelah kita mendapat informasi kebenarannya dan adanya transaksi, kita lakukan penggeledahan, didapat dia lagi transaksi narkoba ya.
3: Menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat, tim Opsnal Polsek Siak Kecil juga langsung melakukan penyelidikan, bergerak menuju lokasi yang dicurigai menjadi tempat transaksi maupun penyimpanan narkotika. Sekitar pukul 17.20, petugas juga mendatangi sebuah rumah yang berada di Jalan Zalik Haris, Dusun Pangkalan Tambang, Desa Tanjung Datuk. Saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan yang disaksikan perangkat desa setempat, polisi juga berhasil mengamankan MR yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hasil pemeriksaan awal semakin menguatkan dugaan keterlibatan tersangka setelah tes urin yang dilakukan terhadap MR menunjukkan hasil positif mengandung metamfetamin. Kapolsek Siak Kecil juga turut mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah membantu memberikan informasi kepada kepolisian hingga kasus tersebut dapat terungkap. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Ya, selain itu juga saudara, Polda Riau tangkap dua pengedar narkoba dengan kepemilikan ratusan kemasan otomidet dan juga pil ekstasi. Berikut untuk selengkapnya kita simak dalam laporan reporter Santi Yunas.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap seorang residivis kasus narkotika berinisial B di Jalan Lintas Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 933 butir pil ekstasi dan 300 bungkus etomidet cair dalam bentuk cartridge. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau, Kompol Yogi Pramagita mengatakan pihaknya menerima informasi ada rencana transaksi narkoba di wilayah Kota Pekanbaru dan melakukan melakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk keberadaan pelaku di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan. Dari hasil penggeledahan, terdapat tas ransel hitam milik tersangka, menemukan 8 bungkus plastik besar berisi etomidet cair dalam bentuk cartridge sebanyak 300 bungkus dengan berbagai varian serta 1 bungkus plastik besar berisi pil ekstasi.

0: Dilakukan interogasi, tersangka B mengaku diperintahkan seseorang berinisial HM yang berada di Aceh untuk mengantarkan barang haram tersebut ke Jakarta.
1: Ada dua orang tersangka yang kami amankan pada kegiatan penangkapan ini. Yang pertama inisial BC umur 47 tahun, yang kedua inisial HM umur 37 tahun. Untuk barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu satu buah tas ransel hitam, yang mana di dalam tas ransel hitam itu setelah kami melakukan penggeledahan terdapat narkotika jenis vape sebanyak 300 pcs dan inex sekitar sekitar 1.943 butir.
0: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Kandidat Rio Tutrianto mengatakan, tingginya popularitas vape di kalangan remaja dan dewasa muda membuat peredaran narkotika melalui media rokok elektronik semakin mudah dilakukan. Bentuknya yang menyerupai produk vape biasa membuat pengguna maupun aparat kerap kesulitan membedakan cartridge yang mengandung zat berbahaya dengan produk legal.
2: Pada dasarnya kita akan selalu melihat bahwa pelaku kejahatan itu berusaha untuk 2-3 step di depan pencegahan. Maka ketika melihat peluang-peluang yang lama tertutup, maka dia akan mencoba untuk mencari peluang baru. Ditambah saya bilang tadi dari awal, culture-nya remaja kita dengan budaya vape yang sangat hype, malah banyak dipergunakan. Disitulah muncul peluang untuk mensalahgunakan, dalam tanda kutip ya, kayak mensalahgunakan untuk penggunaan narkotika menggunakan vape.
0: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolda Riau dan dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Ya, saudara, aksi balap liar yang dilaksanakan di Kota Siak itu dirazia oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub. Dari razia tersebut, tim berhasil mengamankan 15 unit sepeda motor. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
4: Pemerintah Kabupaten Siak bersama unsur TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan menggelar operasi gabungan untuk menertibkan aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Operasi dilakukan di sejumlah lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar, di antaranya kawasan sekitar gedung DPRD Siak, Jalan Sutomo atau Simpang Gambus, serta Jalan Sapta Taruna. Petugas melakukan patroli mobile untuk memantau dan menindak para pelanggar. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 15 unit sepeda motor yang terlibat berbagai pelanggaran lalu lintas. Seluruh kendaraan langsung ditilang oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Mapolres Siak sebagai barang bukti. Petugas kepolisian Siak mengatakan giat ini atas perintah Ibu Bupati.
5: Dan ini kami laksanakan semua atas perintah Ibu Bupati.
4: Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan bahwa aksi balap liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Para pelanggar diwajibkan mengikuti sidang di pengadilan yang dijadwalkan pada 26 Juni 2026 datang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Siak memastikan operasi penertiban akan terus dilakukan secara berkala. Sinergi TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan diharapkan mampu menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan masyarakat selama pelaksanaan operasi situasi berlangsung aman dan kondusif. Reporter Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Dan untuk informasi terakhir, saudara, kami akan hadirkan dalam laporan reporter Khairani Januari ini akan melaporkan terkait dengan ketidakjelasan pembayaran sisa bonus PON dan Peparnas. Ini membuat sejumlah atlet dan pelatih Riau mulai resah. Bahkan sebagian atlet dikabarkan mendapat tawaran dari daerah lain.
6: Kepastian pembayaran sisa bonus bagi atlet dan pelatih peraih prestasi pada Pekan Olahraga Nasional PON dan Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas 2024 hingga kini masih belum jelas. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan atlet maupun pelatih yang telah lama menantikan hak mereka. Pada Selasa kemarin, sejumlah pelatih mendatangi Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau untuk meminta penjelasan terkait realisasi pembayaran bonus yang belum juga diselesaikan. Pelatih Tinju Riau, Darman Hutaurup, mengaku keluhan mengenai belum cairnya sisa bonus tidak hanya datang dari para pelatih, tetapi juga terus dipertanyakan oleh atlet yang telah berjuang mengharumkan nama daerah. Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat para atlet telah dibina dan dilatih sejak awal hingga mampu meraih prestasi di tingkat nasional. Bahkan saat ini, sejumlah atlet berprestasi mulai mendapat tawaran dari daerah lain untuk bergabung dan membela daerah tersebut dalam berbagai ajang olahraga.
7: Karena memang Mark Jacob ini atlet kita pun sekarang udah banyak meminang, terutama DKI. Jujur saja. Nah, karena DKI sekarang, karena ada di sana yang namanya organisasi yang baru, Perbati yang tidak diakui KONI, tentu kan mereka ini, begitu Sulut, begitu Kalimantan Barat, Lampung. Nah, jadi saya kadang berpikir, kita tinggal di Riau, kita ini orang Riau, kan gitu nih. Cuma satu sisi kita berpikir, gitu Pak. Artinya, jangan sampai nanti mereka langsung masuk ke anak. Anak nanti bicara sama orang tua, itu sulit kita.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kadispora Riau, Jurnalis Basri, berharap para atlet tetap memiliki rasa terhadap daerah yang telah membesarkan nama mereka. Meski demikian, ia mengakui setiap atlet memiliki hak untuk menentukan pilihan karirnya masing-masing, termasuk juga jika mendapat tawaran dari daerah lain.
8: Kalau harapan kita ya dia tumpah darahnya Riau, kemudian pernah tumbuh besar dan mengalami atau merasakan pembinaan di Riau, harapan kita ya tentu sama seperti membela negara, kan? Membela negara itu kan suatu kebanggaan, ada panggilan rasa nasionalismenya itu, rasa kedaerahannya itu, dia merasa bangga untuk memperkuat dirinya sendiri. Nah, tetapi ya juga kita, ya saya rasa ya, semua orang punya hak. Tapi terpulanglah kepada dia. Ya. Kalau saya rasanya, dia lahir di Riau, dia besar di Riau, tumbuh berkembang di Riau. Gitu. Apapun keadaannya, rumah kita ya, tentu rumah kita ini kita selamatkan. Gitu.
6: Terkait aspirasi dari pelatih dan pengurus cabor, Kadispora mengatakan pihaknya akan menyampaikan langsung dengan Sekda. Komunikasi akan terus dilakukan bersama dengan pelatih dan pengurus cabor serta KONI Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Baik, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Ya, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto jadi saksi di persidangan tindak pidana korupsi Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Warga Pekanbaru antusias hadir di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Polda Riau tangkap dua pengedar narkoba dengan kepemilikan ratusan kemasan otomidet dan pil ekstasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Hari ini saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya, tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih akan terus kita lanjutkan kebersamaan di Riau Siang setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda ya, dalam warta berita daerah ya, yang kami hadirkan untuk Anda itu setiap harinya tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Warta Riau Siang itu Anda bisa dengarkan tentu langsung melalui siaran kami ini pendengar ya, di 99,1 MHz, atau juga bisa dengarkan melalui aplikasi kami di RRI Digital dan juga di streaming kami rri.co.id, dan juga bisa Anda saksikan tentunya melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru. Jadi setiap harinya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Warta Riau Siang. Baik, kita berada di menit 50 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat saat ini. Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan ini dalam program Request Pro 1, dan masih bersama saya Suci Raslia yang menemani Anda. Kita akan merangkai kebersamaan di program ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, jam 3 sore. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan pendengar langsung bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111, atau berpartisipasi di via WhatsApp Pro 1 juga kami persilahkan 0811-76-73991. Anda bisa bergabung di pesan singkat ya, kirim pesan Anda, nanti akan kami bacakan. List lagu kita untuk siang ini pendengar bisa Anda pilih, ada lagu dari Dali di Saat Patah Hati, Terbiasa Sendiri dari Govinda, Janji Hati dari Ivan Seventeen, Judika Putus Atau Terus, Pernah Salah dari Mawar Diong, Rosa Sekali Ini Saja, Janji Setia bersama Tiara Andini, ada Tulus Hati-Hati di Jalan, lalu juga lagu dari Anmes Kamaleng, Ku Mau Dia. Oke, itu ya untuk list lagu kita di sesi ini dalam program Request Pro 1. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Request Pro 1, Cu.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Cu. Assalamualaikum, Cu.
1: Kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk, duduk.
1: Iya, Cu. Iya, Kak Ci.
0: Iya,
1: Cu. Ada orang di rumahnya.
0: Gak ada, ini bayangan yang ngobrol. Gak ada orang, jadi masuk aja lah udah gitu ya.
1: Buat saking panasnya siang ini, gak benar lagi tuh sisinya.
0: Iya kan, tadi bagaimana. Oke, okay. Acu. Aman?
1: Acu lah.
0: Ah?
1: Acu lah.
0: Oh, Acu aman, apa sih? Udah lah, Acu. Gak tahu di arahnya kemana, mau lagu apa, Acu?
1: Gue apa ya?
0: Dari Govinda, Ivan Seventeen, Judika, Mawar Deyong, Rosa, Tiara Andini, Tulus, Anmes Kamaleng.
1: Mas Kamaleng apa lagunya?
0: Ku Mau Dia.
1: Ya, Ku Mau Dia lah.
0: Mau itu ya? Oke, okay, ya. Baiklah.
1: Salam-salam tugas Suci yang lagi bertugas ya.
0: Oke, okay, Ocu.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk Ocu juga ini, tuh di Pangkalan sana.
0: Ya.
1: Untuk Ampar ya. Salaman aku salami. Oh ya, salam untuk Hafizah ya,
0: kan
1: baru. Salam untuk Cika di Arengka. Salam untuk Pak Tonga di Sia. Juga untuk siapa tuh? Untuk Bang Simpson ya.
0: Iya.
1: Selanjutnya untuk Mama Pami dan Pika di Kampar. Terus untuk siapa ini? Untuk Kak Ros, Kak Iyus, Bunda Isal. Apa lagi ya, Bunda Kembar. Salam untuk semua semua lah yang dengarkan kita. Bunda Surtini, salam dari Jamin.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Jam ya, kalau malam baru Jamin. Ya, untuk semua semua lah Kak Ci ya.
0: Baik, Ocu.
1: Ada lagunya. Oke, Kak Ci.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ocu. Amin. Ya, lagi yuk kita sapa. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang.
2: Mana kabarnya Kak Suci?
0: Baik, sehat alhamdulillah sampai saat ini.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Al,
2: sudah makan?
0: Saya tadi sarapan kalau siang ini?
2: Alhamdulillah belum. Ya udah makan ya.
0: Paling tidak sudah diisi perut lah mulai dari pagi tadi.
2: Iya, Kak Suci, mau request lagu ini.
0: Lagu apa Bang Al? Lagu
2: yang di playlist ya? Lagunya dari Gigi ada.
0: Gigi kita gak masuk ke list Bang Al. Tapi gak tahu, nanti saya cek deh. Judul lagunya apa?
2: Bohong.
0: Dari Gigi ya.
2: Iya bohong, tadi pagi udah didengar itu tadi pagi. Wow, seger banget lagunya.
0: Iya, wah ini ternyata gak masuk list kita memang.
2: Oh masuk ya, kalau enggak dari siapa tuh? Judika
0: yang masuk ini Putus Atau Terus.
2: Itu aja ya. Lagunya, mantap. Oke, tuh lagunya.
0: Baik Bang Al.
2: Iya, salamnya terutama untuk Kak Suci, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, terus untuk Bunda Isal, Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi.
0: Iya.
2: Bu Ros, terus untuk Pak Mali. Pokoknya buat semualah dimanapun berada.
0: Oke, baiklah.
2: Iya, makasih Kak Suci, ketunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Iya, Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al. Ya, sehat selalu juga, sukses untuk Bang Al. Kita nikmati nanti lagunya ya. Judika. Apa tadi? Putus Atau Terus. Itu ya judul lagunya. Halo Bro Satu, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
3: Dengan Mas Paijo, Mbak Suci.
0: Apa kabar Mas Paijo, pendatang baru stok lama?
3: Ada Suci, apa kabar?
0: Saya juga baik. Kemana passwordnya yang itu tuh, pendatang baru stok lama itu?
3: Apa Mbak Suci?
0: Biasanya selalu begitu, Mas Paijo,
3: nanti
0: pendatang baru.
3: Nanti Mbak Suci
0: baru.
3: Marah pula. Pendatang baru
0: ya, diformalin terus gitu ya, awet.
3: Iya. Lagunya dari Rosa Mbak Suci.
0: Rosa, sekali ini saja.
3: Iya.
0: Baik.
3: Salam buat Mbak Suci, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga selalu keluarga murah rezekinya.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Buatnya Mapami, buat Selfie.
0: Iya.
3: Buatnya Bang Simpson. Buat semua yang gabung Pro Satu, dapat salam tanpa terkecuali.
0: Oke, baiklah. Sama-sama Mas Paijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon sudah kita sapa. Kembali saya akan coba cross check WhatsApp yang masuk ya. Aduh ini hidung kenapa sih jadi begini. Tarik napas dulu sekejap, oke? Di WhatsApp ada yang masuk nih. Siapa? Kita akan bacakan. Selamat siang Mas Agung Hadi. Ini Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Request lagu Ivan Seventeen atau Tiara Andini ya. Oke baik, ditunggu lagunya. Salam kompak untuk Mbak Suci dan untuk seluruh pendengar Pro 1. Terima kasih Mas Agung Hadi. Lagi yuk kita sapa ada Angga di Kulim. Selamat siang Angga, semoga berkabar baik siang ini Angga ya. Salam untuk seluruh teman-teman Angga. Ada Salsa, Sahira, Firza dan lain-lainnya. Minta lagunya dari Rosa. Oke, berarti ikutan nama pendengar kita yang sebelumnya ya. Juga merequest lagu yang sama. Susah banget masuk call RRI-nya. Tetap terus berjuang ya Om. Om Balgi, tetap semangat Om Balgi. Hati-hati di jalan ya. Kali ini Armes Kamaling akan kita nikmati dengan judul lagunya Ku Mau.

0: kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Dengan judul lagu yang kita nikmati ini tentang janji hati, ya, lagu yang dirilis di tahun 2020 lalu ini. Saya akan spesialkan untuk yang request tadi, ya. Pada siapakah yang merequest lagu ini tadi? Mas Agung HD di Widya Graha 1. Ya, semoga terhibur. Dan tentunya lagu-lagu yang sudah kita nikmati juga saya akan spesialkan untuk Anda yang tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita lanjut lagi, ya, kebersamaan ini masih dalam program Request Pro 1. Pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan. Line telepon juga sudah saya buka kembali. Ada beberapa list lagu yang ini masih bisa Anda pilih, dan ada satu atau dua lagu yang menjadi tambahan kita di sesi ini, ya, dalam playlist lagu. Govinda, Terbiasa Sendiri, Mawar De Jong, Pernah Salah. Lalu juga ada Janji Setia dari Tiara Andini, Tulus Hati-Hati di Jalan, Dada Lini Saat Patah Hati, Zigas Hidupmu Hidupku, Titi DJ Jangan Pernah Berhenti Mencintaiku, dan Kahitna Cinta Sendiri. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Iya, Bunda Isal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Suci?
0: Badan bersahabat, hidung yang tidak bersahabat ini, Bunda.
1: Oh, badan nggak ngapa-ngapa, kan?
0: Aman aja, insya Allah. Mudah-mudahan ya, Bun, jangan sampai deh rembes ke badan.
1: Jangan sampai, mudah-mudahan, ya kan? Cepat sehat. Itu kenapa, yeah, tuh, Suci? Kena di dalam tetap pakai AC.
0: Mungkin iya, terus di luarnya panas gitu kan. Jadi pas masuk ke AC, drop lah ini hidung.
1: Yang penting sabar, hilang, sehat besok.
0: Amin, tetap semangat kita, Bunda, ya.
1: Iya, harus semangat, semangat.
0: Oke, Bunda.
1: Biar apa lagi? Lari penyakit tuh.
0: Biar apa?
1: Nggak hilang.
0: Biar hilang.
1: Biar hilang penyakit, iya, tuh. Sabar, Wak.
0: Itu dia kuncinya, Bunda, ya.
1: Kuncinya itu.
0: Oke, Bundaku. Dia hilang timbul gitu, Bun. Nanti paling sejam lagi hilang. Habis itu nanti muncul lagi gitu.
1: Iya, dia belum mau meninggalkan Suci.
0: Nah, gitu itu tuh dia. Apa Bunda panggil aja lah, enggak pergi ke tempat Bunda.
1: Jadi mau.
0: Jangan deh. Masa jangan, sakit, jangan. Masa nah, sakit berbagi.
1: Kita minta kalau dia datang juga deh, Suci.
0: Mudah-mudahan tidak lah. Sehat teruslah, Bunda Isal, ya Allah.
1: Amin.
0: Amin. Apa lagu, Bundaku?
1: Tiara Andini apa judul?
0: Janji Setia.
1: Itu je lah.
0: Oke, siap, bungkus.
1: Yep. Salam-salamnya sedikit, Suci.
0: Boleh.
1: Untuk Al tadi, semoga sehat selalu. Untuk Aldi Rengkuti, ya, di Oka. Ayo Aldi, silakan masuk ke Mbak Suci sekarang sedang siaran nih. Dia monitor tutup payah katanya.
0: Oh, Suci. Gitu, sulit gabung.
1: Coba istiqomah kata Bunda, yakin.
0: Yakin dia, betul.
1: Yakin istiqomah, sabar.
0: Sabar.
1: Kalau RI kan itu apanya. Harus sabar, Wak.
0: Harus sabar.
1: Jalan sucian untuk Mama Sekembar, lalu Bu Ros, Ibu Yus, Cuami Nambo, Pak Mali sama Ibu Ija, Sinton, Pak Zeta, Adi, serta ibunya, Rudi juga, ya, Mukti di Arengka. Dan untuk semualah pendengar RI, Pak Diman di Bekumbo.
0: Iya.
1: Okay. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin,
1: Suci, semoga sehat selalu, ya, Suci.
0: Iya, Bunda, insya Allah, Bunda
1: cepat
0: juga
1: sehat, ya, Suci.
0: Siap, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, terima kasih, Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal. Ya, berikutnya kita sapa lagi di ujung telepon. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Halo Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simson, oh iya, kenapa lo, Mas, sudah makan?
2: Belum, lagi sebentar lagi. Tapi kali dia istirahat.
0: Oh iya, dari
2: baring-baring
0: kerja.
2: Cantik dong.
0: Baring-baring ganteng lah, masa cantik sih.
2: Iya, cantik sama orangnya.
0: Oh iyalah, oke,
2: okay. Mengingat seseorang.
0: Selamat mengingat.
2: Lagunya ya apa tuh yang tadi?
0: Ada Govinda, Terbiasa Sendiri, Pernah Salah, Mawar De Jong, Hati-Hati di Jalan Tulus, Di Saat Patah Hati, Dadali, Hidupmu Hidupku, Zigas, Jangan Berhenti Mencintaiku, Titi DJ.
2: Itu, Jangan Berhenti Mencintaiku, ya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Salamnya buat Mbak Suci yang lagi tugas, selalu.

0: masuk lurus apa udah masuk nih. Sudah itu siapa? Tengku Ardiansyah tanya balik ke Rimun. Mas Pejo tadi selalu udah lama dia tak masuk tuh. Mas Pejo, siapa? Si Adi, si Rudi. Sudah itu Bunda ini, sudah itu siapa lagi? Si Bunda Isal tadi ya, si Al juga ya.
1: Yeah.
0: Tengku Ardiansyah, siapa? Ocu Amin, Ocu Buyung, Ocu Gawai. Sudah itu siapa? Pak Rida ya dengan Pak Diman. Sudah itu siapa lagi? Disda ya, Disda. Itu Mama Fahmi dengan selfie ya, Mama Fahmi selfie,
1: okay.
0: Lagi.
1: Nah, untuk semuanya aja.
0: Semualah tanpa kecuali.
1: Iya, oke, okay, Bang.
0: Tadi apa lagunya?
1: Apa tadi itu?
0: Jangan
1: berhenti mencintaiku dari Titi DJ.
0: Alamnya buat seseorang yang di perang sana ya.
1: Mbak Vina.
0: Dengar ke monitor itu.
1: Tuh Mbak Vina.
0: Maksudnya sayangnya.
1: Oh, Mbak Vina.
0: Iya, ya itu aja. Dia tahu dia.
1: Gak ngerti dah saya.
0: Makasih Mbak Cuti.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi bingung Mbak Vina. Apa ini? Ya sudah lah ya. Di mana titik terang dan garis baiknya aja lah ya Mbak Vina ya. Oke. Okay. Halo Rikas Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang juga, Kak.
1: Ya, saya siapa di sana?
2: Ini bersama Bang Aldi Rangkuti yang ada di Ramtamu, Pasir Pengerayan.
1: Oh, ini yang tadi disapa oleh Bunda Isal.
2: Ah, iya, Kak.
1: Bang Al Rangkuti gitu ya.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Selalu sehat ya?
2: Iya.
1: Oke, Bang Al, apa lagunya?
2: Oh, lagunya apa aja Kak yang bisa dipilih Kak?
1: Masih tersisa ini ada dari Govinda. Terbiasa
2: dari
1: sendiri.
2: Govinda sudah Kak.
1: Govinda mau ya?
2: Iya.
1: Oke, baiklah. Mau kirim salam?
2: Oh iya, salam-salamnya.
1: Boleh, silakan.
2: Tentunya buat Kakak ya. Semoga di hari ini tetap semangat dan sehat selalu tentunya.
1: Terima kasih.
2: Ada juga banyak Bunda Isal. Banyak Bang Al juga. Dan semua-semua tadi yang udah masuk. Amin juga ya. Semoga di hari ini juga tetap semangat dan semoga sehat selalu juga.
1: Okay.
2: Terima kasih Kak.
1: Sama-sama Bang Al Rangkuti.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga saya ucapkan ini untuk yang mungkin saat ini masih mobile juga dari rekan saya Pandu. Apa kabar Pandu? Selalu sehat ya. Sehat selalu, selalu sehat. Titi DJ ya lagunya. Ya oke, okay. Itu ada yang request tadi. Jadi boleh kita nikmatin lagunya nanti. Baik, request Pro 1 selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Titi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi, butetku. Kabar baik, sehat?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Semangat terus ya.
3: Tadi cerik ini udah redup sedikit.
1: Agak
3: ya.
1: Redup, jadilah ya untuk menghilangkan rasa
3: apapun
1: panas.
3: Apapun itu ya, semuanya anugerah ya, diterima apapun. Aja.
1: Betul sekali.
3: Yang penting masih aman, nyaman. Amin, imun juga terjaga.
1: Nah, itu dia. Lengkap, komplit ya. Oke, lagunya apa sayang?
3: Yang tinggal apa aja Mbak Suci yang belum dipilih?
1: Ada Kahitna Cinta Sendiri, Zigas Hidupmu Hidupku, Dadali di Sarpata Hati, Hati-hati di Jalan Tulus, Mawar Deyong Pernah Salah.
3: Dari Tulus tadi aja Mbak
1: Suci. Hati-hati di jalan. Iya. Okay.
3: Yang khusus buat Mbak Suci ya, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan alias setuju.
1: Oke, okay. Terima kasih.
3: Salamnya dibungkus saja semuanya Mbak Suci.
1: Bungkus
3: seperti
1: semuanya.
3: Yang tadi malam aja ya. Di ya, copy paste aja.
1: Paste. Bungkus jangan lupa karetnya dua ya.
3: Iya,
1: biar
3: pakai telur, pakai sosis. Ya sekecil ya Mbak Suci lagi bertugas sampai tuntas istimewanya berkeluarga tersayang
1: ya.
3: Dan semoga Mbak Suci selalu keluarga dilancarkan rezekinya. Selamat bertugas Mbak Suci.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nyiarnya kakak, semangat om. Tapi hidungnya ini yang gak buat semangat om. Gak tahu nih kenapa, hilang timbul gitu kan ya tiba-tiba. Ada yang kayak tersumbat gitu, tiba-tiba adem, aman aja gitu kan. Aman aja om. Hati-hati di jalan ya, kembali untuk Om Balgi. Sepertinya masih monitor, semangat kerjanya juga. Tadi ada rekan saya juga Pandu yang sepertinya mobile juga. Ini kalau mobile baru nih dengerin, mana nih suara Suci gitu kali ya. Wah, kepedean banget gue. Tiara Andi.

ini Janji Setia segera akan kita nikmati, kita dengarkan bersama. Dan juga nanti kebersamaan ini masih akan terus kita lanjutkan di program Request hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Tetap bersama kami pendengar.

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Terbiasa sendiri dari Govinda. Cocoklah ini lagu untuk yang serba apapun biasa terbiasa sendiri ya. Kita lanjutkan kembali di sesi terakhir untuk program Request Pro 1 hari ini pendengar. Tapi sepertinya saya hanya menyapa yang bergabung di via WhatsApp Pro 1 ya. Karena banyak ini masih pesan yang belum saya bacakan, waktu kita sangat terbatas sekali pendengar. Ada Mbak Vina di Perawang. Lagunya terserah suci saja ya. Sehat selalu. Jawaban yang tadi ada di Palembang. Oh gitu Mbak Vina. Oke baik, siap bos. Oke lah kalau begitu. Nanti di belakang layar dilanjut lagi ya. Assalamualaikum Request Pro 1. Salam untuk penyiarnya aja ya. Salam merindu. Aduh, iyakah ada yang merindukan saya? Salam juga untuk Nayara, sehat selalu. Naya akur-akur sama bundanya ya. Oh iya dong. Salamnya untuk Ibu Emma, Bunda Isal, Mamanya Sekembar dan lain-lainnya. Lagu dari Zigas. Oke, Zigas ya, Hidupmu Hidupku. Nanti kita nikmati lagunya. Satu lagi ada siapa? Siang Kak Suci, ada Ayu. Ayu request lagu Zigas. Oh sama ternyata lagunya. Oke Kak Ayu, nanti kita nikmati lagunya. Oh jangan dipanggil kakak ya, panggil Ayu aja ya. Baiklah, oke Ayu, ditunggu lagunya ya. Salamnya untuk Bu Emma, Bang Simpson, Bu Ros, Mbak Vina, Bu Yus, Ibu Isal, Ocu Amin, Mamanya Si Kembar, dan spesial salam juga. Oh salam juga untuk Nayara gitu. Oke terima kasih Ayu. Nanti ditunggu lagunya. Ada siapa lagi? Pak Zepta di Taman Karya Panam. Hai Pak Zepta. Saya panggil bapak atau panggil apa ini cocoknya ya? Saya bingung deh. Atau Abang Zepta, Kanda Zepta, gimana? Suci apa kabar? Bahagia selalu ya. Panam panas ini, panasnya bedengkang. Lagunya pilihan Suci aja yang belum diputar, yang cocok sore ini Zigas aja, nanti kita nikmati ya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma, Mama Fahmi, Mamanya Si Kembar dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara. Pesan Om Zepta, jangan dekat-dekat dulu sama mamanya, terkena flu. Tapi mamanya gak flu, bunda gak flu ini. Pak Zepta, gimana tuh coba ya? Beda ya kan, alergi. Nah kumat-kumat gitu aja gitu, gak ada isinya ini hidung. Oke untuk Suci sehat selalu ya. Masih minum SK? Enggak, aman aja. Oh panggil Kanda. Lah. Bisa aja Pak Zepta. Lagi yuk. Ah, angkat. Satu penelpon lagi. Emang bisa? Coba ya. Gak ada yang gabung nih. Satu penelpon lagi boleh? Yaudah oke. Request Pro 1 selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nah tuh.
1: Satu.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Ya, Diman.
0: Dengan siapa, Mak Diman?
1: Alhamdulillah, panas bedengkang
0: sampai kumbu. Iya, bedengkang panasnya ya. Mak Diman gak bisa request lagu, gak apa-apa ya. Kirim salam aja ya.
1: Iya, salam aja lah. Salam untuk Mbak Suci.
0: Untuk siapa lagi? Untuk
1: Mama Fahmi, Bunda Ital. Untuk Mbak Vina, okay. Untuk Riza, untuk Mama Gembar,
0: yeah.
1: Untuk Bang Rudy, untuk Bang Sim, semua di dalam Mbak Suci.
0: Nah, oke okay, baiklah. Iya Mak Diman? Halo Mak Diman? Kemana suara Mak Diman? Oke, terima kasih kembali Mak Diman. Sudah berpartisipasi Mak Diman ya. Dan Om Balgi, maaf ya Om ya. Gak apa-apa ya. Nanti coba lagi kesempatan di lain waktu. Oke. Mau lagu apa? Gak ada kata maaf gak tuh. Itu seriusan. Langsung dijawab di udara loh ini. Kita tutup Request Pro 1 ini pendengar dengan menikmati lagu-lagu yang masih akan saya hadirkan jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Zigas, Hidupmu Hidupku. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena setelah ini kita akan lanjut merangkai kebersamaan di Riau Sore. Nanti untuk Riau Sore akan kami awali dengan menghadirkan program Indonesia Cerdas. Ada pembahasan khusus yang kita akan simak bersama nanti. Dan tentunya saya Suci Raslia juga masih akan bersama Anda. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Walaupun sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas, ya tentunya Anda pendengar kami harapkan tetap selalu bersama sama Pro 1 RRI Pekanbaru.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah melangkah dalam rangkaian Riau Sore, dan kebersamaan ini masih akan terus kami lanjutkan hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan ini dengan selanjutnya mengikuti program Indonesia Cerdas, dialog interaktif Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Ya, senang sekali saya Suci Raslia dapat kembali hadir menemani Anda. Kali ini pendengar, kita bersama dalam program Indonesia Cerdas, Dialog Interaktif Pro 1 RR Pekanbaru. Nah pendengar, ya kita tahu bersama untuk saat ini dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar itu tidak selalu terkadang berjalan mulus ya. Ada berbagai tantangan yang dihadapi. Mungkin dari segi guru itu menghadapi beragam tantangan ya, mulai dari perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, karakter peserta didik yang beragam, hingga tuntutan zaman yang terus berubah. Di sisi lain juga, siswa itu menghadapi berbagai tekanan ya, mungkin baik dari segi akademik maupun juga sosial. Nah, di tengah berbagai tantangan tersebut, pendengar, ini dibutuhkan kemampuan untuk tetap bertahan ya, tetap bangkit, beradaptasi dan juga terus berkembang. Nah, ini kemampuan itulah yang dikenal dengan istilah resiliensi. Nah, pada kesempatan Indonesia Cerdas Dialog Interaktif Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, topik pembahasan khusus yang dapat Anda dengarkan, kita akan rangkum ya lebih dalam, yaitu terkait dengan resiliensi dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk membahas topik ini, pendengar, di studio saat ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita yang tentunya ini sangat luar biasa, berkompeten juga di bidangnya, seorang guru ya di SMA Negeri 2 Singgingi. Ada Ibu Mulkis Mawati, SPDI MPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mulkis Mawati. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, kabar baik Ibu ya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Oke, ini sapaan akrabnya hari-hari Ibu apa ini?
1: Bu Ikis.
0: Bu Ikis ya?
1: Ya.
0: Oke, nah saya berarti menyapanya Bu Ikis saja agar lebih akrab kita ya Bu Ikis ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya. Ini Bu Ikis seorang tenaga pendidik guru ya di SMA ya. Negeri 2 Kuansing ya, Kuantan Singgingi ya, ini. Oke.
1: SMA Negeri 2 Singgingi
0: Kuansing. Nah, ini boleh tahu Ibu mengajar sebagai guru wali kelas atau kelas berapa, bagaimana?
1: Saya guru bimbingan dan konseling, Ibu. Kebetulan saya masuk di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
0: Oke, semuanya ya, 10, 11, dan 12 ya, ini dirangkum semua. Nah, topik pembahasan kita sangat menarik, Ibu. Ini tentang resiliensi dalam proses belajar mengajar. Nah, tentunya kita ingin tahu ya, bagaimana resiliensi ini dapat membantu guru dan juga siswa menghadapi berbagai tantangan pendidikan, lalu juga bagaimana ya, cara membangun mental yang tangguh dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita bahas itu lebih dalam, Ibu, kita akan undang juga nanti atensi dari pendengar kita yang barangkali juga nanti ingin berpartisipasi, mungkin ada hal juga yang ingin ditanyakan langsung oleh pendengar kita kepada Ibu Ikis, nanti boleh ya. Kita tunggu atensi Anda, pendengar, kami nantikan di line telepon 0761-251-24595, 0761-245-95, atau Anda juga bisa berpartisipasi melalui via pesan singkat WhatsApp kami di 0811-767-3991. Kirim pesan Anda ya, nanti apa yang Anda sampaikan itu akan kami bacakan, ditanggapi oleh narasumber kita untuk sore ini dalam program Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru. Anda juga bisa berpartisipasi melalui via live streaming kami, pendengar, di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Silahkan bergabung di kolom komentar. Baik, Bu Ikis, kita langsung mengkerucutkan pembahasan kita ini, Bu Ikis, ya, tentang resiliensi dalam proses belajar mengajar. Dari penasaran mungkin secara umum ya, pendengar kita ingin tahu lebih dalam apa ini sebenarnya sesungguhnya yang dimaksud dengan resiliensi dalam konteks pendidikan ini, Bu Ikis, silahkan.
1: Ya, baik. Ya. Tadi kan sudah diberikan sepertinya pendahuluan ya, ya oleh host kita yang luar biasa ini tentang resiliensi, bahwa resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit kembali, beradaptasi, dan berkembang ketika ya menghadapi kesulitan, tekanan, kegagalan, atau perubahan dalam hidup.
0: Ya.
1: Nah, kaitannya dengan dunia pendidikan, resiliensi ini merupakan kemampuan guru dan murid, jadi memang yang dituntut resilient itu tidak hanya guru atau murid, tapi memang harus dua-duanya begitu ya. Kita menjalankan proses belajar mengajar secara positif, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Seperti kesulitan akademik, masalah sosial, tekanan emosional, perubahan kurikulum, maupun perkembangan teknologi yang begitu cepat saat ini. Begitu.
0: Baik, artinya tidak bisa satu arah saja guru dan muridnya ini harus ikut bersama-sama berkontribusi begitu ya. Artinya walaupun dengan tantangan yang ada, semuanya harus sejalan, searah, bersama begitu ya,
1: Bu
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, ini mengapa bisa dikatakan menjadi isu penting untuk saat ini?
1: Iya, baik. Seperti yang sekarang ini kan kita dituntut dalam kurikulum merdeka gitu ya. Dalam kurikulum merdeka itu ada resiliensi ini sangat dititik pentingkan. Jadi kita, seperti kita tahu bahwa tantangan hari ini dalam dunia pendidikan itu sangat kompleks begitu. Kalau kata Ki Hajar Dewantara ya, kita kan pelaku guru yang mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman gitu. Jadi daya tahan atau daya lenting atau daya lentur, resiliensi ini sering disebut juga daya lenting begitu ya. Itu sangat dipentingkan baik itu guru maupun murid. Nah, terkait dengan murid umpam, resiliensi itu penting karena akan bisa membantu murid menghadapi kegagalan akademik, karena kan kita tidak tahu ya kalender gagal kita itu kapan saja gitu kan.
0: Betul, iya.
1: Kemudian ya resiliensi itu penting bagi murid untuk meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemandirian, menjaga kesehatan mental, menyiapkan kehidupan masa depan. Karena kan hari ini Gen Z gitu ya, atau Gen Alpha, disebut juga dengan generasi strawberry ya kan.
0: Betul,
1: generasi strawberry yang kenapa dinamakan generasi strawberry, karena strawberry kan kelihatan cantik dan menarik dari luar, dari tapi mudah mengkerut dari dalam.
0: Nah, ini berarti ada filosofinya, artinya begitu ya. Oke.
1: Jadi kalau tidak resilient, ya maka akan mengkerut gitu. Maka akan lapuk, maka akan keok gitu. Oleh karena itu memang sangat-sangat dibutuhkan kemampuan resiliensi ini dalam pendidikan, khususnya hari ini yang sangat kompleks permasalahannya.
0: Betul, sangat kompleks. Nah, artinya ini masih akan panjang pembahasan kita. Arti sangat kompleks, apa saja sesungguhnya yang kompleks itu. Tapi sebelum itu dijawab, ini kita akan membahas tentang resiliensi begitu ya Bu Ilkis ya. Bertahan, nah resiliensi dengan sekedar bertahan, ini ada perbedaannya gak sih menurut pandangan Ibu sebagai tenaga pendidik begitu?
1: Iya, sebenarnya kalau dalam resiliensi itu kalau menurut pandangan pribadi saya tidak hanya sekedar bertahan. Jadi seperti ada empat tangga gitu, atau tahap gitu ya.
0: Artinya ya,
1: bertahan tidak hanya sekedar bertahan, setelah bertahan apa, bangkit. Karena bertahan saja kalau tidak bangkit itu akan lelah, jenuh, dan mungkin akan mundur, jebol pertahanannya gitu kan. Jadi bertahan, bangkit, setelah bangkit apa, beradaptasi. Maka kalau sudah bisa beradaptasi, maka baru akan bisa berkembang. Jadi memang resiliensi ini tidak hanya sekedar bisa bertahan sebenarnya, tetapi bagaimana bisa meningkatkan kualitas diri, belajar dari pengalaman kegagalan atau belajar dari pengalaman kesulitan yang dihadapi. Kalau dalam dunia pendidikan ya khususnya kesulitan dan kegagalan-kegagalan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar gitu, baik oleh guru maupun murid.
0: Iya, gitu. Baik, tidak hanya bertahan saja artinya begitu Bu Ikis ya. Memang kita perlukan setelah itu ada, kita harus bangkit, beradaptasi, dan bagaimana kita bisa berkembang begitu ya. Kalau enggak nanti akan jatuh begitu ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang resiliensi ini, bisa dikatakan apa begitu yang mempengaruhi terbentuknya resiliensi ini Bu Ikis?
1: Baik. Sebenarnya banyak hal gitu ya, banyak hal yang akan mempengaruhi resiliensi. Resiliensi ini kan sebenarnya salah satu variabel psikologi yang sangat banyak diteliti orang gitu. Artinya begitu menarik, begitu dinamika dan fenomenanya itu akan selalu ada gitu kan. Nah, jadi yang faktor-faktor yang akan mempengaruhi resiliensi itu ya seperti dasar pasti ada faktor in dan faktor X gitu. Dalam teori psikologi ada namanya I have, I am, I can gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa terbentuk resiliensi ini ada faktor I have. I have itu apa yang aku miliki. Jadi faktor internal yang dia miliki. I have itu adalah faktor, bukan faktor internal ya, maaf, faktor eksternal. Saya memiliki apa? Namanya ada orang yang memiliki dukungan keluarga. Ada dia memiliki teman yang banyak, ada yang memiliki guru yang peduli, ada yang memiliki masa yang banyak. Itu yang akan membentuk resiliensinya, faktor I have-nya. Kemudian ada faktor I-nya, itu yang faktor dirinya, faktor dirinya. Internalnya. Ada seseorang itu kan terbentuk, kita ini manusia memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Mm-hmm. Ada yang percaya diri, ada yang dia bisa bertanggung jawab, ada yang dia optimis memandang masa depan. Itu faktor-faktor itu akan membentuk resiliensi dalam dirinya. Nah, faktor yang ketiga itu, apa yang aku bisa, I can. Dengan keterampilan yang kita miliki, oh saya bisa berkomunikasi dengan baik, saya bisa memecahkan masalah, mm-hmm. saya bisa mengendalikan emosi, saya punya keterampilan sesuatu yang mungkin orang tidak punya, itu yang akan membentuk resiliensi. Mm-hmm. Jadi faktor-faktor itu tentu saling bersinergi, dan tentunya setiap orang memiliki perbedaan-perbedaan begitu mm-hmm. ya. Mungkin individu yang satu faktor I have-nya kuat, individu yang lain mungkin faktor I can-nya yang kuat. Gitu.
0: Tidak
1: jadi faktor-faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh seseorang, baik itu dalam hal ini kita fokus ke guru dan murid gitu ya, mm-hmm. itu yang akan membentuk, itu yang akan mempengaruhi. Mm-hmm. Contoh umpamanya,
0: yeah.
1: orang yang memiliki kepercayaan diri, orang yang memiliki motivasi, orang yang bisa mengendalikan emosi, mm-hmm. orang yang bisa optimis menatap masa depan, mm-hmm. orang yang memiliki kemampuan problem solving yang baik, itu peluang dia untuk menjadi pribadi yang resilient itu tentu lebih besar.
0: Yeah.
1: Nah, atau faktor eksternal mamanya, dia memiliki support system, dia memiliki budaya yang positif di sekolahnya, di lingkungannya, dia memiliki budaya yang membuat dia terbiasa dengan tantangan, itu akan berbeda dengan orang-orang yang tinggal atau terbiasa dengan budaya yang tidak penuh tantangan. Mm-hmm. Gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang akan bisa membentuk dan mempengaruhi kemampuan seorang untuk bertahan atau bangkit kembali.
0: Iya, gitu. Tergantung individunya, ini berbeda pasti setiap orangnya begitu Bu Ikis. Betul. Ya. Tidak
1: betul.
0: Ada yang sama.
1: Dan lingkungannya ya. Juga berbeda,
0: berbeda
1: kan?
0: Berbeda, iya. Apalagi betul. Ini memang antara murid dan guru. Nah, itu kan ada perbedaan yang jauh begitu ya, tapi ini tetap
1: betul,
0: harus dikolaborasikan begitu ya. Agar sama-sama tetap bertahan, bangkit ya, beradaptasi dan berkembang itu ya Bu Ikis ya.
1: Iya betul, betul,
0: okay,
1: betul.
0: Baik, nah kalau kita melihat dunia pendidikan, nah dari tadi kita kan berbicara resiliensi, nah ada tantangan-tantangan itu ya, harus kita bertahan begitu ya. Nah sesungguhnya sebenarnya tantangan besar dunia pendidikan menurut pandangan Anda saat ini seperti apa Bu Ikis?
1: Yang jelas setiap daerah mungkin berbeda, tapi secara umum tantangan terbesar itu adalah hari ini tentu adalah perubahan-perubahan kebijakan, gitu ya.
0: Terkait
1: itu yang
0: kebijakan,
1: terkadang
0: ya?
1: Perubahan-perubahan kebijakan itu yang tadi saya jelaskan di awal, yang sesuai kodrat alam, kodrat zaman itu kan bahwa dunia ini kan tidak stagnan, gitu ya. Termasuk pendidikan itu pasti akan selalu berubah.
0: Ada perubahan-perubahan
1: gitu.
0: Ya.
1: Betul, betul. Dan perubahan itu kan konsekuensinya adalah kita harus bisa beradaptasi
0: lagi gitu ya.
1: Betul, baik itu guru maupun murid. Mm-hmm. Tapi kan memang tidak semua orang yang memiliki daya adaptasi yang tinggi gitu ya.
0: Bisa langsung begitu.
1: Betul, makanya resiliensi ini kan ada yang bilang daya lentur. Kelenturan itu yang adaptasi gitu sebenarnya kan bisa menyesuaikan gitu. Mm-hmm. Baik itu guru maupun murid. Mm-hmm. Nah, di samping tantangan tentang perubahan-perubahan itu, tentunya kalau bagi seorang guru, tantangan itu adalah mungkin kompleksitas

0: Tapi Pak bisa les, bisa belajar lewat Zoom, bisa belajar online segala macam gitu kan. Tapi kalau pembentukan karakter itu kan tidak instan begitu ya.
1: Betul.
0: Tidak instan dan tantangannya banyak.
1: Mm-mm.
0: Butuh keteladanan, butuh komitmen, butuh keberlanjutan atau kontinuitas. Karena kadang-kadang kan bisa saja mungkin ada jenuh,
1: lelah
0: dan segala macam. Ya sudahlah, terserah mereka mau seperti apa gitu ya. Kita kadang-kadang selaku guru mengeluh, tidak sabar gitu ya. Kita pengen sesuatu terjadi dengan berubah secara instan. Padahal kan pendidikan itu kan proses. Ya, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk sekali jadi langsung berubah, itu tidak seperti itu.
1: Itulah mungkin
0: kalau menurut saya sih tantangan terberatnya itu ya di situ.
1: Bentuk tekanan yang mungkin bisa dikatakan ini dialami sebagai tenaga pendidik guru ya. Ini yang paling utamanya karakter begitu ya Bu Ikis ya. Tapi bagaimanapun berproses ya, itu tadi harus tetap dijalankan begitu. Harus ya. Oke, nah ini kalau boleh tahu nih ke profilnya Bu Ikis, sudah berapa lama ini Bu Ikis berkecimpung di dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik nih Bu Ikis?
0: Iya, saya jadi pendidik sejak tahun 2006.
1: 2006 ya, sudah sangat lama sekali. Artinya memang kompleks dunia pendidikan ya. Ini banyaklah sudah menjadi santapan sehari-hari lah begitu ya.
0: Iya, dan dalam selama proses pengabdian ini saya juga kadang sering-sering pindah-pindahkan mutasi-mutasi dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Jadi berbagai kondisi, baik itu kondisi sekolah, kondisi rekan kerja, kondisi peserta didik, ya dengan sudah berbagai aneka rupa mungkin yang dihadapi. Begitu di situ saya bisa merasakan dan menilai serta mendidik diri saya sendiri terkait dengan kemampuan bertahan ini kan, bahwa memang ya dimanapun berada itu tantangan pasti akan ada.
1: Betul. Iya, kemampuan bertahan artinya ini sangkut pautnya dengan mental yang kuat juga begitu ya.
0: Iya, betul. Jadi, fisik, mental.
1: Mental ya. Artinya memang guru itu perlu memiliki daya tahan mental yang kuat begitu Bu Ikis ya.
0: Oh, penting banget.
1: Jadi kalau belum kuat, pikir-pikir lagi untuk jadi seorang guru.
0: Iya, karena kan guru digugu dan ditiru gitu.
1: Nah,
0: kan.
1: Itu
0: kalau
1: dia.
0: Seandainya gurunya tidak tangguh, muridnya lumpuh.
1: Iya, betul. Apalagi di perubahan zaman sekarang begitu ya, perlu kita resiliensi ini ya, gurunya juga. Oke.
0: Okay. Apalagi mungkin kan kondisi sekolah ini tidak sama gitu ya. Ada yang di daerah 3T ya.
1: Betul.
0: Kan yang aksesnya sulit dengan berbagai tantangan, itu justru lebih dibutuhkan lagi kemampuan resiliensi yang tinggi gitu kan. Kan banyak guru yang harus berjuang dulu baru sampai ke sekolah ya. Kan ada yang guru honor yang hanya digaji sekian tapi tetap bertahan untuk mengajar. Itu saya pikir adalah potret guru-guru yang sangat bagus kemampuan resiliensinya. Dengan kondisi seperti itu, dia tetap bertahan, dia tetap menjalankan profesinya, dia tetap bangkit, dia tetap berusaha mengembangkan dan beradaptasi begitu.
1: Baik, nah secara pribadi nih kalau saya bertanya langsung kepada Ibu Ikis yang sudah ini cukup lama ya berkecimpung begitu ya, bahkan dari Ibu sampaikan ini berpindah-pindah sebagai tenaga pendidik ini sampai saat ini alhamdulillah. Ini sebenarnya motivasi nih untuk menjaga motivasi dalam mengajar, kita ciptakan juga lingkungan yang sehat di dunia sekolah, resiliensi kita juga bangun antara guru dan murid. Ini bagaimana cara Anda untuk mewujudkan itu Bu Ikis?
0: Oh iya, tentunya kan tadi ada dua ya, ada resiliensi murid, ada resiliensi guru. Sebelum kita mendidik murid kita menjadi pribadi yang resilient, tentu gurunya dulu gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang dua-duanya harus bersinergi. Nah terkait dengan guru, apa yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan resiliensinya? Yang pertama itu adalah mengembangkan kompetensi diri. Karena tuntunan perubahan itu akan selalu ada. Kalau seandainya perubahan itu selalu ada, sementara kompetisi kita tetap masih sama dengan yang ada, kan jadinya tidak sinkron.
1: Harus di-upgrade terus begitu ya?
0: Harus di-upgrade. Gitu. Harus di-upgrade. Jadi Karena kalau

0: kompetensi tidak di-upgrade, jatuhnya nanti adalah sulit beradaptasi. Ketika sulit beradaptasi, maka disitulah tantangan resiliensi itu akan menurun. Jadi sebagai seorang guru ya tetap selalu mengupgrade diri, mengembangkan kompetensi diri. Toh hari ini sangat mudah, sangat banyak platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk mengasah kompetensi diri, kompetensi diri gitu. Selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh guru ya? Kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental ya kan, karena memang untuk bertahan itu harus kuat fisik dan harus kuat
1: sehat
0: mental
1: juga, ya, sehat mengatur, dan kuat ya,
0: mengatur waktu. Ya, ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, jangan nanti kita burn out atau kelelahan kerja ya kan. Nah, kita harus membangun komunitas belajar. Nah, sekarang ini kan sangat banyak gitu ya komunitas-komunitas yang bisa kita ikuti untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi praktik baik, itu akan membantu kita mudah beradaptasi dengan perubahan. Dan tentunya kita tidak henti-hentinya mungkin untuk merefleksi ya, merefleksi diri. Karena kan kita tidak boleh berpuas diri sebenarnya. Apapun yang kita lakukan itu harus direfleksi, harus dievaluasi gitu. Apakah kita memang sudah menjadi guru yang sesuai dengan zamannya? Apakah kita sudah menjadi guru yang dirindukan? Apakah kita sudah menjadi guru yang selayaknya guru, begitu ya kan?
1: Ada dan evaluasi tentunya, ya?
0: Betul. Nah, dan tentunya kita harus menjaga keseimbangan hidup. Ya, hidup ini ada hubungannya dengan Tuhan, ada hubungannya dengan pekerjaan, keluarga, kebutuhan pribadi, itu kan harus seimbang. Kalau tidak seimbang, ada saja yang timpang, nah itu akan mempengaruhi daya tahan menurut saya gitu. Nah, itu dari sisi gurunya. Nah, kalau dari sisi muridnya, kalau gurunya sudah kuat, insya Allah akan bisa mendidik muridnya untuk kuat atau memiliki kemampuan resiliensi yang baik gitu. Gimana caranya? Apa yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama adalah kita harus menanamkan growth mindset. Hari ini kan growth mindset ini sangat-sangat digalakkan gitu ya. Mengembangkan, membudayakan pemikiran bertumbuh. Bahwa apapun itu sebenarnya bisa berkembang melalui latihan. Jadi kita harus yakinkan kepada anak bahwa kalian tidak apa-apa gagal. Manusia itu bukan dituntut untuk selalu berhasil kan. Kita boleh gagal asalkan kita tahu cara bangkit gitu. Jadi dengan adanya penanaman growth mindset ini adalah kalau menurut saya adalah tonggak awal gitu ya. Seorang murid itu nanti akan bisa memiliki kemampuan bertahan atau resiliensi kalau dalam dirinya sudah tertanam growth mindset atau pemikiran bertumbuh gitu. Nah, selanjutnya ya sama dengan guru sih sebenarnya, baik guru maupun murid itu harus membiasakan refleksi diri. Karena apapun yang kita lakukan itu kan harus kita evaluasi. Harus kita renungkan apa sih yang kurang. Apa sih yang sudah bagus yang harus dilanjutkan. Apa sih yang kurang yang perlu kita perbaiki secara berkala gitu. Nah, kemudian karena memang dunia ini akan penuh tantangan, saya pikir hari ini seorang guru bisa mendidik muridnya agar memiliki kemampuan resiliensi adalah dengan memberi kesempatan mengalami tantangan.
1: Artinya?
0: Jadi termasuk sebenarnya dalam pendidikan, soal-soal ujian itu sebenarnya bagian dari kesempatan untuk mengalami tantangan. Biar tidak keok gitu kan, biar terbiasa dengan kesulitan, biar terbiasa dengan tantangan. Serta mengembangkan keterampilan problem solving. Jadi memang pendidikan kan tak hanya sekedar menyelesaikan soal saja sebenarnya. Tidak hanya menyelesaikan soal ujian saja, tapi ada soal-soal kehidupan yang justru lebih berat, lebih kompleks, dan lebih akan banyak ditemui setelah nanti mereka menamatkan pendidikan gitu. Nah, harus dalam proses belajar-belajar, pengembangan problem solving itu harus dibiasakan menurut saya gitu ya. Kemudian cara meningkatkan resiliensi pada murid, tentunya guru dan murid itu harus memiliki hubungan sosial yang positif. Karena tanpa hubungan yang baik, nah, kalau dalam psikologi yang kelekatan itu, kalau tidak ada bonding, kalau tidak ada ikatan emosional yang harmonis gitu, yeah, antara guru dan murid, itu akan memicu rendahnya resiliensi. Dengan adanya hubungan yang baik, maka guru akan bisa mendidik muridnya bagaimana mengelola emosi, iya, bagaimana mengelola stres, bagaimana menghadapi hidup yang selamanya tidak akan baik-baik saja. Begitu.
1: Baik, baik. Nah, ini hal yang memang perlu dibangun dalam lingkungan dunia pendidikan ya, di sekolah. Betul. Begitu ya, agar gurunya tetap semangat dan muridnya juga akan semangat ya, menerima rasa semangat dari gurunya tadi tersalurkan begitu ya, Bu.
0: Betul,
1: Ikis, ya.
0: Ada energi yang disalurkan.
1: Energi yang disalurkan begitu ya. Nah, ini menarik, ada pertanyaan juga melalui via WhatsApp kita di studio ini, Bu Ikis ini langsung menanyakan untuk langkah sederhana jika resiliensi ini dibangun di rumah, apa yang perlu dilatih untuk anak ini dari orang tua? Mungkin artinya ini dari dunia pendidikan ini kan di lingkungan sekolah begitu ya kan?
0: Betul.
1: Nah,
0: betul,
1: untuk membawanya itu ke rumah ini bagaimana resiliensi ini? Ada pesan nggak dari Anda sebagai seorang tenaga pendidik begitu, Bu Ikis?
0: Oh iya. Terima kasih, luar biasa. Guru pertama itu kan adalah orang tua ya. Bahkan anak jauh lebih banyak bersama dengan keluarganya kan, daripada dengan di lingkungan sekolahnya mungkin gitu. Dan tentunya kemampuan ini tentu harus sinergi antara yang apa yang didapatkan oleh anak di sekolah dengan apa yang dia dapatkan di rumah. Nah, salah satunya tadi itu, seperti yang saya sampaikan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak agar terlatih resilient gitu kan, terlatih bertahan. Salah satunya tadi yang seperti yang saya sebutkan itu adalah memberi kesempatan mengalami tantangan. Jadi serba instan, serba dipermudah, itu justru akan melemahkan.
1: Oh, nah itu yang perlu digarisbawahi begitu ya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Betul. Jadi dalam teorinya ini terkait dengan anak pasti pernah gagal.
1: Yeah.
0: Anak pasti pernah salah.
1: Yeah.
0: Nah, kan gitu. Yeah. Baik di sekolah maupun guru, di rumah maupun di sekolah. Ketika di rumah gurunya adalah orang tuanya, ketika anak gagal dan salah kan gitu.
1: Yeah.
0: Kan konsep resiliensi ini sebenarnya bukan berarti manusia tidak boleh gagal kan begitu.
1: Yeah,
0: tapi
1: betul,
0: bagaimana dia tetap bangkit dari kegagalan dan kesalahan itu kan gitu. Di sekolah juga seperti itu. Jadi bagaimana kita mendidik anak memahami kegagalan itu adalah sebagai proses pengalaman belajar, bukan sebagai takdir atau sebagai aib gitu ya, atau sebagai sesuatu yang membuat dia akan down selamanya atau putus asa. Makanya dalam teorinya ada pujian, ada dukungan.
1: Nah,
0: ketika anak melakukan sesuatu yang positif, kita harus memuji dengan cara yang tepat. Kita memuji dengan memberikan dukungan. Yang kita puji bukan, oh kamu hebat, oh kamu mantap. Tapi bukan hanya seperti itu, tapi tunjukkan di bagian mana dia yang bagusnya. Kamu bagus, kamu sudah bisa naruh tas pada tempatnya. Sehingga dia tahu, oh iya, oh itu ya yang membuat saya bagus. Kan gitu. Ketika dia salah umpamanya, Pak, anak itu pasti pernah gagal, pasti pernah salah, baik di sekolah maupun di rumah.
1: Yeah.
0: Ketika dia melakukan kegagalan atau dia melakukan kesalahan, kita yakin bahwa tak melulu dalam hidupnya itu semuanya adalah gagal dan salah.
1: Tidak ingin juga begitu ya.
0: Betul. Pasti ada, jangan digeneralisir bahwa ketika dia melakukan kegagalan atau salah, seolah-olah semuanya
1: akan salah terus.
0: Gitu ya. Umpamanya anak tiba-tiba ulangan dapat nilai 20 atau rendah begitu. Atau mungkin di rumah, ketika sampai di rumah dia sedih, mama, bunda gitu ya, saya tadi nilai ulangannya sekian kan gitu kan. Jadi oke, dari satu sisi mungkin dari segi nilai dia rendah, artinya mungkin dia gagal mendapat nilai yang dia inginkan, mendapatkan nilai yang sempurna. Tapi apa tidak ada hal-hal yang perlu diapresiasi dalam hidupnya kan begitu. Umpamanya dia mendapat nilai 20. kalau seandainya dia sudah berusaha, kita apresiasi usaha.
1: Usahanya yang diapresiasi.
0: Ah, betul. Ya. Kalau seandainya dia belum berusaha, kita arahkan bahwa sebenarnya nilai 20 ini sesuai dengan apa yang sudah kamu usahakan. Kamu usaha seperti ini, hasilnya 20, artinya kalau usahamu lebih dari ini, hasilnya juga tidak akan lebih dari ini. Jadi ada, kita tidak mengecam kegagalan gitu ya, atau tidak mengecam kesalahan, agar tertanam dalam diri anak bahwa dia terlahir bukan untuk gagal.
1: Baik.
0: Dia terlahir bukan menjadi untuk selalu salah, begitu.
1: Artinya
0: tapi
1: komunikasi,
0: ada masa depan panjang.
1: Iya, betul, komunikasi betul, yang cara tepat, ya, cara berkomunikasinya. Resiliensi ini berarti artinya dalam proses belajar mengajar tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga sudah harus kita bangun, begitu ya, Bu Ukis, ya. Oke, baik.
0: Betul,
1: nah ini apalagi komunikasi tadi, tidak hanya kegagalan saja yang kita lihat dari anak, tapi justru malah segi usahanya yang lain juga patut kita apresiasi, ya.
0: Betul,
1: baik.
0: Betul.
1: Masih cukup panjang ini perbincangan kita, Bu Ukis, tapi tampaknya kita harus rehat dulu sejenak, jeda kita ya, Bu Ukis, tetap di ujung telepon, jangan diputus teleponnya, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan di sesi terakhir. Kita harus rehat dulu, kita break untuk mendengarkan seruan azan, sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ini sesaat lagi pendengar akan berkumandang pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, dan program Indonesia Cerdas Dialog Interaktif Pro 1 RRI Pekanbaru nanti akan kembali kami lanjutkan untuk Anda.
2: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar yang melaksanakan ibadah salat fardu asar. Ya, semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali melanjutkan sesi terakhir untuk kebersamaan kita dalam program Indonesia Cerdas, dialog interaktif Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, dengan judul pembahasan yang masih akan terus kita ulas ini jelang nanti pukul 16 jelang nanti pukul 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya, masih terkait dengan resiliensi dalam proses belajar mengajar. Dan kita masih bersama dengan narasumber yang saat ini terhubung bersama kita di ujung telepon Pro 1, ada salah seorang guru di SMA Negeri 2 Sigigi ya, Kuatan Sigigi, ada Ibu Mulkis Mawati SPDI MPSI. Di sapa akrabnya Bu Ikis, masih bersama kami Bu Ikis ya di ujung telepon.
1: Masih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Bu Ikis. Ini menarik sekali pembahasan kita, masih terkait dengan resiliensi yang tentu kita sudah bahas ulas lebih dalam tadi ya, bagaimana mental karakter yang memang harus dibangun untuk tantangan-tantangan yang ada saat ini, begitu ya, Bu Ikis ya. Artinya ini hal yang dibutuhkan, kolaborasi kalau di sekolah itu murid dan guru. Nah, ini juga ternyata peran keluarga, lingkungan di rumah itu juga sangat berpengaruh ya di tengah berbagai tantangan ini. Nah, kalau kita berbicara tentang karakter, ini tadi termasuk juga tantangan yang dihadapi para guru, karakter murid begitu ya. Nah, kalau dari segi dunia pendidikan kita saat ini, Bu Ikis, ini apakah juga bisa dikatakan pendidikan karakter ini terus ditanamkan dan sepenting apa ini? Silakan, Ibu.
1: Iya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa goal terakhir pendidikan itu kan sebenarnya adalah karakter. Iya. Dan karakter ini kan susah diangkakan, kan gitu ya. Nah, kalau nilai mata pelajaran kan mudah diangkakan, iya, di rapor.
0: Betul. Gitu.
1: Sementara karakter walaupun terkadang itu dideskripsikan, tapi tentunya ya sebenarnya tidak semudah itu juga gitu.
0: Iya.
1: Jadi tetap pendidikan karakter ini tetap menjadi fokus pendidikan. Baik itu dimulai dari awal peserta didik memasuki gerbang sekolah gitu ya, mulai dari TK sampai SMA, mungkin bahkan sampai ke perguruan tinggi. Pada dasarnya semuanya yang dididik, yang ditanamkan itu adalah karakter. Tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa menumbuhkan karakter itu tidak semudah itu. Dan belum tentu juga keberhasilan penanaman karakter itu bisa kita lihat di satuan jenjang pendidikan itu, gitu ya.
0: Artinya contoh bisa dilihatnya dari segi mana?
1: Iya. Ya contoh umpamanya, kita mau menanamkan karakter kemandirian. Karakter kemandirian itu dimulai dari TK mungkin ya. Menaruh tas di tempatnya sampai nanti di SD. Mungkin SD kan sudah mulai dia piket kelas dan segala macam gitu ya. Dan bisa saja memang, baik itu tingkat SMP atau SMA, bisa saja kemandirian itu kan semua anak kan berbeda ya, tidak sama tidak sama perkembangannya. Bisa saja ada anak yang dalam satu karakter tertentu itu guru merasa kok rasanya saya belum berhasil ya menanamkan itu ke mereka gitu ya. Sampai mereka tamat, umpamanya dari merubah yang dari tidak disiplin menjadi disiplin lah contohnya. Kok rasanya 3 tahun saya mendidiknya kok kayak gitu-gitu saja ya. Kan bisa saja hal seperti itu terfikir atau dirasakan oleh guru ya kan. Akan tetapi yang namanya hasil pendidikan itu tidak saja bisa kita lihat saat itu, saat dia menjadi murid gitu. Bisa saja nanti hasilnya itu justru setelah dia menamatkan. Karena proses orang kognitif seorang kan tidak sama.
0: Tidak instan
1: orang
0: juga ya.
1: Betul. Sama kalau dalam hal agama Islam gitu ya. Hidayah itu kan tidak bisa kita tekan.
0: Betul.
1: Hidayah itu tidak bisa kita
0: paksakan
1: untuk kapan datangnya,
0: kapan juga.
1: Betul gitu. Jadi memang dari mana indikasinya? Tentu dari sikap sehari-hari gitu. Makanya dalam seorang guru itu kan dia punya instrumen yang banyak gitu ya. Salah satunya adalah observasi. Dia melihat bagaimana perkembangan karakter anak yang dari dulu tidak seperti ini menjadi seperti ini umpamanya gitu ya. Apalagi indikator yang lain tentunya tentu masyarakat. Kan hasil pendidikan itu kan sebenarnya ya, yang akan merasakan itu adalah masyarakat secara umum gitu ya. Pengguna, apa namanya, penikmat hasil atau pengamat hasilnya itu adalah masyarakat. Bisa saja di mata sekolah mungkin itu sudah berhasil, tetapi bisa saja di mata masyarakat belum, ya kan. Tapi tentunya seperti yang saya sampaikan di awal juga, bahwa pendidikan ini kan sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri ya.
0: Yes, betul.
1: Tidak bisa berdiri sendiri, ada, jadi ada mulai dari rumah sampai sekolah sampai masyarakat. Contoh satu hal yang sangat sering kita temukan di dunia pendidikan terkait dengan merokok.
0: Nah,
1: di rumah maksudnya larangan merokok untuk anak-anak itu kan bagian dari karakter lah mungkin ya, bahwa karakter kita tanamkan apa sih yang akan didapatkan ketika seseorang murid memutuskan untuk merokok. Hal baik apa yang didapatkan? Biasanya manusia melakukan sesuatu itu kan karena ada hal positif atau ada hal kebahagiaan, kepuasan yang dia
0: ada yang ingin digapainya, dicobanya
1: begitu ya. Jadi apa sih kan gitu ya kan? Jadi kita
0: penasaran.
1: Di rumah apakah polanya seperti apa terkait dengan merokok umpamanya? Umpamanya di sekolah dilarang, apakah di rumah dilarang? Di sekolah dilarang, apakah di masyarakat juga dilarang? Umpamanya gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi sinergi itu harus ada sehingga betul-betul bisa kita lihat hasilnya tuh seperti apa gitu. Tapi kalau seandainya belum ada kolaborasi yang utuh gitu ya, atau ada kesepakatan aturan yang sama, itu kan akan sangat sulit juga saya pikir.
0: Harus ada memang semuanya ini berperan aktif ya, termasuk lingkungan sosial
1: dan,
0: begitu
1: dan apa, sovisi gitu.
0: Sovisi. Nah, satu ini visi, gitu. Ini tantangan juga ini karena banyak hal yang akan terlibat di dalamnya begitu.
1: Betul. Termasuk pemerintah kan.
0: Nah,
1: termasuk pemerintah selaku pemegang kebijakan itu kan harus bersinergi semuanya.
0: Oke, baik. Ini boleh mungkin menanggapi satu pertanyaan dari pendengar kita, tapi waktu sangat terbatas, singkat mungkin bisa menanggapi ya Bu Ikis ya, tentang pendidikan, ini bimbingan di luar sekolah. Nah, ini apakah dikerasa cukup atau bisa dikatakan pentingkah juga? Nah, bagaimana jika memang ini status sosial anak menengah ke bawah yang tidak bisa ikut bimbingan di luar sekolah? Ada Pak Zepta di Panam. Tanggapan ya Bu Ikis singkat, silakan.
1: Bimbingan di luar sekolah maksudnya bimbingan belajar atau bimbingan karakter?
0: Dua-duanya mungkin bisa kita kaitkan ini Bu Ikis.
1: Sebenarnya pendidikan ini kalau saya menilai ya, pendidikan ini itu sangat luas. Sangat luas dan tidak hanya yang formal saja gitu. Kalau dalam filosofisnya kan alam tak kombang jadi guru gitu. Jadi apapun sebenarnya di dunia ini itu bisa mendidik kita gitu loh. Jadi umpamanya ada umpamanya akses anak untuk mendapatkan pendidikan itu kan tidak sama. Mungkin di kota bimbingan-bimbingan belajar banyak, di sekolah, di luar itu banyak. Tapi kan di daerah mungkin tidak sama begitu ya. Tapi kalau menurut saya pada dasarnya mereka itu mendapatkan bimbingan. Tak betul bimbingan yang disengaja, tapi adalah bimbingan dari alam gitu. Makanya tadi yang kita sebut dengan budaya lingkungan itu. Itu sebenarnya kalau menurut saya ya, itu adalah bimbingan. Contoh, ada anak yang tinggal di daerah lingkungan santri. Nah, itu lingkungan budaya, lingkungan santri itu akan mendidiknya. Atau ada anak yang tinggal di lingkungan pasar. Dia sekolah, habis itu pulang dia ke rumah, dan rumahnya itu adalah lingkungan pasar. Maka lingkungan pasarnya yang akan mendidiknya. Makanya anak-anak yang tinggal di lingkungan pasar, keterampilan dia bertransaksi itu mungkin akan lebih dengan anak yang tidak bergelut dengan dunia pasar dan sebagainya gitu. Itu menurut saya adalah bagian, itu adalah pendidikan juga.
0: Bimbingan gitu ya. Di luar juga itu artinya.
1: Betul, bimbingan di luar. Gitu. Karena kalau di dalam perspektif saya, pendidikan itu sangat luas, tidak hanya pendidikan yang formal yang disengaja untuk mendidik gitu ya. Tetapi alam budaya itu akan mendidik. Makanya tugas kita sebagai guru dan orang tua dan masyarakat sebenarnya bagaimana mendesain budaya atau lingkungan yang positif untuk anak agar dia dididik dengan cara yang positif juga.
0: Wah, ini luar biasa. Walaupun ini PR, tapi tantangan yang memang rasanya perlu kita cari solusinya, yang semuanya berkolaborasi bersama begitu ya.
1: Betul,
0: budaya
1: betul.
0: Lingkungannya ini tadi begitu ya. Oke, jadi tidak hanya untuk pendidikan formal, ini ternyata alam pun bisa memberikan nilai pendidikan itu jika kita bisa cerna dengan baik ya, begitu Bu Ilkis ya.
1: Iya, okay. Betul, betul.
0: Luar biasa sekali. Bu Ilkis, ini kita sudah di penghujung waktu, ternyata kita sudah berada di menit 57 nih Bu Ilkis, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, tidak terasa ya obrolan kita ini. Oke, nah ini di sesi terakhir 2 menit ini saya berikan Bu Ilkis ini, bagaimana mungkin Anda memberikan pesan ya, ataupun juga harapan untuk dunia pendidikan Indonesia saat ini, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu tentang resiliensi dalam proses belajar mengajar.
0: Yeah.
1: Harapannya atau pesannya terutama untuk guru, kita tidak akan bisa mendidik murid kita tangguh kalau kita sendiri selaku guru tidak menjadi pribadi yang tangguh.
0: Yeah.
1: Jadi untuk murid-murid mungkin. Kita tidak dituntut, hidup ini tidak dituntut untuk selalu berhasil. Dan itu, kalau kita gagal itu juga tidak apa-apa. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa bangkit dan bisa belajar dari pengalaman itu.
0: Baik.
1: Karena orang yang pernah jatuh dan tahu cara bangkit, itu akan lebih terlatih kemampuan bertahannya daripada orang yang mungkin tidak pernah jatuh, tidak punya pengalaman jatuh, sehingga dia tidak tahu juga cara untuk bangkit begitu.
0: Iya, jangan takut gagal ya, Wilkis ya. Tapi tetap harus bangkit dengan adanya kegagalan. Jangan putus asa, jangan mudah menyerah begitu ya.
1: Betul, okay. Betul.
0: Baik, Bu Ilkis, terima kasih banyak ya sudah bersama kami dalam Dialog Interaktif Indonesia Cerdas. Semoga memang apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita, Bu Ilkis. Dan mudah-mudahan nanti di lain waktu kita dapat berbincang-bincang kembali, Ibu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih sekali lagi, Ibu Ilkis. Sukses untuk seluruh kegiatan aktivitasnya. Salam Amin. Untuk seluruh para guru juga peserta didik di SMA Negeri 2 Singingi ya Bu Ilkis ya. Oke.
1: Iya.
0: Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Bu Ilkis. Selamat sore.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama berbincang-bincang dengan seorang guru ya dari SMA Negeri 2 Singingi, Kuantan Singingi. Ada Ibu Mulkis Mawati SPDI MPSI yang tentu kita sudah hadirkan perbincangan lebih dalam tadi, membahas tentang resiliensi dalam proses belajar mengajar. Ya, tentu dalam perbincangan hari ini pendengar kita belajar bahwa resiliensi bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit, belajar dari pengalaman, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus melangkah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Apalagi dalam dunia pendidikan, ya, resiliensi ini tetap menjadi bekal penting tentu bagi para guru ya, untuk terus menginspirasi. Kalau bagi siswa, tentu untuk terus berkembang menghadapi masa depan yang penuh dinamika. Kita ucapkan terima kasih untuk narasumber tadi yang sudah bersama kita, pendengar, dan semoga perbincangan ini dapat manfaat untuk kita semua. Hingga di sini kebersamaan kita dalam Dialog Interaktif Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar masih bersama kita dalam rangkaian Riau Sore untuk hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026. Dan untuk melanjutkan kebersamaan ini, kita sesaat lagi akan bergabung dengan Pro 1 RRI Randai. Kami akan segera hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, akan kita simak dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Batam. Pendengar, Bupati Karimun Ing Iskandar Syah pantau perbaikan dan penambahan lampu jalan yang dikeluhkan masyarakat untuk tekan angka kecelakaan di malam hari. Laporannya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
2: Sampai ke simpang utara sana. Mudah-mudahan dengan adanya lampu kayak gini mengurangi.
3: Bupati Karimun Ing Iskandar Syah melakukan peninjauan terhadap penerangan jalan umum di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Karimun. Ingin menunjukkan komitmennya untuk menjaga Karimun yang terus aman, termasuk di sektor pelayanan keselamatan di jalan sekitar kabupaten berjuluk Bumi Berazam tersebut. Ing Iskandar Syah yang berkunjung ke wilayah Pangke menuju Simpang Mutiara memeriksa ketersediaan penerangan jalan yang saat ini sedang dalam tahapan pemasangan. Bupati Karimun menyebut sebelumnya jalan tersebut hanya diterangi 2 lampu saja. Namun saat ini Pemkab Karimun tengah memasang penerangan jalan lainnya di lokasi tersebut untuk menekan adanya potensi kecelakaan.
2: Alhamdulillah, lampu lagi proses pemasangan. Yang dulu dari Pangke sampai ke Simpang Mutiara cuma 2 biji lampu aja, tapi sekarang ada proses dari Pangke sampai ke Simpang Mutiara sana. Mudah-mudahan dengan adanya lampu kayak gini mengurangi kecelakaan. Ada lampu yang gelap, kurang penerangan jalan, potensi untuk kecelakaan lebih tinggi.
3: Bupati Karimun Ing Iskandar Syah memastikan bahwa pemasangan penerangan jalan di wilayah warga yang ia datangi akan selesai dalam jangka waktu 1 bulan secara keseluruhan. Ia berharap penerangan yang terus ditambah dapat membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jalan tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Dari Tanjung Pinang, pendengar, Kementerian PU akan membangun gedung permanen untuk sekolah rakyat di 3 kabupaten kota provinsi pada tahun anggaran 2026. Informasinya disampaikan Rizvan Badrian.
4: Kalau anggaran kami nggak bisa sebutkan karena kan memang bukan kewenangan di level provinsi ya, itu semua kewenangannya di Kementerian PU.
5: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bersiap membangun gedung permanen untuk sekolah rakyat di 3 kabupaten kota wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepri, Yeni Ardianti. Dia menjelaskan, saat ini aktivitas belajar mengajar sekolah rakyat perintis sudah berjalan di 3 lokasi, yaitu di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Terkait besaran anggaran pembangunan, Yeni menegaskan hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat.
4: Nah, selanjutnya ini rencananya di tahun 2026 ini akan dibangun sekolah rakyat yang permanen di 3 lokasi tersebut, dan ini semua berasal dari dana APBN melalui Kementerian PU.
5: Mengenai perkembangan proyek, Yeni mengungkapkan bahwa proses pembangunan fisik sempat mengalami kendala administratif, namun ditargetkan tetap berjalan pada tahun ini. Meski gedung permanen belum berdiri, Yeni memastikan kualitas pendidikan dan pemenuhan sarana-prasarana di sekolah perintis terus meningkat berkat dukungan Kementerian Sosial, baik untuk fasilitas belajar mengajar maupun kebutuhan asrama siswa.
4: Untuk sekarang ini, mereka masih lelang karena kemarin itu gagal lelang sih. Rencananya memang tahun ini, harusnya tahun ini pembangunannya gitu. Udah dianggarkan oleh kementerian.
5: Untuk menjamin ketepatan sasaran program, Dinsos Kepri menerapkan sistem monitoring dan evaluasi atau MONEV yang ketat terhadap basis data yang diajukan oleh pemerintah kabupaten kota. Sekretaris Dinsos Kepri menegaskan, program sekolah rakyat ini dirancang secara komprehensif sebagai langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan di Kepri. Strategi keberlanjutan program ini tidak hanya fokus pada anak, tetapi juga menyasar kesejahteraan. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 atau triwulan pertama tahun 2026 sebesar 5,02%. Selengkapnya dilaporkan Awan Ahmad Fauzan.
6: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyebut pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan 1 tahun 2026 menunjukkan tren positif di tengah sorotan soal tingginya angka pengangguran, di mana ekonomi Sumbar justru tumbuh hingga 5,02% dibanding capaian tahun 2025, yakni sebesar 3,47%. Menurut Gubernur Mahyildi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, hingga dunia usaha di Sumatera Barat. Ia pun mengapresiasi peran para kepala daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
7: Alhamdulillah, meningkat. Jadi, ini yang berapa hal yang akan mendukung menurut saya. Tentu kita setiap bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini di dalam high level meeting inflasi triwulan kedua tahun 2026 ini.
6: Selain itu, Pemprov Sumatera Barat juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi tersebut dihadirkan untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah.
7: Dan insya Allah nanti sekaligus juga kita launching inovasi pengendali inflasi melalui aplikasi Kendali Inflasi Aman dan Terjaga atau Kiat Sumatera Barat. Satu aplikasi yang nanti akan memudahkan koordinasi dan informasi kita, karena memang perasaan sekarang ini memang masalah digitalisasi ya memang menjadi salah satu solusi ya dalam percepatan dan kemudian juga di dalam melakukan cepat.
6: Gubernur Mahyildi Ansarullah bersama jajaran pemerintah provinsi menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumatera Barat ke depan. Alana Fauzan melaporkan.
1: Dari Bengkalis, pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melirik dermaga atau pelabuhan yang terletak di Batu Panjang, Kecamatan Rupat, bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Pelabuhan Batu Panjang rencananya ke depan akan dijadikan pelabuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
8: Pelabuhan Batu Panjang di Kecamatan Rupat diproyeksi menjadi gerbang baru konektivitas Pulau Rupat dengan sejumlah daerah strategis di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Keberadaan pelabuhan tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa saat meninjau Pelabuhan Batu Panjang beberapa waktu lalu. Menurut Ardiansa, letak Pelabuhan Batu Panjang yang strategis menjadikan sangat potensial sebagai pusat transportasi laut yang mampu melayani berbagai kebutuhan masyarakat pesisir. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga berharap pelabuhan tersebut dapat menjadi salah satu titik singgah kapal feri penumpang. Beberapa operator kapal yang diharapkan dapat beroperasi di pelabuhan tersebut, antara lain Batam Jet dan Mulia Kencana yang selama ini cukup diminati masyarakat kawasan pesisir.
9: Nah, itu kan pelabuhan itu sudah lama berdiri. Cuman tidak pernah dilihat fasilitasnya dimanfaatkan, ya kan? Nah, kemarin itu memang dermaga yang ada ini kan terbuat dari kayu, ya kan? Dermaga Batu Panjang itu, makanya kemarin ibu selalu tanya masalah dermaga itu. Nah, sehingga dermaga itu bisa dipakai untuk ini, untuk pelabuhan penumpang. Tapi memang ada beberapa persyaratan lah yang harus kita penuhi, karena itu milik Kementerian Perhubungan. Wah, karena belum dihibahkan ke Kabupaten Bengkalis.
10: Oh gitu, ya.
9: Karena kenapa belum dihibahkan? Karena pemerintah belum tahu napo-napo.
10: Ya.
9: Telah dibangun, tapi pemerintah Bengkalis belum tahu mau buat apa. Belum ada ide mencanangkan mau buat apa. Makanya kemarin kita punya ide. Bagaimana kalau ferry yang ada nyandar di situ?
8: Apabila rencana tersebut dapat direalisasikan, masyarakat Pulau Rupat tidak perlu lagi menempuh perjalanan yang lebih jauh untuk memperoleh akses transportasi laut menuju beberapa kota tujuan. Kehadiran layanan kapal reguler diyakini akan memangkas waktu tempuh sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas. Ardiansa juga mengungkapkan bahwa saat ini Pelabuhan Batu Panjang masih berada di bawah kewenangan kementerian, sehingga belum ada proses pengelolaan yang dapat dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Untuk mendukung rencana pemanfaatan pelabuhan tersebut, dikatakan Ardiansa terdapat tiga opsi yang tengah dipertimbangkan, yakni melalui mekanisme hibah, pinjam pakai, atau pengelolaan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau dengan kementerian. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dari Padang, pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi resmi melepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang pagi tadi. Kegiatan pertahanan ekonomi ini merupakan kerjasama kantor perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Sumatera Barat dengan TNI Angkatan Laut Kodairal 2 Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Nah, itulah untuk menjembatani dan mengurangi sehingga semangat dan rasa persatuan dan kesatuan itu makin kokoh.
12: Tim ekspedisi Rupiah Berdaulat berisikan personel TNI Angkatan Laut Kodairal 2 Padang dan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah bertolak menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Kurau 856 ke Kabupaten Kepulauan Mentawai tadi pagi. Misi kemanusiaan dan ekonomi ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari ke depan dengan fokus utama pelayaran mendistribusikan uang rupiah layak edar ke 4 pulau terluar di wilayah Mentawai, Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, serta Pagai Selatan. Usai melepas kru ekspedisi Rupiah Berdaulat tadi pagi, Gubernur Mahyildi mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata penjagaan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, rupiah merupakan salah satu alat tukar yang sah di Indonesia yang harus sampai ke tangan masyarakat hingga di pelosok Sumatera Barat.
13: Kemudian juga mengedukasi masyarakat dari sana, dan juga alhamdulillah BI di samping juga ekspedisi ini juga ada kegiatan penguatan UMKM yang ada di Mentawai. Nah, kalau itu makanya kita menyebaikan kegiatan ini dan mudah-mudahan ya masyarakat kita yang terdepan di pulau-pulau yang ada di Indonesia ini dan khususnya Sumatera Barat yaitu mengenal dan memahami lebih baik tentang uang.
12: Sementara itu, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, mengatakan ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 secara nasional dilaksanakan sebanyak 19 kali oleh Kantor Pusat Bank Indonesia. Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat kali ini merupakan ekspedisi urutan ke-6 yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran ini.
14: Menjaga kedaulatan karena itu simbol wilayah kita itu. Nanti kita sebenarnya secara nominal, kita sebelum bergerak sudah identifikasi. Jadi kita sudah pastikan dengan perbankan daerah, uang yang kita siapkan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sedikit cadangannya kalau sesuatu terduga, tidak terduga terjadi. Insya Allah kalau semuanya berjalan lancar sudah kita rencanakan, kita lakukan. Bersama dengan dari Kodairal kan juga ada edukasi dan literasi kepada masyarakat.
12: Novianto menambahkan, pengelolaan uang rupiah merupakan amanat negara yang diberikan kepada Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pengedaran uang bernilai strategis karena rupiah merupakan identitas dan alat pemersatu bangsa. Melalui ekspedisi ke wilayah 3T, Bank Indonesia terus menjaga kualitas uang melalui penerapan clean money policy untuk menarik uang lusuh dan rusak. Hans Primananda melaporkan.
1: Informasi dari Pekanbaru, perkuat data kewilayahan dan meningkatkan pelayanan publik, Wali Kota Pekanbaru melepas petugas pendataan kewilayahan program 1 ASN 1 RW. Berikut informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
15: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas petugas pendataan kewilayahan dalam program 1 ASN 1 RW yang digelar di lapangan Belimbing, Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu 3 Juni 2026. Program ini bertujuan memperkuat basis data masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik hingga tingkat rungkut warga. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini memiliki sekitar 13.000 pegawai yang terdiri dari ASN, P3K, hingga tenaga paruh. waktu. Namun dari hasil evaluasi, masih ditemukan ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban kerja di lapangan. Untuk itu, pemerintah Kota Pekanbaru memberikan tugas khusus melalui program 1 ASN 1 RW, di mana setiap aparatur sipil negara ditugaskan langsung ke lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. ASN akan melakukan pendataan menyeluruh terkait kondisi lingkungan, kebersihan, hingga data kependudukan warga di wilayah tersebut.
16: Kami memberikan tugas khusus untuk bagaimana mendukung program-program kami berdasarkan pengupdatean data. Jadi kita tugaskan 1 ASN 1 RW. Tugasnya di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Kita khususkan misalnya tinggal di Kecamatan Bina Widya. Dia bertugas di Kecamatan Bina Widya, dimaksimalkan dia bertugas di lingkungan RW-nya. Mereka mendata. Mendata tentang kehidupan di sana, baik lingkungan, baik tentang kebersihan gitu ya, baik tentang siapa yang tinggal di rumah tersebut.
15: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Rauda, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, kehadiran ASN di tingkat RW dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.
17: Menurut saya, program 1 RW 1 ASN dari pemerintah Kota Pekanbaru ini langkah yang bagus dan solutif ya, karena ini juga memotong jalur birokrasi yang rumit gitu. Misal, kalau sekarang masalah pendataan itu warga kurang mampu, stunting, atau masalah lingkungan. Jadi kita kayak punya orang dalam gitu bang di pemerintahan yang ada di lingkungan RW kita. Nah, kami berharap juga program ini tuh bukan cuman formalitasnya aja, tapi juga benar-benar untuk pelayanan publik lah.
15: Melalui program 1 ASN 1 RW, pemerintah Kota Pekanbaru berharap dapat menciptakan sistem pendataan yang akurat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Kapal menggunakan troll kembali marak beroperasi di perairan Natuna. Dari Ranai, reporter Yusfianti menyampaikan laporannya.
18: Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir atau LPSDP Natuna, Chairman meminta pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada nelayan tradisional Natuna yang mengaku semakin terdesak akibat aktivitas kapal ikan asing yang diduga beroperasi secara ilegal di perairan Natuna Utara. Menurut Chairman, keberadaan kapal-kapal tersebut telah berdampak langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir Natuna. Ia mengungkapkan para nelayan setempat kerap terpaksa pulang tanpa hasil tangkapan karena sedikitnya 6 kapal troll beroperasi di kawasan tangkap nelayan, baik pada siang maupun malam hari.
19: Bulan terakhir kan saya rutin sampai seminggu di laut, jadi memang setiap awalnya cuma malam kapal-kapal tuh masuk di laut kita. Mereka nyelonong tuh, 2 kapal narik kupat tuh nyelonong lurus. Itu kalau kita enggak minggir, ya kita yang ditabrak. Cuman semenjak akhir bulan kemarin makan nasib, enggak hanya malam, siang malam. Nelayan kita memang dari dulu kan tempat mereka mancing. Ya di sarang pakai perahu itu ya udah sepi lah mereka. Makanya salah satu alasan kenapa mereka memaksakan untuk nyebrang ke laut Malaysia, karena di sana kan masih terjaga lautnya, ikannya masih banyak melimpah. Makanya mereka nekat-nekat masuk di sana. Akhirnya kan banyak kasus terakhir-terakhir nih, lain kita yang ditangkap sama perinya Malaysia gitu kan. Jadi itu yang kita tidak mau kejadian, hanya gara-gara tersisihkan, tergusur dari laut kita sendiri, akhirnya masuk laut orang ya ditangkap. Kasih ya.
18: Sementara itu, Kepala Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Herman, membenarkan bahwa keluhan terkait persaingan ruang tangkap dengan kapal-kapal besar telah lama disampaikan oleh para nelayan kepada pemerintah desa. Herman mengatakan kondisi tersebut sudah menjadi persoalan yang sering dihadapi nelayan Natuna dan berdampak pada hasil tangkapan serta pendapatan mereka.
20: Nah, itu kan sering juga dialami oleh nelayan kita, dan itu sudah jadi rahasia umum. Sudah menjadi keluhan nelayan sehari-hari lah kalau masalah itu kan. Munculkan ini konflik sebetulnya, tapi sampai hari ini, ya karena nelayan kecil kita ini agak lemah ya, mundur lah kan.
18: Ia mengungkapkan bahwa nelayan lokal kerap memilih menghindar ketika kapal-kapal besar memasuki area penangkapan ikan yang biasa mereka gunakan, sehingga kesempatan memperoleh hasil tangkapan menjadi berkurang dan berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi balap liar yang dilaksanakan di Kota Siak dirazia petugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP dan Dishub yang berhasil mengamankan 15 unit sepeda motor. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
0: Pemerintah Kabupaten Siak bersama unsur TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan menggelar operasi gabungan untuk menertibkan aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Operasi dilakukan di sejumlah lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar. Di antaranya kawasan sekitar gedung DPRD Siak, Jalan Sutomo atau Simpang Gambus, serta Jalan Sapta Taruna. Petugas melakukan patroli mobile untuk memantau dan menindak para pelanggar. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 15 unit sepeda motor yang terlibat berbagai pelanggaran lalu lintas. Seluruh kendaraan langsung ditilang oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Mapolres Siak sebagai barang bukti. Petugas kepolisian Siak mengatakan giat ini atas perintah Ibu Bupati.
21: Dan ini kami laksanakan semua atas perintah Ibu Bupati.
0: Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan bahwa aksi balap liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Para pelanggar diwajibkan mengikuti sidang di pengadilan yang dijadwalkan pada 26 Juni 2026 datang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Siak memastikan operasi penertiban akan terus dilakukan secara berkala. Sinergi TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan diharapkan mampu menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan masyarakat selama pelaksanaan operasi situasi berlangsung aman dan kondusif. Reporter Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir, soroti pariwisata dan SDM Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta menyampaikan laporannya.
22: Di Indonesia, program Bappenas, ICP, Integrated City Planning, Ibu Senin nanti akan bisa menyampaikan di KBRI Jepang kondisi kota yang pantas dan patut dilihat.
23: Duta Besar Dubes Republik

0: mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Bukit Tinggi. Menurutnya, perbaikan akses transportasi dan fasilitas umum Fasum akan memperlancar arus wisatawan menuju kota wisata itu sekaligus meningkatkan daya saing destinasi unggulan Sumatera Barat di negeri ini. Nurmala Kartini Panjaitan yang juga memiliki hubungan kekerabatan Rang Sumando dengan Koto Gadang Kabupaten Agam Sumatera Barat itu bersuamikan almarhum ekonom Universitas Indonesia Dr. Sarir tersebut juga. Nurmala Kartini Panjaitan Sarir merupakan adik dari Jenderal Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan tersebut menilai selain infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata juga perlu menjadi perhatian dan dirinya membuka peluang kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan Jepang dalam pengembangan tenaga kerja pariwisata yang lebih profesional dan berdaya saing tinggi. Pada kesempatan itu, Dubes RI untuk Jepang juga menegaskan pentingnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan pemahaman pembangunan bangsa saat ini. Menurutnya, Bukit Tinggi memiliki nilai historis yang sangat kuat dalam perjalanan Republik Indonesia sehingga perlu terus dikenalkan kepada generasi penerus. Bahkan pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas terutama dalam promosi pariwisata dan pengembangan investasi antara Indonesia dan Jepang.
1: Kami sangat mendukung rencana pengembangan pariwisata Sumatera Barat khususnya Kota Bukit Tinggi. Antara lain tadi ya membicarakan dengan Pak Wali Kota peningkatan kualitas dari para tenaga kerja di dalam bidang pariwisata. Dalam hal ini bisa bekerja sama dengan pihak Jepang untuk peningkatan kualitas supaya lebih bisa dikembangkan pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, menggunakan Bukit Tinggi karena mempunyai sejarah historis ya yang begitu kuat ya untuk Republik kita, di mana pertemuan-pertemuan baik itu pertemuan domestik maupun internasional bisa lebih banyak dilakukan di Kota Bukit Tinggi agar generasi muda kita yang ada sekarang lebih memahami arti penting daripada Bukit Tinggi di dalam lanskap politik ya dan pembangunan Indonesia. Kami menyinggung juga soal Jalan Sicincin, ya Padang Panjang, Padang, yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan waktu yang tepat, ya, untuk bagian dari pengembangan pariwisata, di mana kami mengharapkan investor dari Jepang bisa ikut, ya, mengambil peran, mengambil berpartisipasi dalam kegiatan jalan raya.
0: Dalam rangkaian kunjungannya, Nurmala Kartini Panjaitan Sarir juga meninjau sejumlah destinasi wisata bersejarah di Bukit Tinggi, diantaranya Lubang Japang, Taman Panorama, dan juga Jam Gadang. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
2: Dari Bukit Tinggi kita beralih ke Tanjung Pinang, pendengar. Sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan meraih penghargaan terbaik Gala Nova Award 2026. Informasinya dilaporkan Febrian Syah.
3: Gala Nova Award 2026 salah satu ajang penghargaan bergengsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan untuk memberikan penghargaan kepada organisasi perangkat daerah OPD yang melakukan inovasi dan gagasan program yang punya manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah. Gala Nova Award ini menjadi ajang yang membakar semangat seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian lewat inovasi. Kategori masing-masing nominator dan para pemenang terpilih berdasarkan hasil penilaian dewan juri serta bobot nilai indeks inovasi daerah dengan menilai kematangan inovasi, kemanfaatan, serta kelengkapan data dukung inovasi. Bupati Bintan Robi Kurniawan memberikan apresiasi kepada seluruh OPD, khususnya para penerima penghargaan. Diharapkannya agar seluruh OPD terus eksis dalam melahirkan terobosan-terobosan maupun gagasan sebagai wujud dari sebuah inovasi. Inovasi bukan berjalan hanya saat ada penilaian, akan tetapi harus terus berkesinambungan demi memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Tentu kami berharap inovasi ini bisa dapat tetap berjalan dengan baik. Kita akan pastikan inovasi ini tetap berjalan, jangan selesai award, fasenya pun selesai, tapi ini bisa berkelanjutan. Inovasi.
3: PLT Kepala Baperida Kabupaten Bintan Wan Rudi Iskandar menambahkan Gala Nova Award merupakan pemberian penghargaan kepada OPD maupun unit kerja terinovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat inovasi merupakan kebutuhan dasar bagi pembangunan, inovasi secara konkret meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menguatkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan kemampuan daerah dalam menggunakan teknologi yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Reporter Febrian Sah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Dari Batam, program bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP di Batam dipastikan tetap berjalan.

0: pada tahun 2026. Laporannya disampaikan Nurul Mahfud.
1: DPRD Batam memastikan program bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP tetap berlanjut pada tahun 2026 ini. Keberlanjutan program ini menjadi penting bagi orang tua yang sebelumnya terbantu mengurangi beban biaya pendidikan, terutama untuk keluarga dengan penghasilan terbatas. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Sution, menegaskan pihaknya akan mengawal anggaran dan koordinasi dengan pemerintah kota agar distribusi seragam tepat sasaran. Program ini diprioritaskan untuk siswa sekolah dengan harapan setiap anak dapat memperoleh seragam lengkap tanpa mengurangi kualitas atau jumlahnya.
2: Sudah ada aturannya perwako yang diterbitkan oleh Bapak Amsakar Ahmad pada tahun 2025 lalu bahwa seluruh sekolah SD, SMP, negeri ataupun swasta itu mendapatkan seragam gratis untuk SD baju merah putih plus baju Melayu dan untuk SMP baju putih biru plus baju Melayu. Jadi ini sudah direalisasikan, bahkan untuk 2026 ini pun akan direalisasikan kembali. Catatannya adalah baju seragam gratis itu diberikan kepada murid-murid baru.
1: Surya Makmur Sution menambahkan program seragam gratis bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga bentuk dukungan bagi pendidikan anak-anak di Kota Batam. Dengan adanya kepastian berjalannya program ini di tahun 2026, diharapkan orang tua merasa lebih tenang dan siswa dapat belajar dengan nyaman dan percaya diri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Pendengar, Komando Daerah Militer Tuanku Imam Bonjol sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban peluru nyasar di kawasan Rektorat Universitas Negeri Padang kemarin. Kondisi kedua korban hari ini dilaporkan mulai membaik. Informasinya disampaikan Sri Darni dari Padang.
3: Tapi yang jelas untuk pengobatan, perawatan semuanya ditangani oleh Kodam, Pak.
4: Pasca insiden dugaan peluru nyasar yang terjadi di kawasan Rektorat Universitas Negeri Padang UNP pada Selasa kemarin, kondisi kedua korban saat ini dilaporkan mulai membaik. Kedua korban yakni seorang warga sipil pria yang mengalami luka di tangan serta seorang mahasiswi Universitas Negeri Padang yang terluka di bagian paha hingga siang ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Rekso Dewi Rio atau Rumah Sakit Tentara Padang, sebagaimana diungkapkan Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol Lenan Kolonel Kavaleri Taufik Sadi konfirmasi RRI di Padang pagi tadi. Pihak medis telah melakukan tindakan operasi pengangkatan proyektil peluru yang sempat tertinggal di kaki mahasiswi tersebut pada Selasa malam dan saat ini kedua pasien berada dalam fase pemulihan yang dipantau ketat oleh tim dokter.
3: Proyektil itu kayaknya tidak ada kesesuaian, masih sementara diinvestigasi, Pak, dari mana asal usulnya. Karena kalau dilihat dari tempat latihan itu kan terlalu jauh, Pak, gak nyampe sana, dari lapai ke tempat sasaran, ya.
4: Sebagai bentuk tanggung jawab, jajaran Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol bergerak cepat berkomunikasi intensif dengan pihak keluarga kedua korban. Lenan Kolonel Kavaleri Taufik menegaskan seluruh biaya penanganan medis dan perawatan kedua korban akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak TNI guna memastikan mereka mendapatkan pelayanan terbaik hingga sembuh total. Terkait perkembangan penyelidikan, Polisi Militer Kodam Pomdam 20 Tuanku Imam Bonjol bersama tim terkait terus melakukan investigasi mendalam di lapangan. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan informasi serta memastikan asal-usul proyektil tersebut. Pihak Kodam mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ini kepada petugas yang berwenang. Sri Dani melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Hingga akhir Mei 2026, KPP SAR Natuna sudah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR. Informasinya dilaporkan reporter Afrizal.
6: Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP SAR Natuna telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR selama periode Januari hingga Mei 2026. Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman melalui Kasih Operasi Budiman saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, hingga akhir Mei 2026, pihak KPP SAR Natuna telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR yang meliputi wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
7: Dapat kami sampaikan hingga akhir Mei 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna sudah melaksanakan operasi sebanyak 6 kali, diantaranya membawahi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.
6: Budiman menambahkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk operasi SAR yang dilaksanakan oleh KPP SAR Natuna pada tahun ini sedikit berkurang.
7: Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk tahun ini di 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2025, berkurang. Karena sampai dengan bulan Mei itu kita sudah melaksanakan operasi sebanyak lebih dari 6. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2026 ini baru mencapai 6 operasi SAR yang kami tangani.
6: Sementara itu, berdasarkan info yang diterima RRI, sepanjang tahun 2025 lalu, untuk pelaksanaan operasi SAR yang dilaksanakan oleh KPP SAR Natuna, yakni berjumlah sebanyak 22 operasi SAR, dengan rincian operasi SAR kecelakaan kapal sebanyak 13 kali, dan penanganan kondisi membahayakan manusia MM sebanyak 9 kali. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto jadi saksi di persidangan tindak pidana korupsi Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Warga Pekanbaru antusias hadir di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
8: Hari ini Rabu 3 Juni 2026, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menjadi saksi di persidangan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid yang tersangkut kasus korupsi di Dinas PUPR PKPP Riau di Pengadilan Negeri PN Pekanbaru. Kedatangan SF Haryanto ditunggu ratusan masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya persidangan. Salah seorang warga Pekanbaru, Yuni, menyebutkan kedatangannya untuk melihat jalannya persidangan secara langsung. Apalagi yang menjadi saksi hari ini merupakan PLT Gubernur Riau SF Haryanto.
9: Dan pada hari ini
10: sebagai masyarakat Riau, ya Kak, pastinya mau hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hari ini datang ke Pengadilan Negeri, maunya sih menyaksikan langsung proses perjalannya sidang, tapi ini karena ramai jadi gak bisa masuk. Kita tunggu Pak Gubernur di luar aja.
8: Hal senada juga disampaikan Wahyu yang khusus datang pada hari ini untuk menyaksikan secara langsung sidang Gubernur yang nonaktif Abdul Wahid.
11: Ya, hari ini saya hadir di PN Pekanbaru ingin menyaksikan berlangsungnya sidang kasus Gubernur Abdul Riau nonaktif Abdul Wahid yang kebetulan hari ini menghadirkan saksi PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Kita ingin melihat sejauh mana perkembangan atas kasus yang menghebohkan masyarakat Riau ini.
8: Lokasi pengawalan ketat dilakukan oleh petugas kepolisian untuk memastikan lancarnya jalan persidangan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dari RRI Ranai, saya Rita Renandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak informasi-informasi terkini yang telah kami kabarkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selama bulan Juni ini. Pendengar, ya, itu akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai, dan setiap harinya dapat Anda dengarkan, Anda simak itu tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini telah menunjukkan pukul 16 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, dan tentu Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan ini, pendengar, masih di Riau Sore. Ragam rangkaian informasi dan hiburan akan kami sajikan untuk Anda, karena kita saat ini melangkah dalam program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi ataupun juga pengumuman yang kembali kami ingin sampaikan untuk Anda pendengar ya, masih terkait dengan panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Jadi pendengar, juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Eri bin Katarudin ya. Untuk Eri bin Katarudin yang bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Haramli, RT 2 RW 3 Kelurahan Sido Mulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Diharapkan kepada Eri bin Katarudin agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, itu di Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah ya, pada hari Senin tanggal 28 September 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih terkait dengan panggilan sidang, juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini juga memanggil kepada Yohandra Sidik bin Nurmawi. Yohandra Sidik bin Nurmawi yang bertempat tinggal di Jalan Simpang Jengkol, Gang Takwa, Perumahan Permata Bumi Melayu, Blok A, Nomor 10, RT 2 RW 5, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Kepada Yohandra Sidik bin Nurmawi, diharapkan juga untuk dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih juga terkait dengan panggilan sidang pendengar ini kepada Syahril bin Syarif ya. Jadi juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru juga memanggil kepada Syahril bin Syarif yang beralamat di Jalan Panama nomor 6 RT 4 RW 4 Kelurahan Sido Mulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Kepada Syahril bin Syarif agar dapat hadir itu pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah ya, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian panggilan sidang ini kami beritahukan, kami sampaikan ya, tentu untuk nama-nama yang tadi telah disebutkan yang diharapkan untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di Riau Sore dan sesaat lagi, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta.

Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Cek Fakta Pro 1 sore ini, ini jika kita melihat ya, banyak ini saat ini terdapat unggahan yang beredar di media sosial, khususnya Facebook, pendengar, bahwasanya Menteri Keuangan yaitu Purbaya Yudi Sadewa diklaim mengatakan program MBG atau makan bergizi gratis menyebabkan defisit dan membebani APBN. Nah, faktanya pendengar, dari informasi yang kami dapatkan berdasarkan pemeriksaan melalui turnbackhoax.id, tidak ada informasi ataupun juga laporan kredibel yang mendukung klaim tersebut. Jadi pencarian ke Google dengan kata kunci MBG ataupun juga anggaran untuk MBG, nah itu menunjukkan hasil teratas, yaitu artikel antaranews.com berjudul anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Jadi Purbaya itu justru menegaskan, pendengar, bahwa semua program pemerintah termasuk MBG sudah dihitung sedemikian rupa agar tidak mengganggu struktur APBN dan menjaga defisit tetap di bawah 3% dari produk domestik bruto. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini terkait dengan Purbaya sebut program MBG membebani APBN yang beredar di media sosial Facebook. Itu merupakan unggahan atau juga informasi tidak benar alias hoax. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: update berita dulu ah, sambil lihat YouTube yang lagi trending.
1: Pa.
0: Iya, Ma.
1: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
2: Ya, bentar, Ma.
1: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
0: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main pingpong yuk.
2: Yuk, adek mau.
3: Ah, pukul.
2: Ah.
3: Smash.
2: Hore, adek menang.
1: Soft drink is coming.
2: Mama, tadi adek menang loh.
1: Ih, hebat anak mama.
4: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
5: Ayo lagi kita main, leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis di-tune up.
6: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
5: Ay, laju kalau kayak gitu.
6: Ayo.
5: Nah, udah belum?
6: Belum nyampe dapur asapnya.
5: Nah, kamu.
7: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
5: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Ma. Saya lihat di mana-mana itu.
7: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mas sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
8: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

pendengar, informasi kami peroleh melalui portal resmi kami di laman rri.co.id. Ya, ini mengabarkan kepada kita pendengar bahwa pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat pelayanan kebersihan dan penanganan banjir di tingkat kecamatan. Nah, untuk itu Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ini hari Selasa kemarin menyerahkan 15 unit mobil operasional kepada seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru usai upacara Hari Pancasila. Kemarin pendengar ya, Selasa 2 Juni 2026, mobil pick up tersebut itu akan digunakan untuk mendukung pengangkutan sampah serta pembersihan drainase di lingkungan masyarakat. Dan selain itu juga pendengar, setiap kecamatan juga diperkuat dengan 10 petugas personil dan juga pemeliharaan ataupun juga kita kenal dengan istilah pasukan kuning ya, untuk bertugas menjaga kebersihan lingkungan dan juga saluran air. Nah, menurut Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pendengar, langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan sampah dan mengurangi potensi banjir akibat drainase yang tersumbat. Jadi dengan adanya petugas dan kendaraan operasional di setiap kecamatan, ya diharapkan penanganan kebersihan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu bantuan dari organisasi perangkat daerah tingkat kota. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menargetkan setiap kecamatan itu mampu membersihkan hingga 200 meter drainase per hari. Jadi melalui pelimpahan kewenangan ini, kecamatan diharapkan lebih mandiri dan responsif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengantisipasi genangan air saat musim hujan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berada kita saat ini di menit 42 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Sebelum kami lanjutkan kembali menemani Anda di petang ini dengan ragam hiburan lagu-lagu khusus koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Nah, ini kami minta perhatian Anda sejenak, pendengar. Kembali akan kami sampaikan ini informasi ataupun juga pengumuman terkait dengan panggilan sidang ya. Jadi jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Randy Aulia Rizky bin Asril Ali Umar. Untuk Randy Aulia Rizky bin Asril Ali Umar yang bertempat tinggal di Jalan Cendana, Perumahan MZN RT 3 RW 3, Kelurahan Sungai Simbam, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kepada Randy Aulia Rizky bin Asril Ali Umar, diharapkan untuk dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya masih juga terkait dengan panggilan sidang, kembali kami sampaikan ini jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Dedi Haikal bin Mariono. Dedi Haikal bin Mariono yang bertempat tinggal di Jalan Sepakat Perumahan Putiara Pandam Regensi Blok D4, diharapkan untuk dapat hadir ya pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian panggilan ini kami sampaikan, pendengar. Ya, kembali kami himbau juga kepada nama yang tadi telah disebutkan, ya, diharapkan untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Baik, pendengar Pro 1, kembali kita melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Ragam hiburan lagu-lagu hits di kesempatan ini masih akan mewarnai segala kegiatan aktivitas Anda. Kita masih merangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi, salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya. Karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu banyak

Setengah Hati bersama Ada Band yang menemani kita di kesempatan ini, pendengar. Dan tidak terasa ini juga sudah membawa kita pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk nanti melanjutkan kebersamaan di Riau Sore hingga nanti juga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Ada selanjutnya rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani Anda. Tentu masih banyak lagi ragam program siaran informasi dan hiburan akan menemani Anda sepanjang malam hari nanti. Ya, untuk itu juga saya Suci Raslia pamit undur diri, pendengar ya, dari ruang dengar Anda. Setelah kita bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, kami informasikan juga ini khususnya untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, bahwa nanti Anda dapat mendengarkan rangkaian program religi ataupun juga Islami RRI Pekanbaru jelang nanti seruan sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru berkumandang. Jadi untuk hari ini pendengar, seruan azan sholat fardu maghrib akan berkumandang ataupun juga nanti masuk pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Akan kami temani Anda nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Dan setelah itu juga akan ada mimbar agama Islam, dan juga akan kami rangkai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Baik, sekali lagi saya Suci Raslia pamit undur diri, pendengar. Untuk Anda ya, tetaplah bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda semua di sore hari ini? Bersama saya Dini Oktariani di hari Rabu 3 Juni 2026. Kembali saya menyapa Anda di rangkaian Riau Sore, dan saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sambil menantikan waktu seruan azan maghrib, mari bersama-sama kita ikuti mimbar Islam dengan judul kajian tafsir Al-Quran bersama dengan Ustadz Sarwan Kelana SUD.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayuhan nas usikum bi nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan ucapan adalah alhamdulillah, dan syukur dengan perbuatan adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita aturkan, kita sampaikan tentunya buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sidang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada waktu yang sangat singkat dan terbatas ini kita akan mengkaji judul kita adalah tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 ini, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Tetapi kalau seandainya kamu itu kufur, mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku benar-benar sangat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sedang pendengar dimanapun berada, konteks rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana kata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, dia menjelaskan bahwa makna syukur antara lain ialah menampakkan dan berlawanan dengan kata kufur yang berarti menutupi. Sehingga pada hakikatnya syukur ialah menampakkan nikmat dengan menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin dan sesuai dengan kehendak daripada pemberi. Siapa itu pemberi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pemberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, oleh karena itu wajiblah bagi kita semuanya untuk memiliki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa demikian? Karena kata Fakhruddin Ar-Razi menerangkan dalam Miftahul Ghaib bahwa kandungan utama dalam surah Ibrahim ini, yang pertama adalah pada hakikatnya syukur merupakan ungkapan rasa pengakuan diri atas nikmat dari Yang Maha Pemberi. Jadi kata Fakhruddin Ar-Razi, saudaraku, syukur yang pertama adalah merupakan rasa ungkapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah janji Allah untuk menambahkan kenikmatannya kepada kita kalau kita bersyukur. Tetapi malah sebaliknya, kalau seandainya kita kufur, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka inna azabi la syadid, sungguh azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan ma'bunun fihi ma katsirun minan nas, ada dua nikmat yang manusia ini lalai dan lupa kepada nikmat itu. Apa nikmat itu? As-sihatu wal fara'u, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini selaku manusia banyak nikmat yang kita lupakan, yang kita lalaikan. Pertama adalah nikmat kesehatan. Kita diberi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala badan sehat, waktu luang, tapi tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita sibuk dengan urusan dunia kita, malah kita sibuk dengan urusan mencari keuangan kita, malah kita sibuk dengan urusan rumah tangga kita, sampai-sampai kita lupa kepada urusan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita lupa kepada Allah, berarti saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, berarti kita dikategorikan dengan orang-orang yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah? Hadirin sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ingatkanlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, insyaallah Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Tetapi kalau seandainya kita kufur, kita mengeluh, kita tak bersyukur, maka inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saudaraku dimanapun berada, sidang pendengar Radio Republik Indonesia, marilah kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk meningkatkan mutu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau kita bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita dapat melaksanakan segala perintah Allah dan dapat meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku sidang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, barangkali inilah tausiah singkat kita. Jadi sekali lagi kami berharap kepada kita semua sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, ingat, jangan sampai kesehatan kita, jangan sampai kesenangan kita yang Allah titipkan ini menjadikan kita lupa dan lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf, kalau ada benar tentulah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah tentulah dari kami sendiri. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang pernah berbuat salah dan khilaf. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kami mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Semoga umur kita semua panjang, insyaallah kita bisa berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dimasuk ke dalam hati. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan untuk Anda semua bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1-3 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar.

0: idi. Sadaqallahul-Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
2: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu islami hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya sampaikan kepada Anda bahwa jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Hirmansyah bin Mukhtar Diman yang bertempat tinggal di Gang Anyelir nomor 1 Dusun 1 Tarai Bangun RT 008 RW 001 Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sampaikan, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Hirmansyah bin Mukhtar Diman yang bertempat tinggal di Gang Anyelir nomor 1 Dusun 1 Tarai Bangun RT 008 RW 001 Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Senin, tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Eri bin Katarudin yang bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Haji Ramli RT 002 RW 003 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Eri bin Katarudin yang bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Haji Ramli RT 002 RW 003 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya disebutkan agar dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja kamu. Enak ya. Wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk. Sambil makan, bercanda, bercerita. Enak.
5: Iya nih. Tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah. Kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya. Tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat malam. Kembali saya sapa Anda semua di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan nanti ya, selanjutnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan nanti saya masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda, pendengar. Kembali menyapa Anda di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti, negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tabung produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi ini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi sudah diputuskan itu, jadi
22: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
23: Dan, 選手というのは、やはり観客が多いと緊張してしまいます。 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
1: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan

0: Keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan. Ya, semua kembali ke PSSI.
1: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan di malam hari ini, pendengar, saya informasikan kembali untuk Anda semua bahwa waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu Isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله أكبر

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat Fadwisha. Untuk kamu yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kembali kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Yohandra Sidik bin Nurmawi yang bertempat tinggal di Jalan Simpang Jengkol, Gang Takwa, Perumahan Permata Bumi Melayu, Blok A10, RT 002 RW 005, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah, pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Yohandra Sidik bin Nurmawi yang bertempat tinggal di Jalan Simpang Jengkol, Gang Takwa, Perumahan Permata Bumi Melayu, Blok A10, RT 002 RW 005, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Syahril bin Syarif yang bertempat tinggal di Jalan Panama nomor 06 RT 004 RW 004 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Syahril bin Syarif yang bertempat tinggal di Jalan Panama nomor 06 RT 004 RW 004 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan, ya kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:52 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kembali saya sapa Anda semua di malam hari ini pendengar. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, jangan sampai Anda lewatkan pendengar program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan nanti saya akan kembali menyapa Anda di pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Cara mendengar lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan. Ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh, gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi okay. Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, agak-agak gitu ada Funk Star ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh iya iya iya iya iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung. Kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: Iya.
1: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 1999 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah, itu gue gak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau Bang Albert. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Abes, suaranya mendesah banget nih. Silakan apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi boy atau bos?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Oh iya. Tadi boy atau bos? Tadi kata-katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos sekarang kan? Jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih zaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi darah, mandi air mata,
0: Gimana
2: nih bos dengan buru ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu burunya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus.
0: Dia
2: seperti bos begitu.
0: Oh, okay. Siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ah ini Bang, ini lagunya banyak, ada Tonotini, Curhat Lagi, Tentu Saja, Bajus.
0: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke.
3: Okay. Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Makasih warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak. Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Magenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko, sehat. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Daniel. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: Apa, kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu ya. Iya,
1: kayak Harit Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya. Gitu.
5: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam. Bisa tolong ya?
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini
0: ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Iya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin, ya,
6: amin, amin. Sama Bung Daniel.
0: Siap
6: ya. Ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh, kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh, perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya, produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini, hip-hop ini.
0: Iya,
6: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Huh. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Thank you ya.
6: Mas Daniel ke depannya, dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara, dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses, semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja, Bang, ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi, Bang, punya sih.
1: Ini
7: apa yang mau gua tanyakan Bang ini, Bang.
1: Heeh.
7: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu, Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja, Bang, pertanyaan.
1: Siap, thank you ya, Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, okay, terima kasih.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan, langsung Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya? Karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap. Oke, okay, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anwar salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melaboh. Ada apa?

0: terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
0: Siap. Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
0: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
2: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
2: betul.
1: Iya kan namanya bos.
2: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke.
3: Aduh.
1: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
2: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari.
2: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay.
2: Dari Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
2: Ya, begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
2: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
2: Raja perempuan, rapper.
1: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award. Kayaknya banyak ya.
2: Itu album pertama sama kedua sih.
1: Album pertama kedua ya.
2: Album pertama sama kedua. Itu Borju sama Tono Tini yang dapat
1: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari? Kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
2: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
1: Nasi dong. Nasi. Gimana sih?
2: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
1: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya? Kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada nggak sih?
2: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang, gue denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan
1: lah ya. Tapi, di zaman itu.
2: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, ya nggak? Yang penting mirip aja gitu.
1: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
2: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
1: DMC. Oke.
2: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke. Perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
2: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
1: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
2: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh baik kalau begitu.
2: Banyak pokoknya.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
2: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
1: Yeah.
2: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
1: Okay.
2: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
1: belajarnya lama ya?
2: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
2: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
2: Nulis lagu ya.
1: Masih
2: lagu,
1: ya?

0: untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam, ya sama kerja di
1: apa, salah satu radio
0: casting, ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
0: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya
0: untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Kalau begitu nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra, masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: Eh, gila. Mana aja lu?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jo, siapa Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke. Okay.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar, Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Alhamdulillah. Ya, saat ini. Bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bang Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay. Nah,
2: boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil, Mas Donil
3: dari Xneo.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Siap. Yang saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih, Bu Fatmawati.
4: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati?
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Enggak selamat dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
4: Yo.
1: Selamat malam.
4: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya
4: ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya film-film barat sana ya itu kan ada rap boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
1: Oke, Teteh.
4: Untuk Donil ya, dan salam
3: juga. Ya, terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teteh.
4: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Donil ya, Mas.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam Bang Donil.
3: Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam dan sukses ya. Saya yang bertanya, kelebihan menjadi Pak Rapper. Rapper apa namanya?
3: Iya rap ya.
5: Rap ya. Ya sebagai masa kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
5: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
5: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
5: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
5: Saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
5: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan Samirkan Pro Satriere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi. Selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
6: Selamat malam, rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
6: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
6: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta. Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
6: Salam kenal. Ya Bang Daniel aslinya ya? Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
6: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Nanti dijawab ya.
3: Dijawab ya.
6: Ya salam saya Mbak Ika.
0: Silakan tiga orang.
6: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
7: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
7: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
7: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
7: Mantap. Mohon izin untuk Bang Donio.
0: Silakan.
7: Abang.
0: Ya.
7: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
7: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
7: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
7: Salamnya belum. Ada 3.
1: Oke.
7: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima kasih.
7: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
7: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bidan Luis.
7: Oke. Janji melulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget. Ada Bung Jarudi di Jayapura tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam. Nah, jadi, katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya
0: susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
1: lah. Wah, luar biasa Mas
0: Yonil
1: ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya,
3: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
1: Kalau itunya kan
3: satu
1: melodinya
3: waktu,
1: kan
3: intuisi puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan
1: masing-masing itu ada iya, sendiri-sendiri.
3: Ada mas. Kesulitan tinggal ustaz masing-masing.
0: Oh, gitu. Okay. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program lokal rap ya
3: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum, belum ya, ya. Mas Donil, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: oke.
3: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
0: Pondra Karna,
1: Pondra Karna, Karna tuh, ya.
0: Okay.
3: Ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
0: lupa banyak juga ya pokoknya itu kan banyak, lupa
3: ya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi okay, banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin manca?
3: Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya.
1: Ya, ya,
3: belum
1: ya.
3: Pernah yang ke salah-salah belum?
1: Malaysia, Singapura.
3: Ya. Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan?
0: Amin. Next.
1: Ya,
0: amin. Tapi ada rencana reunian enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Pernah reuni.
1: Di acara semua komplit. Festival ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil?
3: Komplit.
0: Oh, oke.
3: Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Oh, tapi belum
3: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa nggak gabung ya lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang pokoknya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Okay. Kemudian ada Bang Hibdut. Candy.
1: Betul, hip hop ya. Benar,
0: aslinya dari mana?
3: Asli dari Mas, Jakarta Indonesia
1: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang.
3: Jakarta. Jaksel.
1: Bukan Jaksel. Lihat-lihat
0: muka lu jauh. Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka dengan Iwaka.
3: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu Iwa tuh panutan kita lah gitu.
0: 93-an
1: ya,
3: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa ya, oke.
3: Ingin kembali jadi ya
0: itulah. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suaranya penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa pokoknya.
0: Bisa
3: yang
0: ya,
3: penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh ya.
0: Oke, okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Nah,
0: siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Siap.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu kan.
2: Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke
3: ya gitu.
2: Benar.
3: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang Kasmaran.
0: Terima kasih. Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform
2: ya, di seluruh
3: di platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Jauh.
2: Assalamualaikum.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember,
3: Jember
2: ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Gue Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah. Iya asli lu bingung gitu. Jadi tuh jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan. Berisik gitu kan ya. Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis sih, gila orang lagi pada susah ini,
0: nggak
3: perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lah,
2: gitu. Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu,
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: AB
2: Buni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005. 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Neo. Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya. Siap. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi
2: ada
0: di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Betul, Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Iya, ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Lapian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Yeni series lah gitu, kayak lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: ada, banyak sih
0: yang rap lainnya
3: selain
0: juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja
3: ada Run DMC lah ya. Terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya
3: di toko-toko
2: mas,
3: kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak
4: kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
4: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
4: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu.
0: Gitu, gitu ya, oke.
4: Harus pas, Mas. Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
4: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi beneran.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
4: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
0: Okay.
4: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
0: tempo
4: itu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
4: Benar.
0: Besok kita nge-rap.
2: Ayo.
0: Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
4: Terbang di Langit Biru?
2: Apa? Ayo.
4: Aduh, lupa.
2: Mas Doni lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
4: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
4: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funstar.
4: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
4: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana?
2: Nggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
2: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku ke bagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak?
0: Tol Jaena.
2: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tol Jaena, Jae Jatol, Jae Ji, Kuntul Jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita
2: ya,
0: sendiri?
2: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
2: Terinspirasi dari Mas Donil, Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tol Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
2: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
2: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
2: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
2: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
2: Bang Donil,
0: ex Neo.
2: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
2: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
4: Rapper.
2: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
4: Raja Perempuan.
2: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
3: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
2: Nah, itu aja jadi.
3: Terima kasih, Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
4: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
4: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
4: Lah, gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya?
2: Masalah sosial.
0: Masalah sosial ya.
4: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
4: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
2: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Yuri?
4: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
2: Menyoroti masalah sosial.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
2: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Mas Yudi.
0: Iya.
4: Ya.
2: Halo.
1: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
2: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
2: Alhamdulillah.
1: Baik sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
2: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
1: Mas Donil.
4: Halo.
1: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
4: Yeah.
1: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
1: Okay. Kita tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
1: Salam dulu ya Mas Beta ya. Salam dulu.
0: Silakan.
2: Silakan Mas Gilang.
1: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat di Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
2: Ya. Terima kasih
1: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut
0: ya. Ya, sama-sama. Aduh, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
2: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo ya, juga.
2: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan
5: ya,
0: Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
4: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
2: Oh, boleh,
0: lagu apa tuh?
2: Silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
2: Oh ya pasti, di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
2: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
4: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
4: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak,
2: ya,
4: Neo
2: ya,
4: udah
2: ya,
4: jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
4: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
2: Oke, okay. Ini ada
4: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ini dengan Pedro.
2: Pedro
0: di Manado. Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
2: dengan
0: Donil.
2: Bang Donil.
4: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
4: Halo Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
4: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
4: Iya, bisa nggak bisa beda ini ya?
2: Antara
4: Psychoji dan Neo mungkin.
2: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju, yang itu tidit-tidit apa sini itu sih?
0: Oke. Oke. Okay. Sini lagi.
4: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
2: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya. Oke, silakan langsung.
2: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Wordo gitu aja.
0: Oke. Okay.
2: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat di RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
2: Mantap.
7: Dari Belitung Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
2: Pedro.
0: Tidak bisa membedakan
2: antara
0: Psychoji dan rap-rap yang lainnya.
4: Iya, karena mungkin karena rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
2: Sekilas kayak mirip sih
4: Mas suaranya Neo, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya Mas Neo.
4: Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
2: Oh iya, iya benar-benar.
4: Kayak
2: iya.
4: Gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Oh, siap.
1: Bener-bener Mas Donil. Gitu aku juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya, ya, ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah.
0: La la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Iya sih.
2: Kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1? Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Mungkin kasih. Ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa di... follow di yeah. @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap nah, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya.
1: Berasa
2: umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.

Masih di Banjar Luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar. Kembali saya sapa Anda semua di rangkaian Riau Malam ya. Setelah tadi Anda ikuti pendengar Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 Jakarta, malam hari ini saya Dini Oktariani kembali menyapa Anda dan melanjutkan kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Rendy Aulia Rizky bin Asril Ali Umar yang bertempat tinggal di Jalan Cendana, Perumahan M. Zain, RT 003, RW 003, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali saya sampaikan untuk Anda pendengar, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Rendy Aulia Rizky bin Asril Ali Umar yang bertempat tinggal di Jalan Cendana, Perumahan M. Zain, RT 003, RW 003, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang telah ditentukan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Mendengar satu lagu dari Ed Sheeran dengan Eyes Closed. Iya, siapa di antara kamu yang malam hari ini matanya sudah terpejam karena lelahnya padatnya aktivitas? Ya, belum lagi mungkin karena cuaca Kota Pekanbaru yang di siang hari cukup panas ya, seperti disampaikan ya oleh BMKG Pekanbaru di kemarin kalau nggak salah pendengar ya, di Dialog Kentongan ya. Jadi katanya hari ini sama besok ya cuaca Kota Pekanbaru memang cukup panas sekali ya. Jadi pastikan pendengar untuk selalu menghidrasi tubuh Anda dengan cukup mengkonsumsi air putih ya pendengar. Jadi biar tidurnya juga jadi lebih nyenyak, tidak dehidrasi ya. Baik, kita tinggalkan itu semua. Kita beralih ke program Ngobras pendengar di kesempatan malam hari ini ya. Jadi banyak mungkin orang yang mengira perkembangan karir hanya ditentukan oleh performa di kantor pendengar. Padahal dunia kerja mungkin sering sekali bergerak lewat koneksi yang dibangun di luar meja kerja ya. Jadi di tengah persaingan yang semakin padat, punya jaringan profesional itu bisa jadi pembeda besar. Karena itu memahami manfaat komunitas profesi ya penting untuk investasi jangka panjang pendengar. Jadi komunitas profesional bukan sekedar tempat berkumpulnya orang dari satu bidang, tapi di sana Anda bisa bertemu dengan orang ya, berbagai pengalaman, wawasan dan juga peluang yang berbeda. Jadi banyak kesempatan karir itu justru datang dari obrolan santai di luar kantor pendengar. Jadi kira-kira apa saja manfaatnya ikut komunitas profesional di luar jam kantor? Jadi yang pertama itu bisa memperluas networking kerja secara organik ya. Jadi masuk ke komunitas profesional itu akan membuat Anda bertemu dengan orang dari berbagai perusahaan, dan relasi seperti ini sulit didapat jika lingkup Anda hanya sebatas di kantor, rumah gitu ya. Jadi seringkali peluang baru datang dari orang yang mengenal kualitas kerja Anda. Jadi semakin luas jaringan Anda, otomatis semakin besar akses terhadap kesempatan ya. Networking kerja yang kuat juga akan membangun reputasi profesional perlahan. Jadi orang mulai mengenal cara berpikir Anda lewat diskusi dan juga kontribusi. Padahal dalam banyak industri, reputasi personal sangat berpengaruh ya. Karir sering berkembang lewat siapa yang mengingat nama Anda pendengar. Jadi mungkin bisa dimulai dengan komunitas olahraga pendengar, ataupun juga mungkin komunitas hobi. Anda hobi bersepeda, gabung ke komunitas sepeda, karena dalam sebuah komunitas ya itu ada orang-orang dengan berbagai latar belakang ya, bisa saja pengusaha, bisa saja penulis, atau juga mungkin profesi lainnya pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pendengar, terkadang tidak semua lowongan kerja dipublikasikan secara terbuka ya. Jadi banyak perusahaan merekrut lewat rekomendasi internal ataupun juga koneksi terpercaya. Nah, disinilah komunitas profesional bisa menjadi jalur masuk yang strategis ya. Anda lebih mungkin mendengar peluang sebelum diumumkan kepada publik, dan kadang kesempatan besar bisa datang dari percakapan yang tidak direncanakan. Obrolan setelah acara komunitas ya bisa berubah menjadi tawaran proyek, dan hal seperti ini wajar dalam dunia profesional modern. Karena itu membangun relasi bukan sekedar basa-basi sosial ya. Jadi penting pendengar ya untuk Anda ketahui juga dengan mengikuti komunitas profesional di luar jam kantor, ini akan membantu Anda untuk terus update tentang tren industri. Jadi ketika kita berbicara mengenai dunia kerja itu berubah lebih cepat daripada yang banyak orang sadari. Skill yang relevan hari ini bisa cepat tertinggal beberapa tahun lagi. Jadi lewat komunitas Anda akan lebih mudah mengikuti perubahan tren industri dan diskusi dengan orang-orang dalam industri yang sama akan sering memberi insight yang belum tentu dibahas di kantor. Dan pastinya pendengar, komunitas juga akan lebih memperluas perspektif soal cara kerja profesional lain, dan Anda bisa belajar tools, strategi, ataupun juga pendekatan baru. Padahal wawasan seperti ini penting agar karir tidak stagnan, dan semakin Anda adaptif ya, pastinya semakin tinggi nilai profesional Anda pendengar ya. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini masih mencoba-coba, masih mencari-cari ya komunitas yang tepat mungkin untuk Anda pendengar ya, tidak ada salahnya dan tidak pernah ada kata terlambat pendengar ya. Anda dapat mencoba bergabung dengan komunitas, dan ya salah satu cara untuk memulainya pendengar, Anda dapat memulainya ya dengan bergabung dengan komunitas sesuai dengan hobi Anda pendengar ya. Jadi berawal dari hobi kemudian mengarah kepada profesionalitas kerja pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah, saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
6: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi

Aku dengar satu lagu dari Cindy Bernadette dengan Glenn Fredly, ya, judulnya Rintangan. Memang dalam perjalanan di kehidupan kita pasti ada rintangan yang harus kita hadapi, tapi berkat usaha, doa, dan kerja keras, ya, yang selalu kita upayakan, ya, semoga rintangan tersebut dapat kita lewati dengan baik, pendengar. Baik, pendengar, di malam hari ini di Riau Malam masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita, kurang lebih hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya masih punya beberapa lagu-lagu pilihan untuk Anda semua yang akan saya hadirkan di malam hari ini sebagai lagu-lagu pengantar tidur untuk Anda semua pendengar di malam hari ini. Untuk Anda mungkin yang saat ini masih harus berkendara, ya, tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan, ya. Tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada Anda pendengar untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan, helm, dan juga selalu pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik pendengar, kita kembali ke satu buah lagu di malam hari ini. Sekali ini saya punya satu lagu dari Rai Putra dengan Malam Penuh Cinta.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta yang

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Mendengar bertambah usia ternyata sangat berpengaruh ya terhadap pola tidur seseorang. Jadi dilansir dari laman Ryan Simple, salah satu alasannya itu adalah karena teknologi ya. Jadi saya rangkum dari laman rri.co.id, ada beberapa penyebab usia bertambah susah tidur ya. Jadi yang pertama, teknologi. Era kemajuan teknologi akan membuat seseorang terikat dengan gawai, apalagi pada malam hari. Jadi sebaiknya jika Anda ingin tidur nyenyak di malam hari, jauhkan gawai ketika Anda beranjak tidur. Saya juga karena pikiran, ternyata tekanan pikiran, entah itu dengan pekerjaan, keluarga, ekonomi, dan lainnya, dapat membuat otak bekerja terus pada malam hari. Memang susah, tapi coba dan usahakanlah pendengar untuk bisa menenangkan pikiran dengan memikirkan hal-hal yang menyenangkan ya sebelum Anda tidur, agar tidur Anda bisa lebih rileks dan juga nyenyak, pendengar.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah. Karena bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi titipan untuk

Pendengar, agar Anda bisa mendapatkan istirahat yang baik di malam hari, pastikan kamar tidur Anda nyaman dan juga menenangkan ya. Mungkin Anda dapat meluangkan waktu 30 menit ya sebelum waktu tidur dengan melakukan peregangan otot ataupun juga mungkin meditasi ringan, dan bila perlu ya setelah aktivitas yang padat ya Anda dapat mandi air hangat sebelum tidur, pendengar ya. Jadi pastikan waktu tidur Anda berkualitas ya, agar pemulihan energi tubuh Anda setelah aktivitas yang padat dapat berjalan dengan baik, sehingga besok ketika terbangun di pagi hari, pendengar, tubuh Anda sudah dengan stamina yang

full kembali dengan semangat yang full kembali ya untuk kembali menjalankan aktivitas Anda pendengar. Baik pendengar, selamat malam kembali saya sapa Anda semua di kesempatan malam hari ini. Pendengar, malam semakin larut ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua pendengar. It's hard to remember.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Sekali lagi selamat malam pendengar tidur yang nyenyak malam hari ini ya. Dan jangan lupa sebelum tidur berdoa, bersyukur atas segala nikmat dan juga kesehatan ya yang diberikan di hari ini, sehingga hari ini dapat terlewati dan hari esok yang lebih baik menanti Anda pendengar. Masih di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar, saya masih hadir menemani ruang dengar Anda dengan beberapa lagu pilihan lagi untuk Anda pendengar.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Janganlah membenci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Sesakit apapun yang kamu alami, jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja. Hanya karena orang lain berbuat buruk padamu. Tetaplah menjadi orang yang baik dan terus belajar bersabar, ikhlas dan tidak dendam. Dan jadilah manusia yang pemaaf. Karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya, dan setiap sabar pasti ada ganjarannya.

pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Ya saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, bersua kembali kita di udara, tentunya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Kita bersama sepanjang hari ini pendengar ya, untuk edisi hari Kamis, hari yang keempat di bulan Juni 2026, yang tentunya kami berharap jumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan juga semoga segala hal yang dilakukan hari ini berjalan dengan yang direncanakan sebelumnya, sesuai dengan yang diharapkan, dan juga semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan ini kami akan ajak Anda terlebih dahulu kita sama-sama mendengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya ya. Nanti kita akan mendengarkan pembacaan Qur'an surah Luqman mulai dari ayat 12 yang akan dibacakan oleh Rizky Alwi, diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Setelah itu juga pendengar akan ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang hadir menemani segala kegiatan aktivitas Anda di pagi ini, hingga nanti kita bersama dalam program Mutiara Pagi insyaallah pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti. Kita merangkai kebersamaan dalam Riau Pagi, saya Suci Rasliah bersama sama Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.

langsung menceritakan semua masalahnya. Mak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si kuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu bersama Andini dengan judul Menyebut Nama Allah. Ini sudah membawa kita pada menit 24 ya, lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nah tentunya juga pendengar, kita akan merangkai kebersamaan ini nanti dengan mengikuti beberapa rangkaian program yang akan kami hadirkan untuk Anda. Seperti diantaranya nanti pendengar ya, sekitar lebih kurang 5 menit dari sekarang itu kita akan mengikuti nanti program Mutiara Pagi, itu tepatnya pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya. Ada pembahasan khusus yang nantinya dapat Anda dengarkan, akan kita simak bersama tentang rahmat Allah mendahului murkanya. Ini kita juga nanti akan membahas lebih dalam seputar Quran Surah Al-An'am, itu ayat 12 ya, tentang rahmat Allah mendahului murkanya. Ini kita akan simak pembahasan ini bersama narasumber kita nanti pendengar. Kami hadirkan dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Silahkan nanti Anda untuk juga ikut berpartisipasi. Setelah itu nanti pendengar, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi terkini, tetaplah bersama kami, karena setelah Mutiara Pagi atau tepatnya nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, ragam informasi terkini akan kami sajikan dalam Warta Riau Pagi ya, pukul waktu Indonesia Barat. Semua lagu masih akan kita nikmati sebelum nanti kita akan merangkai kebersamaan untuk menyimak pagi ini program Mutiara Pagi Pro 1, disiarkan langsung tentu dari Pro 1, dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga studio penyiaran RRI Bengkalis.

Baiklah pendengar, segera kita akan merangkai kebersamaan ini ya dalam program selanjutnya, di mana akan kami ajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bersua kembali kita alhamdulillah ya dalam program Mutiara Pagi, program yang insyaallah akan Anda dapat simak setiap hari itu dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Program ini pendengar disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: di Riau. Halo Ustaz Dr. Roja Febrian, LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Ustaz, ya, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Selalu sehat untuk Ustaz, kami doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Ini tadabbur Quran surah Al-An'am ayat 12 ya. Rahmat Allah mendahului murkanya. Itu Ustaz ya. Topik yang insyaallah nanti akan kita hadirkan untuk pendengar. Nah, untuk itu juga pendengar Pro 1, Anda boleh nanti berpartisipasi yang tentunya akan kami undang atensi Anda di line telepon 0761245 atau bergabung bersama kami di via WhatsApp Pro 1 pendengar ya, melalui pesan singkat 0811767391 jika ada mungkin yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda ketahui yang berkaitan dengan pembahasan khusus kita pada pagi ini. Silakan nanti pendengar berpartisipasi. Anda kami tunggu di 0761245 atau via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Sebelumnya pendengar, pembahasan ini kita akan simak terlebih dahulu seperti apa hal yang perlu kita ketahui tentang rahmat Allah mendahului murkanya. Ini tadabbur Quran surah Al-An'am ayat 12, akan kita simak penjelasannya disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Roja Febrian, LCMA, Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia BUI Provinsi Riau. Baik Ustaz, kami persilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma rabbana faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk menghirup udara pagi. Mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya dengan mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, duhai Allah, berkahilah umatku di dalam berpagi-pagi mereka, bersubuh-subuh mereka. Nabi Muhammad mendoakan umatnya yang memulai aktivitas harinya di pagi-pagi hari, di subuh-subuh hari. Tentu dengan kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah berikan, yaitu Allah kembali berikan, karuniakan kepada kita nikmat hidup, menghirup udara pagi, udara subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun mungkin juga ada di antara kita yang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan kesulitan, dengan masalah. Maka yang diuji oleh Allah dengan penyakit, semoga Allah ringankan penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Yang diuji dengan kesempitan, dengan kesulitan, semoga Allah lapangkan dan Allah berikan jalan keluar yang terbaik terhadap segala permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan. Para pendengar yang dirahmati Allah, terkadang manusia merasa hidupnya berat.

0: banyak dosa, banyak masalah, ada kegagalan di dalam kehidupan. Hati-hati, karena terkadang setan datang membisikkan. Dia akan katakan, ah sudahlah, Allah tidak akan ampuni engkau. Engkau orang yang gagal, engkau orang yang banyak dosa, tidak ada lagi harapan di dalam kehidupanmu. Hati-hati, ini adalah bisikan setan. Jangan diikuti, jangan diikuti. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah itu mendahului murkanya. Oleh karena itu, raihlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya bukan pertama dengan azabnya, tetapi dengan rahmatnya. Maka pada hari ini kita akan mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat ke-12. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah. Kataba ala nafsi rahmah. ليجمعنكم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Kata Allah, katakanlah, wahai Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, rahmat. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu adalah orang yang tidak beriman. Jadi, pendengar RRI yang dirahmati Allah, pesan yang Allah ingin sampaikan di dalam ayat ini, yang pertama, Allah ingin menekankan, semua atau segala sesuatu itu adalah milik Allah. Allah mengatakan, Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. Dalam ayat ini Allah memulai dengan pertanyaan. Siapakah pemilik langit dan bumi, kata Allah. Jawabannya, milik Allah. Allah bertanya di sini bukan karena Allah tidak tahu. Allah tahu. Tetapi Allah ingin memberitahu kepada yang belum tahu atau yang belum tersadar. Allah ingin menyadarkannya. Siapakah pemilik langit dan bumi? Jawabannya, Allah langsung yang menjawab. Qulillah, katakan, wahai Muhammad, semuanya itu adalah milik Allah. Rumah yang kita miliki, milik Allah. Mobil, kendaraan yang kita miliki, milik Allah. Anak, keturunan, milik Allah. Jabatan, milik Allah. Bahkan tubuh kita pun itu milik Allah. Oleh karena itu, jangan pernah sombong, jangan pernah takabur, jangan pernah riya, jangan pernah merasa itu adalah milik kita. Manusia itu hanya menumpang sebentar saja di dunia. Hari ini sebagian kita dipanggil Pak Pejabat, Bapak Direktur, Bapak ini dan bapak itu, tapi besok kita semuanya akan berakhir dipanggil dengan almarhum. Besok kita semuanya akan masuk ke liang lahat, liang kubur, tinggal nama. Hari ini kita dipuji manusia, besok kita dibandingkan oleh orang. Karena itu, orang yang beriman tidak bangga dengan dunia. Jadi kata Allah, kataba ala nafsihi rahmah. Rahmat Allah itu sangat luas. Kasih sayang Allah itu sangat luas. Allah mengatakan, dia menetapkan atas dirinya rahmat. Maka di dalam tafsir disebutkan, Allah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk merahmati hambanya. Masya Allah. Kita yang penuh dosa ini ya, masih Allah buka pintu ampunan. Kita sering lalai, tapi masih terus diberi oleh Allah nafas. Masih bisa datang ke rumah Allah pada hari ini. Masih datang menjemput ketaatan kita dengan mengerjakan sholat. Itu adalah rahmat Allah. Masih belum dicabut nyawa kita dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah. Cuma na'udzubillah min zalik. Itu juga adalah rahmat atau kasih sayang Allah. Jadi pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah mau menghukum kita sesuai dengan dosa kita yang banyak ini, mungkin kita sudah hancur sejak lama lagi. Sudah Allah binasakan lagi sejak lama. Tapi Allah tetap masih berikan nafas kehidupan kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Jadi seandainya Allah berikan umur kepada kita hari ini, maka mudah-mudahan itu menambah ketaatan kita. Kalaupun kemudian Allah matikan kita hari ini, Allah jemput kita hari ini, itu menghentikan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kita putus asa dari kasih sayang Allah. Ada yang pernah meninggalkan sholat, ada yang pernah durhaka kepada orang tua, ada yang hidup jauh dari agama. Tapi dengarkan ini, setan itu ingin kita putus asa. Sementara Allah mengatakan, aku menetapkan kataba ala nafsihi rahmah, kata Allah, aku menetapkan rahmat atas diriku. Selama nyawa belum ditenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Jadi jangan pernah tertipu. Akan ada hari kiamat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah, kata Allah. Kalian semuanya akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ada hari pembalasan. Ada manusia yang terkadang ya terlalu percaya diri, bebas melakukan maksiat, bermaksiat di dalam dosa, di dalam kehidupan, meninggalkan sholat, menzalimi orang, makan harta haram. Lalu dia berkata, Allah Maha Pengampun. Betul, benar, ya, Allah Maha Pengampun. Tapi Allah juga Maha Adil. Hati-hati. Jangan kita meremehkan maksiat dan dosa. Allah itu Maha Adil. Maha keras juga rah siksanya. Sebagaimana dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi juga dia maha keras siksanya. Karena itu ayat ini menyeimbangkan antara harapan. Harapan yang Allah beri. Tetapi juga kita pun harus ada rasa takut. Khawatir Allah murka dengan kita. Maka itu istilahnya di dalam agama kita ada roja, pengharapan kita. Dan ada khauf, rasa takut. Ini harus seimbang dalam diri seorang yang beriman. Kalau hanya takut saja, orang bisa putus asa. Kalau hanya berharap saja, orang bisa meremehkan dosa. Na'udzubillah. Jadi, begitu Allah sampaikan. Alladzina khasiru anfusahum. Orang yang paling rugi itu, Allah mengatakan, orang yang rugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Bukan rugi karena bisnis bangkrut. Bisa bangkrut bisnis kita, bisa kita usahakan lagi. Gagal usaha kita, bisa kita maksimalkan lagi. Jadi kata Allah, bukan rugi karena bisnis bangkrut, usaha gagal. Bukan rugi karena kehilangan jabatan. Tapi rugi yang terbesar itu kata Allah, jauh. Hidup kita jauh daripada Allah. Mati kita tanpa taubat, masuk kubur tanpa amal. Kalau dompet hilang, kita panik. Tapi kalau iman hilang, kadang kita santai, ini kan bahaya. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang menang dunia, tapi kalah akhirat. Mau ngapain? Ya kan? Menang di dunia, tapi kalah di akhirat. Rumah besar, semua ada, semua cukup. Tapi hati kosong, mengikut banyak. Banyak orang yang mengeluh-eluhkan, tapi jauh daripada Al-Quran. Untuk apa? Ya kan? Yeah. Hidup di dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Maka jangan sampai kita tergiur dan terperdaya oleh dunia. Sehingga kita melalaikan akhirat dan meninggalkan akhirat. Na'udzubillah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengajarkan kita tiga perkara besar. Pertama ya, semua dari Allah, jangan sombong. Yang kedua, rahmat Allah itu sangat luas, maka jangan putus asa. Dan yang ketiga, hari kiamat itu pasti datang, maka jangan lalai. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mari sebelum terlambat perbaiki salat kita, dekat dengan Allah, dekat dengan kitabullah. Kalau ada salah silap kepada orang tua, mohon maaf, minta maaf kepada mereka. Tinggalkan maksiat, hiduplah dalam taubat, kembali ke pangkuan Allah. Isi hari-hari kita yang masih Allah titipkan dengan beribadah dan amal soleh. Ya. Karena kita tidak tahu apakah zuhur hari ini kita masih sempat kita jumpai lagi esok hari. Kita tidak tahu.
1: Ya.
0: Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma' biha syamlana wa taghfir biha dzunubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, Ustadz, terima kasih banyak untuk pengantar ataupun juga tausiah di awal program kita ini. Ustadz, di waktu yang singkat ini pendengar sudah ada tampak yang ingin berpartisipasi. Kita sapa langsung Ustadz ya, di ujung telepon Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji.
1: Ya, dengan siapa ini? Ocu Amin. Ocu, silakan Ocu langsung bersama Ustadz, Ocu.
3: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini Ustadz, apakah rahmat Allah itu berlaku hanya untuk akhirat saja? Kenapa saya tanyakan begini? Kenapa begini Ustadz? Banyak orang yang berputus asa di dalam perjuangan, di dalam mencari pekerjaan misalnya. Mereka gagal. Lama-lama mereka jadi putus asa. Memang di dalam surat Yusuf tuh, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Nah, mereka mencari pekerjaan, bukan membuka lapangan kerja. Lalu mereka tidak dapat-dapat, akhirnya lari ke jalan yang tidak diridai Allah. Ini apakah ini termasuk orang yang mengingkari rahmat Allah? Atau karena dia sudah berjuang berkali-kali untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan profesi mereka yang dia pelajari. Mohon uraiannya Ustaz. Banyak yang kejadian hal-hal yang semacam ini sehingga membinasakan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Makasih Ustaz, mohon maaf. Syukran kasihan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Ustaz. Ya, ya, waktu kita singkat Ustaz.
0: Apakah rahmat Allah itu hanya berlaku untuk akhirat saja? Tidak tentu ya. Rahmat Allah itu berlaku dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat kita. Ya. Justru salah satu poin penting dalam tafsir dalam surah Al-An'am ini, Allah mengatakan rahmat Allah itu mencakup dunia dan akhirat. Jadi ketika Allah mengatakan kataba ala nafsihi rahmah, Dia menetapkan atas dirinya rahmat. Maka para mufassir menjelaskan bahwa rahmat Allah itu bersifat umum dan sangat-sangat luas. Bagaimana rahmat Allah di dunia itu? Rahmat Allah di dunia dirasakan oleh kita semuanya. Semua makhluk, bukan kita aja. Semua makhluk. Kalau manusia baik mukmin ataupun kafir gitu ya. Kemudian binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian seluruh makhluk Allah, jamadat, kullu ma fil ardi, semuanya yang ada. Maka jangan pernah kita berputus asa karena misalnya kita gagal di dalam mencari pekerjaan, kemudian kita berputus asa. Allah itu maha luas, maka kita harus luaskan pikiran kita.
1: Yeah.
0: Harus luaskan hati kita. Masalah di dalam hidup dunia ini banyak. Ya kan, tidak putus-putus masalah. Ya, di antaranya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, kesulitan hidup, impitan hidup, semua itu adalah masalah. Tapi masalah itu akan tetap jadi masalah, dan dunia itu sendiri menampung berbagai macam masalah yang sangat-sangat banyak. Nah, jadi bukan masalah pada masalahnya, tetapi bagaimana hati kita menghadapi seluruh permasalahan-permasalahan. Orang yang hatinya luas, maka dia siap akan menampung semua masalah-masalah itu. Tapi orang yang sempit hatinya, masalah yang kecil pun akan menjadi besar oleh dia. Kalau orang yang hatinya luas, dia luaskan, dia serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, disertai dengan ikhtiar yang maksimal, maka sebesar apapun dan sebanyak apapun masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan, maka dia akan hadapi itu dengan hati yang lapang, berserah diri kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik,
0: Ustaz. Hari ini Allah masih memberi kepada kita nafas yang kita hirup, kesehatan yang masih Allah berikan, rezeki yang mengalir hidup yang masih kita nikmati, keluarga yang masih menyayangi kita, kesempatan yang masih Allah berikan pada kita untuk bertaubat, untuk beribadah dan ilmu dan seterusnya, itu semuanya adalah bentuk kasih sayangnya Allah SWT. Dalam hadis kursi, Allah di dalam hadis ya, dalam hadis riwayat Muslim yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke dunia. Ini satu rahmat diturunkan ke dunia tuh. Dengan satu rahmat itulah seluruh makhluk saling berkasih sayang. Jadi dalam menghadapi seperti tadi ya, berusaha untuk bekerja ketika didapat-dapatkan kita, maka luaskan hati kita. Maksimalkan ikhtiar kita. Insyaallah pasti Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, janji Allah bukan janji pejabat ya, bukan janji hewan, tapi ini adalah janji Allah.
1: Baik.
0: Orang yang bertakwa akan dikasih jalan keluar terhadap seluruh permasalahannya dan diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka.
1: Iya, baik, masya Allah Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya, dan memang ini kita juga sudah sampai di penghujung waktu Ustadz. Insya Allah mungkin di lain kesempatan kita dapat melanjutkan kebersamaan ini, dapat kita bersua kembali Ustadz ya. Baik, sekali lagi Ustadz Roja, terima kasih banyak untuk waktunya telah bersama kami Ustadz. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan ini sekiranya dapat bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Ustadz ya. Sehat selalu kami doakan. Sukses selalu juga. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Ustadz Roja, Dr. Roja Febrian LCMA. Ya, tadabur Quran Surah Al-An'am ayat 12 dengan tema Rahmat Allah Mendahului Murkanya. Itu yang telah menjadi pembahasan kita simak dalam Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih untuk Acu Amin yang sudah bergabung. Mohon maaf pendengar ya, Anda yang ingin berpartisipasi tidak semuanya dapat kami sapa, waktu kita sangat terbatas di program ini. Semoga kiranya apa yang sudah kita simak tadi dapat menambah ilmu ataupun juga bermanfaat untuk kita semua. Kami cukupkan Mutiara Pagi hari ini, pendengar. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita simak tadi program Mutiara Pagi, ya, kami hadirkan program tersebut untuk Anda setiap harinya pendengar, langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru yang tentu dapat Anda dengarkan setiap hari dengan pembahasan yang berbeda pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengambil informasi-informasi terkini pendengar. Kami akan segera hadirkan informasi pagi ini dalam Warta Riau Pagi. Sesaat lagi dapat Anda dengarkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Ya, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: tugas ke Bapak.
1: Saya sering
0: ngasih tugas kepada Bapak. Tanya kepada sekda, baik itu sekdanya Topik maupun sekdanya Job maupun sekdanya Sahnya Parti. Termasuk ketika ini siapa Bapak yang menjawabnya bahwa saya pernah ngajak Bapak ke Malaysia. Itu bukan
2: lebih kurang sama untuk pemulangan jamaah. Nanti jamaah kita inapkan dulu satu hari di embarkasi setelah kepulangan untuk antisipasi adanya delay pesawat mungkin dari Saudi. Kemudian kita kembalikan hari esoknya ke daerah asal sesuai dengan jam penerbangan yang sudah kita susun

Pokok-pokok berita utama. SF Haryanto hadir dalam persidangan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci telah usai. Pekan ini fase pemulangan ribuan jemaah haji musim haji 1447 Hijriah dimulai dengan bertolak kembali ke tanah air. Saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya. Hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026, bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami akan hadirkan informasi yang pertama, saudara. Kita simak dalam laporan reporter kami, Santi Yunas, melaporkan terkait dengan SF Haryanto. Ini hadir dalam persidangan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
1: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto pada Rabu siang menghadiri persidangan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Keterangan SF Haryanto diperlukan jaksa penuntut umum KPK terkait hubungan kerja dan dinamika pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Dalam persidangan tersebut, Abdul Wahid mempertanyakan pernyataan yang disampaikan SF Haryanto terkait hubungan keduanya selama menjabat. Wahid menegaskan bahwa dirinya selama ini telah memberikan berbagai tugas dan tanggung jawab kepada SF Haryanto ketika masih menjabat sebagai wakil gubernur. Abdul Wahid juga menyinggung kedekatan hubungan keduanya, termasuk ketika dirinya mengajak SF Haryanto berobat ke Malaysia.
2: Bapak bilang saya tidak pernah mengasih tugas ke Bapak.
3: Saya sering
2: mengasih tugas kepada Bapak. Tanya kepada sekda, baik itu sekdanya Topik maupun sekdanya Job maupun sekdanya Sahrianti. Termasuk ketika ini VIP Bapak yang menjawabnya bahwa saya pernah ngajak Bapak ke Malaysia. Itu bukan telepon pindah, Pak. Bapak datang ke kediaman saya sama Pak Kapolda. Saya mengajak Bapak, kata Bapak, Bapak ingin berobat, saya kasih cuti berobat, Pak. Ada suratnya, izinnya. Kan begitu. Nah, saya rasa saya cukup baik dan akrablah sama Pak SF Haryanto ini yang mulia, sehingga dan mengapa Bapak bisa marah dan merasa saya tidak memperankan Bapak? Ya, mengapa Bapak merasa bahwa Bapak tidak saya perankan sebagai wakil gubernur?
1: Menanggapi pertanyaan tersebut, SF Haryanto menyampaikan bahwa selama menjabat sebagai wakil gubernur, dirinya merasa tidak pernah mendapatkan disposisi surat maupun perlibatan dalam sejumlah agenda pemerintahan.
3: Bapak pasal itu, kan saya tidak pernah dapat disposisi surat, tak pernah. Marah tak pernah. Diajak selempan tak pernah. Bunda tak pernah.
1: Keterangan SF Haryanto dinilai penting karena ia merupakan orang yang berada di lingkaran pemerintah Provinsi Riau pada periode yang sama dengan Abdul Wahid, bagian dari perkara yang sedang disidangkan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke berita lain, ya saudara. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci telah usai. Pekan ini fase pemulangan ribuan jemaah haji musim haji 1447 Hijriah 2026 dimulai dengan bertolak kembali ke tanah air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
4: Fase pemulangan jemaah Riau dimulai dari jemaah asal Kota Pekanbaru, yaitu Kloter 3 Debarkasi Batam. Dijadwalkan mendarat di Batam Kamis 4 Juni 2026. Selanjutnya diterbangkan ke Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau Jumat 5 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekanbaru Haryati mengatakan seluruh skema penyambutan telah dimatangkan. Sebelum bertolak ke Pekanbaru, seluruh jemaah terlebih dahulu melakukan transit dan beristirahat di Debarkasi Batam setelah menempuh penerbangan internasional dari Arab Saudi. Selanjutnya, Jumat 5 Juni 2026 diterbangkan dari Batam ke Pekanbaru dengan 3 kali penerbangan. Fokus utama lokasi penjemputan oleh pihak keluarga dipusatkan di kawasan Purna MTQ Pekanbaru.
5: Lebih kurang sama untuk pemulangan jamaah. Nanti jamaah kita inapkan dulu 1 hari di embarkasi setelah kepulangan untuk antisipasi adanya delay pesawat mungkin dari Saudi. Kemudian kita kembalikan hari esoknya ke daerah asal sesuai dengan jam penerbangan yang sudah kita susun bersama dengan vendor atau maskapai. Nah, pemulangan nanti mungkin ada beberapa perubahan untuk flight penerbangan karena ada seat yang harus diisi gitu. Jadi nanti silakan jamaah mempedomani jadwal pemulangan dan penerbangan yang mereka harus naiki nanti. Ya, lebih kurang sama, hanya beberapa saja yang mungkin kita naikkan dari flight 2 ke flight 1 untuk mengisi seat yang kosong.
4: Dari Arab Saudi, Ketua Kloter BTH 3 Paulina Rizka melaporkan jemaah lansia mendapatkan perhatian khusus dari petugas.
6: Siapa kita?
7: Lansia.
6: Di mana kita?
7: Di tenda.
6: Sampai jumpa.
4: untuk memastikan kelancaran arus transportasi dan keamanan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Kepulangan 437 jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama Riau akan dibagi ke dalam 3 jadwal penerbangan berbeda dari Batam menuju Pekanbaru. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penilaian positif dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan 100% indikator pada 3 pilar utama percepatan pembangunan manajemen talenta aparatur sipil negara. Informasi ini selengkapnya kita simak dalam laporan reporter Femi Astiofani.
8: Pemerintah Provinsi Riau selangkah lagi mengimplementasikan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN setelah mendapatkan penilaian positif dari Badan Kepegawaian Negara BKN dan seluruh indikator pada 3 pilar utama percepatan pembangunan manajemen talenta ASN dinyatakan telah terpenuhi 100%. Penilaian tersebut disampaikan dalam ekspos manajemen talenta ASN yang dipimpin langsung pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto di Jakarta Selasa kemarin. BKN menilai kesiapan pemerintah Provinsi Riau dalam menerapkan sistem manajemen talenta sudah sangat baik dan layak untuk segera diimplementasikan sebagai bagian dari penguatan sistem merit di lingkungan pemerintahan. PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, penerapan manajemen talenta ASN merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang profesional, objektif, dan berorientasi pada kinerja. Menurut PLT Gubernur, sistem tersebut akan memastikan setiap ASN memperoleh kesempatan pengembangan karir yang adil berdasarkan kompetensi, potensi, dan capaian kinerja masing-masing. PLT Gubernur juga menjelaskan, pemerintah provinsi telah mempersiapkan berbagai instrumen pendukung dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya dengan membangun talenta pool ASN sebagai basis pengelolaan karir aparatur yang lebih terstruktur dan terukur. Selain itu, pemetaan talenta ASN juga telah dilakukan menggunakan metode 9-box metric guna mengidentifikasi potensi dan kinerja pegawai secara komprehensif, di mana upaya ini diperkuat dengan keberadaan UPT penilaian kompetensi ASN yang telah dikembangkan sejak tahun 2015 lalu.
9: Pemerintah Provinsi Riau telah membangun talenta pool ASN dengan melakukan pemetaan talent melalui pendekatan 9-box metric. Komitmen terhadap pengelolaan talenta ASN sesungguhnya bukan sesuatu yang baru bagi pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2015, kami telah membangun kapasitas assessment melalui UPT penilaian kompetensi ASN yang hingga saat ini menjadi salah satu fondasi penting dalam penerapan manajemen talenta.
8: Sementara Wakil Kepala BKN Suharman mengapresiasi langkah dan komitmen yang ditunjukkan pemerintah Provinsi Riau dalam mempersiapkan implementasi manajemen talenta ASN.
10: Dalam penyajian data juga nanti akan terlihat dengan sangat baik, maka itu yang nanti kemudian akan diminta untuk dilakukan perbaikan. Tetapi insya Allah rekomendasinya akan bisa diterbitkan dengan mungkin dengan catatan. Kalau tidak ada catatan tentu akan bisa langsung diimplementasikan di Provinsi Riau.
8: Menurut Suharman, pembaruan data secara berkala menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung terhadap proses penilaian dan pengelolaan talenta ASN. Suharman mengharapkan implementasi manajemen talenta di Provinsi Riau nantinya dapat berjalan optimal dan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta birokrasi berkelas dunia. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Pekanbaru bergerak cepat tangani drainase tersumbat penyebab banjir di Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
11: Pemerintah Kota Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan, salah satunya persoalan drainase tersumbat yang kerap memicu banjir dan genangan air di sejumlah wilayah. Keluhan masyarakat terkait kondisi tersebut disampaikan melalui program Halo RRI. Salah seorang warga Jalan Paus, Yani, mengaku wilayah tempat tinggalnya kerap mengalami genangan air akibat drainase yang tersumbat dan tertutup sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari warga.
12: Banjir itu yang arah kita dari tempat saya mau arah ke Ripin itu di situ banjir terus, mungkin apa kena rendah apa par yang airnya nggak jalan dari air mana Jalan Paus masuk arah yang ke sini mau ke Jalan Nangka nih, ada Jalan Pari kan dekat kami ini agak tinggi. Nah jadi nggak ini ya, cuman ya sama aja sih kayaknya mah kayak mana ya, tinggi bangunan toko dari jalan. Jadi kalau hujan tuh air yang dari toko tuh ngalir, berhentinya di pinggir jalan tuh hanya ngegenang semua lah.
11: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho langsung mengambil langkah cepat dengan menurunkan petugas operasional dan pemeliharaan atau OP untuk melakukan pembersihan drainase di berbagai titik. Ia menjelaskan setiap kecamatan kini diperkuat dengan 10 petugas OP yang bertugas khusus menangani kebersihan lingkungan termasuk saluran drainase. Dengan adanya tim ini, camat diharapkan dapat langsung mengambil tindakan di lapangan tanpa harus menunggu bantuan dari dinas terkait.
13: Kami ingin membersihkan seluruh drainase yang ada di Kota Pekanbaru dengan cara tentu kami memberikan tenaga pembersihnya termasuk juga orangnya dan perlengkapannya dan juga mobilnya. Masing-masing kecamatan itu kita beri petugas kebersihan itu atau OP-nya kita sebut itu ada 10 orang. Berserta perlengkapannya ada sekop, cangkul, gerobak, termasuk juga mobilnya, termasuk juga uang operasionalnya untuk membeli BBM. Nah ini gunanya untuk apa? Supaya camat-camat ini yang memang menjadi penguasa di wilayahnya, pemimpin di wilayahnya, bisa langsung turun mengeksekusi tanpa harus menunggu bantuan dari PU ataupun dari Perkim.
11: Selain fokus pada drainase, pemerintah kota juga memperkuat penanganan persoalan sampah melalui pasukan LPS yang telah ada, serta tambahan petugas OP di setiap kecamatan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sekaligus meminimalisir risiko banjir akibat saluran air yang tersumbat. Dengan upaya terpadu ini, pemerintah kota Pekanbaru optimis permasalahan banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat berangsur teratasi, sehingga aktivitas warga tidak lagi terganggu saat musim hujan tiba. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Warga Pekanbaru berharap agar pemasangan instalasi listrik gratis dari Pemko Pekanbaru tepat sasaran dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Informasi ini, saudara, selengkapnya kita simak dalam laporan reporter Alwi Suryamaja.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-242, pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan program penggantian 2.000 instalasi listrik secara gratis, terutama bagi rumah-rumah di kawasan padat penduduk. Salah seorang warga Pekanbaru, Liza, menanggapi positif program dari Pemko ini, yang menyatakan mendukung program ini untuk dapat membantu aliran listrik di setiap rumah menjadi lebih stabil dan menghindari bahaya kebakaran. Liza juga berharap agar pelaksanaannya nanti dapat berjalan baik dan tidak mengganggu aktivitas warga.
2: Sebagai masyarakat, saya mendukung program penggantian 2.000 instalasi listrik oleh pemerintah karena bisa membuat listrik lebih stabil, terus tagihan lebih akurat. Terus, tapi saya harap sosialisasinya jelas, terus gratis dan tidak mengganggu aktivitas warga.
1: Senada dengan hal tersebut, Taskia, salah seorang pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru, juga menyatakan dukungannya. Ia menilai langkah Pemko Pekanbaru akan sangat membantu mengurangi resiko korsleting listrik sekaligus meringankan beban warga yang kurang mampu.
3: Menurut saya, program instalasi listrik gratis dari Pemko ini keren banget sih. Soalnya bantu ngurangin risiko kebakaran akibat korsleting, terus meringankan beban biaya warga yang kurang mampu. Sarannya, Pemko harus benar-benar memastikan kuota 2.000 ini jatuh ke tangan yang tepat. Dan sosialisasinya diperluas lewat RT atau RW, biar warga yang paling butuh nggak ketinggalan infonya.
1: Bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan tersebut, dapat melapor ke kantor camat atau kantor lurah setempat. Setelah menerima laporan, petugas PLN bersama dinas terkait akan turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi instalasi listrik dan menentukan kelayakan penggantian. Melalui program penggantian 2.000 instalasi listrik ini, Pemko Pekanbaru berharap dapat menekan angka peristiwa kebakaran akibat korsleting, sekaligus memberikan rasa aman dan kenyamanan tempat tinggal bagi seluruh warga Pekanbaru. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Untuk selanjutnya, saudara, reporter kami Santi Yunas ini akan melaporkan terkait dengan Polda Riau ungkap ratusan kasus curanmor dan curas di wilayah Riau. Selama periode Januari hingga Mei, itu terdapat 1.333 kasus.
4: Polda Riau dan jajaran telah berhasil memberantas kejahatan jalanan dengan hasil 1.333 kasus kejahatan C3, yakni curat, curas, dan curanmor sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Dalam keterangan persnya pada Rabu siang, Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan pengungkapan ratusan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Polda Riau dan seluruh Polres yang melakukan operasi penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan di berbagai daerah.
5: Dalam kurun waktu Januari sampai dengan bulan Mei 2026, kita bisa mengungkap sebanyak 1.333 perkara dengan perincian pencurian dengan pemberatan 748 kasus, pencurian dan kekerasan 448 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor 133 kasus.
4: Polres Siak juga mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di sejumlah wilayah di Riau. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari serangkaian laporan pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak.
6: Modus pelaku adalah mematahkan stang sepeda motor jenis NMAX dan Keylis, tidak menggunakan kunci. Setelah mereka mematahkan stang, mereka membawa dengan cara didorong atau sem. Selanjutnya di tempat aman, mereka baru mengganti modulnya. Jadi pelaku ini ahli dalam mengganti modul kuncinya, sehingga dia bisa dioperasikan. Spesial MMA. Nah, selanjutnya,
4: saat ini para tersangka telah ditahan di Polres Jajaran dan pihak kepolisian akan terus melakukan pengungkapan terhadap para pelaku kejahatan jalanan di wilayah Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan informasi lainnya, yaitu terkait dengan olahraga.

0: Ya, menyambut perhelatan Piala Dunia 2026, TVRI, RRI, dan LKBN Antara di Riau memperkuat kolaborasi melalui program Bola Gembira guna menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat. Berikut informasi ini selengkapnya, kita akan simak dalam laporan reporter kami, Hairani, Januari ini.
1: Menyambut gelaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tiga lembaga media publik Indonesia, yakni TVRI, RRI, dan LKBN Antara, memperkuat sinergi untuk menghadirkan berbagai program kepada masyarakat Provinsi Riau. Kolaborasi tersebut ditandai dengan dialog khusus bertema Bola Gembira 2026 yang digelar di kantor RRI Pekanbaru, Rabu pagi. Kegiatan berlangsung meriah dengan tingginya antusiasme masyarakat yang terlihat dari banyaknya pertanyaan dan komentar pendengar serta penonton terkait dengan ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Kepala RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar mengatakan seluruh komponen di tiga lembaga media publik memiliki komitmen yang sama untuk mensukseskan program Bola Gembira 2026 sebagai sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat.
2: Karena ini sudah menjadi mandatori negara, bagaimana lembaga penyiaran publik termasuk RRI, TVRI, dan Antara diminta dan wajib untuk menyukseskan Bola Gembira 2026. Semua komponen yang ada di tiga lembaga ini harus wajib menyukseskannya, menggelorakan masyarakat untuk menikmati betul-betul edukatif, hiburan melalui Bola Gembira. Jadi kalau kita dengar tadi, seluruh tiga lembaga yang ada di daerah ini punya komitmen yang sama, bagaimana Bola Gembira ini betul-betul dirasakan, ditonton, dan didengar, dan dinikmati oleh masyarakat Riau.
1: Sementara itu, Kepala TVRI Riau, Didik Kusjatmika mengatakan pihaknya bersama RRI dan Antara akan menggencarkan program Bola Gembira sebagai bagian dari sosialisasi menyambut Piala Dunia 2026. Ia menambahkan TVRI sebagai pemegang hak siar di Indonesia berkomitmen memberikan akses siaran kepada masyarakat secara luas sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa biaya tambahan.
3: Pada saat pelaksanaan nanti nonton bareng ya, kami juga bertiga akan RRI, TVRI, dan Antara juga terus melakukan kolaborasi untuk melakukan nonton bareng bersama gitu. Nah ini kan penting karena tujuan kita untuk menyiarkan Piala Dunia itu satu, supaya masyarakat juga ikut bergembira secara gratis.
1: Hal senada disampaikan staf kerjasama LKBN Antara Biro Riau, Uluan Manurung. Ia menegaskan Antara mendukung penuh berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026.
4: Bahkan untuk kegiatan pra Piala Dunia ini sudah ada sekitar 2000 berita yang kita ceritakan. Dan termasuk juga di Riau ini, tadi sampaikan oleh Pak Didit bahwa ini kan kegiatan menonton Piala Dunia ini kan tidak seperti yang lalu-lalu ya. Jadi mungkin kita akan sosialisasikan ke masyarakat bahwa menonton Piala Dunia melalui TVRI itu adalah gratis Pak ya. Ya, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah termasuk juga dari komitmen TVRI bagaimana menyampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat biar tahu bahwa menonton Piala Dunia seperti yang sekarang kita canangkan Bola Gembira ya, kita semua benar-benar gembira.
1: Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat Riau diharapkan dapat merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 sekaligus memperoleh informasi yang akurat, edukatif, dan mudah diakses selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Ya, sebelum berpisah, kami akan kembali sampaikan pokok-pokok berita utama. SF Haryanto hadir dalam persidangan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci telah usai dan pekan ini fase pemulangan ribuan jemaah haji musim haji 1447 Hijriah 2026 dimulai dengan bertolak kembali ke tanah air. Saudara mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Sucir Aslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita.

0: semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kita masih merangkai kebersamaan di Riau Pagi Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih akan merangkai kebersamaan ini pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami nanti juga akan melanjutkan kembali menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Kami informasikan atau kami beritahukan terlebih dahulu untuk Anda, khususnya yang ada di Kota Pekanbaru, yang akan bepergian, yang juga nantinya akan melewati beberapa titik lokasi jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Tetap bersama kami pendengar, karena pada menit 45 waktu Indonesia Barat nanti ya, atau tepatnya pada pukul 6:45 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kabarkan informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi kapsel tip Carlantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Kita simak nanti informasinya, kami hadirkan langsung laporan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Oke, sebelum kita bergabung dengan RTMC Ditlantas Polda Riau, pendengar ya, ada satu lagu yang masih akan menemani kita terlebih dahulu. Kali ini vokal dari penyanyi grup band Chris Patti ya, Semi Simorangkir, akan kita dengarkan Sepanjang Usia.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Pro 1, kita saat ini berada pada pukul 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Ya, siokianya ini pada menit 45 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar, kami akan hadirkan informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ya, ataupun juga situasi Kamsel Tip Carlantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Namun pendengar, kami mohon maaf dikarenakan sesuatu dan lain hal ya, tidak dapatnya tersambung kita dengan RTMC di Lantas Polda Riau. Untuk hari ini, laporan pantauan arus lalu lintas itu tidak dapat kami hadirkan. Kita akan kembali mengupdate informasi pantauan arus lalu lintas ini, pendengar, besok ya. Kami akan hadirkan setiap hari atau tepatnya di jam kerja dari Senin hingga Jumat pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar Pro 1, untuk merangkai kebersamaan ini, kami masih akan temani Anda dengan lagu-lagu koleksi Pro 1, baik itu lagu-lagu dari Melati Musik Indonesia ataupun juga lagu-lagu mancanegara. Dan nanti ya, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, ragam informasi terkini, baik informasi dalam negeri, luar negeri, seputar haji dan juga perkembangan olahraga, kami akan rangkum nanti untuk Anda dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyimak Warta Berita itu tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kami hentikan sejenak pendengar ya untuk ragam lagu-lagu yang akan kita nikmati di pagi ini, karena untuk selanjutnya bergabung kita terlebih dahulu dengan Pro 3 Jakarta. Akan kami kabarkan kembali untuk Anda informasi-informasi terkini yang di kesempatan pagi ini, informasi akan kita simak dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
3: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
1: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
2: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17